0: dan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
2: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
14: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustenabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
8: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar, kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita kembali lagi bersama-sama di Opini Publik dan Klarifikasi untuk segmen kedua kita pagi ini setelah tadi kita ikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi pendengar, topik kita pagi ini adalah tingkatkan PAD dari destinasi wisata. Dan di ujung telepon pendengar kita sudah terhubung dengan Bapak Mirayang SEMM, PLT Kadis Pariwisata Lombok Timur di ujung telepon. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, Pak Mirayang?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Ya, beberapa waktu belakangan ini di media sosial itu pariwisata kita sedang di apa ya, diguncang mungkin ya. Apa mungkin berlebihan juga kalau saya bilang diguncang. Tapi memang ada informasi yang kurang mengenakan dari dunia pariwisata kita ini berkaitan dengan pungli ini, Pak Mirayang. Nah, kita ingin tahu dulu sebelum mungkin kita ke arah sana, mungkin bisa dicerita dulu sedikit mengenai sektor pariwisata di Lombok Timur sejauh mana berperan dalam struktur PAD Lombok Timur secara keseluruhan. Karena kan kalau kita udah ngomongin ada hal-hal yang berkaitan dengan PAD, itu banyak faktor yang bisa mengganggu kan. Salah satunya adalah menurunnya tingkat wisatawan. Kenapa ya? Salah satunya bisa jadi karena pungli itu sendiri. Nah, boleh cerita dulu Pak, mungkin untuk mengawali obrolan kita pagi ini.
0: Ya, makasih. Sebenarnya sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif ini adalah penunjang motor penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam menopang roda pemerintahan tentunya dan mengeksekusi visi misi bupati kita di Lombok Timur, Dinas Pariwisata mengemban tugas pokok yang sangat strategis juga terkait dengan itu. Pertama adalah merumuskan kebijakan mengelola potensi destinasi pariwisata. Tentu sebagai tugas pokok Dinas Pariwisata adalah terfokus kepada potensi destinasi pariwisata, yaitu serta memperkuat ekonomi industri kreatif secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Pariwisata tentu berbagai macam cara yang dilakukan dalam mengemban sektor pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Pertama yang ditopang oleh pengembangan destinasi pariwisata mulai peningkatan aksesibilitas dan atraksi budaya-budaya di tempat-tempat wisata. Yang kedua yang penting yaitu pemasaran dan promosi pariwisata secara masif, tentu melalui penyelenggaraan event-event di daerah-daerah wisata. Yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu penguatan kelembagaan kepariwisataan melalui pembinaan dan pendampingan. Di Lombok Timur ada 145 lebih kelompok sadar wisata yang kita berharap kepada 145 lebih kelompok sadar wisata di daerah kami Lombok Timur. Kita berharap melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara konsisten tentunya di daerah masing-masing.
1: Sudah.
0: Yang terakhir adalah pengembangan industri ekonomi kreatif melalui pembinaan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dengan memastikan seluruh ekonomi kreatif yang dapat masuk ke platform e-commerce melalui legalitas yang harus dimiliki. Itu yang pertama, deh, Mbak.
1: Yang dilakukan untuk peningkatan PAD itu terutama untuk di Lombok Timur ya, Pak ya.
0: Iya. Jadi dengan keberadaan destinasi kita wisata di dalam meningkatkan pendapatan itu banyak penyebabnya, dia, Mbak. Karena aktivitas ekonomi yang muncul dari kunjungan wisata yang berwisata tentu ke daerah Lombok Timur.
1: Betul sekali.
0: Yang pertama adalah bisa meningkatkan pajak daerah. Wisatawan membelanjakan uangnya untuk hotel, restoran, hiburan dan bisa lainnya, tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah seperti pajak makanan, minuman, hotel, jasa hiburan, dan lain-lainnya. Itu yang pertama, Mbak.
1: Okay.
0: Yang ke berikutnya bisa meningkatkan retribusi daerah dari objek wisata. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan mulai retribusi pajak masuk objek wisata dari parkiran, penggunaan fasilitas wisata dan pelayanan tentu yang dikelola pemerintah. Jadi dengan keberadaan destinasi kita di khususnya di Lombok Timur, parkir-parkir bisa kita pungutin tentu yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Ada aturannya, ada istilahnya tuh, apalagi kalau berbicara parkir ini ya Pak ya, ini parkir juga kadang-kadang dekat sekali dengan pungli. Tapi mungkin nanti kita ke sana, karena tadi Bapak sempat menyebut juga PAD itu bisa dapat dari ya penyumbang, menjadi salah satu penyumbang PAD itu tadi sempat Bapak sebutkan juga dari pajak ya. Kalau misalnya dari data yang kami kutip dari ya rri.co.id juga ini Lombok Timur itu sempat target apa istilahnya, realisasi PAD Lombok Timur itu di tahun 2025 itu mencapai sekitar 98% dan penyumbang terbesarnya itu tadi yang Bapak sebutkan itu pajak dan juga retribusi konvensional seperti misalnya PBB, pajak kendaraan, hotel, restoran, dan sejenisnya. Nah, kita juga ingin tahu Pak, kalau ini kan karena kita berbicara di sektor pariwisata, kalau dari sekian penyumbang PAD kita ini Pak, kalau dari pariwisata sendiri, kontribusi murni dan dari retribusi destinasi wisata itu sendiri itu sejauh apa Pak? Sebesar apa kontribusinya? Yang pasti memang di luar pajak hotel dan restoran. Apakah memang capaian tinggi tadi itu memang mencerminkan kinerja sektor pariwisata yang baik sekali atau justru pariwisata kita masih menjadi kontributor yang paling kecil dibandingkan sektor lain Pak?
0: Memang kami di Dinas Pariwisata ada target-target yang diberikan untuk pendapatan asli daerah. Kami di Dinas Pariwisata target itu memang kita akui masih rendah karena banyak kendala dan kita masih di bawah 50% target dari sekian ratus juta yang ditargetkan. Jadi banyak kendala terutama di daerah wisata Sembalun, kita kan tidak leluasa memungut retribusi terutama dia, Mbak, karena ada kewenangan-kewenangan yang diberikan. Banyak kewenangan yang diambil oleh pemerintah pusat, daerah pusat, termasuk pendakian, bukit-bukit, pendakian Rinjani, itu kan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi di daerah-daerah lain juga terkendala dengan
1: sistem itu.
0: Mungkin perekonomian masyarakat tidak dia melonjak tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat lokal secara umum tingkat berwisatanya dia kurang sekali, Mbak, kita rasakan. Kita saja sebagai pegawai negeri, kalau kita berwisata kan butuh uang.
1: Betul.
0: Minimal kita butuh uang. Jadi apalagi masyarakat yang tidak berpenghasilan, Mbak.
1: Lebih baik diam di rumah, Pak.
0: Lebih baik diam di rumah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sekolah, terutama yang menjadi prioritas. Jadi berwisata itu menjadi bukan pilihan juga. Jarang sekali masyarakat lokal itu kalau dia berwisata sekali dalam setahun dia, Mbak. Begitu dia.
1: Tapi kan kita bisa mengandalkan wisatawan domestik yang lain. Jadi ada yang menarik sebenarnya, Pak. Kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat sendiri bahwa ada yang mengatakan misalnya nilai ekonomi kawasan Rinjani Sembalun ini kan disebutkan tumbuh cukup signifikan. Apalagi kan sekarang ini mau ada presiden mau datang, Ibu Titi juga sudah ada di sana kan? Iya, betul. Dan nilai ekonomi kawasan Rinjani petani sembalun ini juga disebut tumbuh signifikan, bahkan mencapai ratusan miliar. Cuma ya seperti itu tadi ya, bahwa untuk beberapa kawasan itu kan memang dikelola itu kewenangannya itu ada di Balai TNGR, juga Pemprov, dan juga pemerintah pusat. Bapak sendiri juga tadi juga menyebutkan. Nah, strategi konkretnya ini Pak, ada strategi konkret nggak dari pihak dari Lombok Timur sendiri agar ledakan, ya bisa kita sebut ya, ledakan ekonomi wisata, karena rame. Saya sendiri ke Sembalun itu Pak bisa berkali-kali setahun, sebulan tuh mungkin sekali, sebulan kali ya. Itu kan bisa dinikmati juga oleh masyarakat lokal, juga bisa, istilahnya itu bisa benar-benar terkonversi menjadi PAD, jadi nggak cuma dinikmati oleh pelaku usaha, tapi nggak masuk ke kas daerah gitu. Ada strategi ininya nggak Pak untuk supaya masyarakat sana dan kas daerah Lombok Timur itu juga bisa menikmati ini Pak?
0: Jadi memang betul, kalau secara umum warga masyarakat Sembalun memang merasakan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Sembalun pada khususnya Demak. Jadi masyarakat sudah menikmati, tingkat perekonomiannya meningkat ya. Tetapi sedikit sekali memang yang masuk menjadi sumber pendapatan asli daerah kita. Tetapi kita akui bahwa masyarakat secara umum, masyarakat Sembalun memang tingkat kesejahteraannya sudah mulai meningkat ya Mbak. Memang pada saat ini lagi kita dibahas perbuk tentang manajemen destinasi khususnya Sembalun, lagi kita bahas terkait dengan bagaimana pendapatan-pendapatan bisa kita peroleh dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah Sembalun. Lagi kita bahas ya manajemen destinasi.
1: Oke. Pak, kita mulai agak masuk ke lebih spesifik ya Pak. Ini kan sekarang belakangan ini tuh ini berbicara dengan pariwisata kita ya, tentang pariwisata, peningkatan PAD dan lain-lain. Saya yakin satu faktor ini juga menjadi faktor penentu. Jadi belakangan ini di media sosial tuh sedang ramai isu tentang pungutan liar yang terjadi di salah satu dia di Bukit Merese di Lombok Tengah. Jadi ada salah satu wisatawan mengalami pungutan liar itu sendiri ya, menjadi korban, dia harus bayar beberapa kali untuk masuk ke daerah tersebut. Dan untuk wilayah Lombok Timur, terutama mungkin di daerah Sembalun sendiri juga pernah ada isu ini, adanya praktek pungutan liar. Ini kami kutip dari Antara News Bapak ya, bahwa itu sempat menyebutkan adanya praktek pungutan liar di kawasan wisata Pusuk Sembalun di Lombok Timur. Entah itu mulai dari tarif parkir yang tidak resmi ya, ini kalau parkir tidak resmi kayaknya banyak tempat juga ya mengalami, sampai bahkan wisatawan ada juga yang sempat dipaksa untuk membayar sejumlah rupiah gitu hanya untuk berhenti mengambil foto, karena kan di kawasan Pusuk Sembalun tuh ada satu spot yang terkenal sekali Pak gitu, jadi setiap orang datang ke Sembalun maunya tuh berhenti di situ foto, tapi ternyata harus bayar untuk mengambil foto gitu. Ada beberapa pendapat dari pendengar kami juga menyinggung pengalaman serupa. Nah ini pertanyaan saya Pak, ini sejauh mana nih Dinas Pariwisata sudah menindaklanjuti isu-isu temuan pungutan liar semacam ini Pak? Karena kan kita yakin ini juga bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah. Apalagi tadi Bapak kan juga sempat menyebutkan salah satu faktor atau mungkin salah satu sumbernya itu adalah dari tarif parkir. Tapi kalau ternyata ada pungli ini kan akan mempengaruhi. Apakah mungkin ada tim khusus kah misalnya, tim khusus pengawasan di lapangan, dan bagaimana masyarakat bisa melapor kalau misalnya akhirnya menemukan atau mengalami praktek pungli ini di destinasi wisata Lombok Timur, Pak?
0: Ya, ya betul. Di kawasan pariwisata yang khususnya di Pusuk, terkait dengan pungutan parkir kan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Jadi ada spot yang di sebelah kanan Pusuk, memang di tahun-tahun sebelumnya ada kesepakatan, ada PKS yang dibuat oleh Dinas Pariwisata. Tetapi setelah saya menerima banyak informasi tentang pungutan liar yang berada di daerah Pusuk. Saya tanya beberapa bidang yang menangani pungutan itu, bahwa pada tahun 2026 ini PKS tentang pemungutannya tidak disambung lagi karena adanya pembahasan perbuk tentang pengelolaan daerah wisata di khususnya Tembalun. Jadi saya pernah turun untuk menertibkan, tetapi masih saja terjadi pungutan liar yang Ibu maksud tadi.
1: Iya, betul. Betul. Ya, kita betul, sih. PR-nya memang di situ, Pak. Pungutan ya, liar betul, termasuk ya. Parkir tidak resmi itu juga ya, ada
0: betul.
1: Banyak
0: betul, di. Betul, Mbak. Kita akui dia, Mbak. Memang di 6 bulan terakhir ini kan perjanjian kerjasamanya tidak disambung kembali karena terkait dengan pembuatan perbuk. Yang seharusnya dulu di tahun 2005 Desember, pungutan khusus yang spot foto itu ada pungutan Rp5.000. Tetapi memang isu-isu dan berita-berita yang berkembang banyak sekali ke WA saya juga. Mm-hmm. Dan saya beberapa kali turun, memang sering terjadi pungutan di daerah Pusuk itu. Mm-hmm. Sering mengut di atas Rp5.000.
1: Betul.
0: Dan tanpa karcis, betul dia Mbak kita. Kita akan rapikan dia Mbak nanti. Yeah. Saya berapa kali turun, udah 2 kali turun ke Tembalun untuk menemui beberapa tokoh. Karena di Pusuk itu terjadi bentrokan antara warga Tembalun dan warga di Jawa Tembalun. Begitu dia Mbak.
1: Nah, ini PR lagi ya. Pak, tadi merapikannya ya, itu. Merapikannya itu, ini kan sebenarnya sudah berjalan ya di beberapa daerah untuk digitalisasi sistem pembayaran retribusi wisata ini. Ya harapannya kan supaya bisa lebih transparan dan minim kebocoran. Selama ini kan kita kalau misalnya kita mau ke salah satu bukit misalnya, kita bayar karcisnya tuh masih manual, dikasih karcis, selembar kertas dan lain-lain. Kedepannya ini Pak, ini kan juga menjadi sorotan dari masyarakat juga pentingnya digitalisasi sistem pembayaran retribusi wisata ini agar lebih transparan dan minim kebocoran. Pak, sejauh mana ini? Tadi kan Bapak sudah membocorkan sendiri, malah merapikan. Makanya merapikannya itu Pak, sejauh mana nih Lombok Timur ini sudah menerapkan sistem pembayaran retribusi berbasis digital ini Pak? Karena kan ini penting banget ini. Jadi uang yang dikeluarkan oleh wisatawan itu setidaknya tuh diharapkan, oh ada rupanya gitu. Ada perjalanan ke sana nggak digitalisasi sistem pembayaran ini Pak? Jadi kita datang ke tempat wisata, kita bayarnya tuh pakai kris misalnya, nggak perlu lagi tuh pakai karcis gitu kan? Sudah ke arah sana kah kita?
0: Ya, memang kita lagi rencanakan untuk itu. Pakai keris dia Mbak. Yeah. Memang tetapi secara umum terkait dengan retribusi yang tidak ke pariwisata memang sudah dilakukan, tetapi khusus yang berkaitan dengan destinasi pariwisata memang belum ke arah itu.
1: Okay.
0: Tetapi secara anu sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan terkait dengan pungutan-pungutan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Begitu deh, Mbak.
1: Oke, ya. Apalagi kan di Tembalun itu banyak camping ground, banyak homestay juga, penyewaan alat. Itu kan lumayan tuh, Pak, kalau misalnya bisa dikelola dengan baik. Betul. Oke, Bapak ini udah mepet waktunya ke jam 9. Ya. Satu menit
0: jadi
1: mungkin terakhir.
0: Jadi kita tunggu menutup. Aja. Jadi tinggal kita tunggu saja dulu rancangan perbuknya sudah dia di tahap apa. Terkait dengan destination management organization khusus ke Kecamatan Tembalun dia Mbak.
1: Iya, oke. Baik, terima kasih sekali Pak Mirayang. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Sampai jumpa lagi.
0: Siap, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar demikian tadi pembicaraan kita berkaitan dengan peningkatan PAD dari sektor pariwisata bersama dengan Bapak Mirayang SEMM, PLT Kadis Pariwisata Lombok Timur. Jadi beliau juga sudah mengakui ya bahwa sistem pembayaran ini masih akan segera dirapikan digitalisasinya agar memang sekali lagi harapan kita kan ketika kita mengeluarkan uang di satu tempat wisata, entah itu tiket masuk dan lain-lain itu ada rupanya gitu ya, jelas gitu kan, transparan dan tentu saja tidak ada kebocoran. Baik, mendengar demikian tadi opini publik dan klarifikasi pagi hari ini, kami masih akan menemani Anda beraktivitas di hari Kamis ini. Setelah ini nanti akan ada dialog NTB pagi sesaat lagi.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: ahora sí.
1: Eh, Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
2: Ah, gampang, Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Hah, maksudnya gimana tuh?
2: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
1: Oke, terus?
2: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
1: Kalau yang ketiga?
2: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
1: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
2: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
1: Dilihat, diraba, diterawang.
0: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Fakta yang diklaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: generasi. Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan setiap Kamis selalu ada usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif, bahkan kepariwisataan. Dan kali ini khusus untuk kepariwisataannya, kita coba rangkaikan dengan sektor kehutanan, yang mana konsep-konsep perhutanan kita ternyata tidak jauh dari kepariwisataan, yang goals-nya nanti ujungnya juga tetap menjadi desa yang berwisata atau desa yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki kekayaan hasil bumi, yaitu hasil dari konsep kebun campur atau agroforestry. Jadi kebun ini bisa berupa durian, kopi, banyak lah kira-kira begitu ya, dan sebagainya, termasuk juga sebagai penyejuk ya, seperti kekayu kerasan dan sebagainya. Untuk itu, itulah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian kita mengambil tema mengenal skema agroforestry menuju desa wisata. Narasumber ada dua orang, dan saya bisa meyakini bahwa yang salah satunya adalah kepala desa, yaitu Pak Striaton SPT, kepala desa Sapit Lombok Timur, bisa bergabung di studio Pro 1. Walaupun nanti sebagai cadangan, tim pada pagi ini penyiar Sari Yusudawati, pengarah acara Muhammad Halwi, dan di tim teknik ada Bung Oka, akan menyiapkan ya seperti apa nanti lalu lintas dari perjalanan dialog ini, termasuk juga mengatur atau menerima respon Anda untuk bisa bergabung di topik ini dengan menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Tak lupa saya sampaikan bahwa kita juga bersiaran melalui kanal YouTube RRI Matra Official. Yang ingin bertanya bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, atau memberi tanda suka dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Anda lakukan atau apresiasi tersebut juga bisa berujung pada topik-topik selanjutnya. Saya sampaikan dulu pesan yang sudah hadir. Selain Kepala Desa Sapit Lombok Timur sudah hadir di studio, kalau ini juga tidak asing lagi, 2006 saya bertemu. Waktu itu kehutanan masih berdiri di masing-masing kabupaten atau kota. Tapi seiring dengan perkembangan birokrasi di Indonesia, kemudian kantor kehutanan di tingkat kabupaten kota terintegrasi hanya satu di provinsi. Dan berdirilah KPH-KPH, dan narasumber ini juga cukup berpengalaman setelah melewati berbagai kepemimpinan di KPH. Kali ini sebagai Kabid Pengelolaan Das, Pemberdayaan Masyarakat dan Konservasi Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Bapak Lalu Ayub Zainuddin Asut. Assalamualaikum, Mi Ayub.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mi Ayub?
2: Alhamdulillah.
1: 20 tahun berlalu. Sudah. Kali ini, Mami, di kantor pusat ya. Terakhir waktu saya sempat tahun lalu, 2025 ke Mareje Timur, Mami Ayub juga ketua KPH-nya ya.
2: Iya, kepala KPH.
1: Apa nama KPH-nya?
2: Pelanggan Tastura.
1: Pelanggan Tastura. Wilayahnya?
2: Wilayahnya Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok.
1: Waduh, luas juga ya, Mi ya.
2: Iya.
1: Dari Sekotong sampai ke Lombok Tengah ya. Dan di sana, di Mareje Timur, saya melihat ada pohon kemiri ya, Mi Ayub ya.
2: Betul, sudah jadi.
1: Sudah jadi, bahkan sudah hidup ya, artinya pohon kemirinya sudah berbuah nih, dan sudah diekspor, dalam artian sudah ada pembelinya, luar biasa nih ya. Tapi saya rasa cukup banyak lagi yang lain nih kalau konsep agroforestry di KPH waktu itu.
2: Oh iya, banyak sekali, karena memang kebijakan atau regulasi yang sebelumnya tidak diberikan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Sekarang itu kan luar biasa itu.
1: Luar biasa, ya?
2: Mulai semenjak reformasi 98 itu diberikan semacam pola HKM, yaitu hutan lindung perusahaan konservasi. Nah, sampai tahun 2016 itu ada istilah pola perhutanan sosial.
1: Perhutanan sosial
2: ada HKM, ya. HTR, kemitraan, hutan adat, hutan desa.
1: Betul. Nah,
2: jadi masyarakat mengelola kawasan hutan dalam bentuk perizinan itu, kita sudah punya kelompok itu sampai 445 kelompok
1: luar
2: yang
1: biasa
2: perhutanan sosialnya itu. Nah, sehingga ya mengelola kawasan hutan itu secara sistem agroforestry gitu.
1: Agroforestry ya,
2: itu,
1: betul.
2: Sudah. Itu konsep memang kehutanan.
1: Luar biasa ya, itu. Makanya saya tak salah tadi menyebut di awal 20 tahun sudah berlalu ya. Waktu bertemu di Kabupaten Lombok Barat, dan setelah melintasi berbagai macam kepemimpinan, Mami Ayub first untuk pertama kali kita hadirkan di studio. Memang demikian, saya juga coba untuk merangkai kalimat, dan nanti Pak Kades Sriatun ini juga, Mami Ayub, yang terbaik 2012 dia sempat mendapat penghargaan ke Jakarta kalau nggak salah.
2: Siap.
1: Sebagai ini ya, pelaku juga ya.
2: Pelaku ya.
1: Untuk
2: aktif, HKM.
1: HKM. Ya. Dan sukses sekarang di Desa Sapit.
2: Desa Sapit.
1: Dengan tanaman dan konsep yang melibatkan masyarakat, kira-kira begitu. Baik pendengar, saya akan tetap mengajak Anda untuk bisa bergabung sekali lagi, untuk bisa menyampaikan pendapat di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-4521. Dan kanal YouTube RRI Mataram Official juga menanti pesan Anda di kolom chat. Nih Ayub, kira-kira kalau bicara soal agroforestry ini, di Nusa Tenggara Barat sendiri, selain tadi Mami sempat menceritakan cukup banyak jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam dengan konsep perhutanan sosial, kira-kira kalau dalam nilai mungkin, kira-kira apa yang bisa diberikan penilaian oleh Mami sendiri?
2: Ya, kalau kita di kawasan hutan itu seperti yang sekarang masyarakat sudah dapat perizinan tadi itu 445 kelompok perhutanan sosial, ya rata-rata saja misalnya satu orang itu satu hektar satu orang dalam jangka 35 tahun, itu maksimal 2 hektar.
1: Betul.
2: Nah, kawasan hutan kita kan 1 juta lebih gitu hektar. Nah, di ada Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa. Nah, di Pulau Lombok sendiri ada yang daerah agak kering. Seperti Sekoto, Lombok Tengah. Tapi kalau Lombok Tengah bagian utara, itu yang di Kabupaten Batu Kuliang utara itu
1: utara.
2: Kan, itu sangat baik, termasuk Narmada Sesaut itu potensi pengelolaan hutan dengan konsep agroforestry, artinya perpaduan antara tanaman buah-buahan, ada kayunya,
1: betul,
2: ada tanaman semusimnya, misalnya di bawah itu ada kopi,
1: durian tadi ya Mia?
2: Ya durian,
1: kemiri tadi,
2: kemiri
1: juga.
2: Nah itu termasuk alpukat dan lain sebagainya.
1: Setuju.
2: Nah, itu untuk ketahanan pangan juga ini
1: masuk ya?
2: Masuk
1: KP.
2: KP jadinya
1: pangan.
2: Selain untuk ekonomi, sosial masyarakat di sana,
1: betul,
2: dan untuk konservasi juga gitu loh.
1: Ya.
2: Artinya tidak hanya memetik. Kalau dulu kan kayu saja itu yang
1: kayu.
2: Akan, sekarang kan ekonominya, buahnya, kayunya, lingkungannya menjadi sejuk itu. Dan konsep untuk kewisatanya akan
1: ada ya?
2: Menjadi bahaya.
1: Okay.
2: Gitu. Supaya jangan hanya buah atau ini, supaya lahan kebunnya itu harus ditata.
1: Tanah ya. Kalau boleh kita sebutkan, Mayup, ada Sesawat yang legends ya.
2: Yeah.
1: Kemudian Mekarsari juga.
2: Mekarsari.
1: Iya. Yeah. Kalau di Lombok Barat, Sekotong pasti ya.
2: Ya, Sekotong.
1: Nyambung dengan keindahan pantai.
2: Pantainya,
1: ya. Luar biasa. Batu Kliang ya pasti. Air terjun ya, Mia?
2: Air terjun, Benang Kelambu.
1: Benang Kelambu, Benang Stukel. Ya.
2: Ada di sana kan ada kawasan-kawasan yang sudah dikelola.
1: Betul.
2: Dalam bentuk AKM.
1: Masyarakat. AKM ya.
2: Itu artinya kalau musim buah durian tidak kekurangan. Bahkan ada pisang.
1: Iya.
2: Pepaya.
1: Pepaya.
2: Ada hasil kopi, apalagi kopi. Artinya... sekarang walaupun itu hutan lindung tetapi kan bisa menjadi strata yang bagus yang bisa mendatangkan air juga gitu.
1: Dan kemarin saya ke Sapit juga masuk juga ya, Beriri Jarak itu kan bagian-bagian hutan kemasyarakatan juga ya.
2: Kemasyarakatan, ya.
1: Baik. pendengar, dan saya juga bisa cerita bahwa ada upaya-upaya selain dari masyarakat yang berkelompok, kelompok perhutanan, ada juga yang keberpihakan dari sektor privat ya Mia. Artinya sektor privat ini swasta, seperti perusahaan tambang, dan juga mereka ikut menanam ya Mia.
3: Ya, dia punya kewajiban untuk melakukan rehab tas ya. Istilahnya, rehabilitan ya. Artinya dia misalnya dapat 10.000 hektar untuk nambang, dia juga berkewajiban menanam merehab 10.000 bahkan lebih gitu hektar. Dan salah satu contoh yang sudah berjalan itu PT Aman.
1: PT Aman ya, yang dulu namanya Newmont, sekarang PT Aman ya.
3: Nah, dan yang kebetulan ini di Desa Sapit
1: ini.
3: Betul ya, itu juga terbaik, bagus itu hasil daripada rehab dasnya itu, ada alpoka, durian, kopi, dan alhamdulillah
1: banyak lagi
3: waktu
1: ya.
3: Itu kebetulan saya juga sebagai kepala KPH Renjani Timur.
1: Timur masuknya ya.
3: Ternyata hasil dari perusahaan yang mendapatkan rehab das itu salah satu memang aman terbaik
1: aman, ya.
3: Di
1: ya,
3: Indonesia.
1: Luar biasa. Nah, itu dia pendengar ya. Tapi kalau untuk Pulau Sumbawa, Mami punya cerita tidak?
3: Ya. Ya, memang Pulau Sumbawa ini itu kan ada Sumbawa Barat,
1: Sumbawa Barat, Sumbawa Dompu Bima ya.
3: Dompu Bima. Nah, ini yang memang menjadi yang perlu kita bersama itu untuk kolaborasi dalam rangka memberikan edukasi, membuat percontohan-percontohan itu supaya perizinan-perizinan HKM yang sudah diberikan dan banyak juga yang belum, karena ini kan dampak reformasi ya. Kalau terjadinya hutan gundul dan alih fungsi sama jagung, nah, itu kan itu yang tidak boleh. Tapi dalam perizinan perhutanan sosial di sana sudah diwajibkan dalam bentuk pola HKM pola HKM atau agroforestry itu jelas nanti itu ada tanaman kayu-kayuannya, buahnya terutama sampai 90% buah
1: juga ya,
3: sehingga dia bisa metik buahnya yang sudah ada di sana, kemiri gitu. Ada juga beberapa tempat itu durian maupun alpukat. Tetapi memang tidak semasif di daerah Lombok Barat ya. Misalnya ya, terutama misalnya Kecamatan Armada, Linsar, termasuk di Kabupaten Lombok Utara maupun Batu Kliang itu kan. Karena memang curah hujannya cukup bagus di sana. Itu sehingga mendukung. Tetapi
1: jadi,
3: kalau
1: di Dompu memang agak karakteristiknya maksud saya di Pulau Sumbawa ya. Yang curah hujannya lebih relatif lebih sedikit. Ya, jadi bisa ada sedikit perbedaan lah ya dari
3: Walaupun demikian, ini memang pemerintah daerah kita Dinas Kehutanan, Kementerian Kehutanan itu memang berupaya keras untuk bisa memberikan model-model percontohan itu dalam bentuk agroforestry itu. Kan desa agroforestry itu kan bisa ternaknya juga itu rumputnya.
1: Rumput gajah itu
3: rumput
1: ya,
3: gajah, pakan itu pakan. Terus yang tahunan itu kan buah itu.
1: Betul.
3: Seperti kopi, pisang. Nah, yang untuk tahun jangka panjangnya itu tadi bisa buah. Misalnya kalau ada durian alpukat kan bertahunan, termasuk kayu.
1: Kayu ya. Gitu. Rajumas dan sebagainya macam ya yang sering kita lihat. Baik, kita istirahat dulu Mami Ayub dan pendengar, saya sambil coba untuk membuka juga atau mengingatkan membuka kanal YouTube RRI Matra Official, dan Anda bisa bertanya, dan mungkin yang baru saja bergabung, kita berbicara soal skema agroforestry menuju desa wisata. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan tematik berikut.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Sederhananya kita berbicara soal desa wisata lah, katakan demikian. Desa wisata ini ketika mendapat predikat desa wisata tentu di dalamnya ada variabel-variabel. Salah satunya adalah sektor kehutanan yang ikut menyumbang berdirinya sebuah desa wisata. Karena di dalamnya ada konsep agroforestry tadi, atau yang disebutkan oleh Mami Ayub, salah seorang kabid di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, memang kembali juga untuk masyarakat. Dan ketika menjadi desa wisata ya bisa saja menjadi ini ya, kebun petik sendiri.
3: Ya, betul.
1: Mungkin ingin memetik sensasi, memetik kopi, petik merah, ya silakan. Bisa juga durian apalagi, bisa langsung dinikmati di sana. Apalagi kira alpukat, ya saya rasa ini buah yang paling bergengsi. Apalagi sekarang ini masuk ketahanan pangan kan.
3: Ketahanan pangan.
1: Bagaimana putra-putri kita itu di 2045 terbebas dari stunting dan sebagainya ya. Sangat-sangat sektor ini sangat-sangat menarik. Dan saya mungkin sedikit menyampaikan ke pendengar nih, Bi Ayub, bahwa desa wisata kemarin sempat disebut-sebut juga oleh Pak Presiden Prabowo dalam pidatonya, bahwa kemerdekaan ekonomi dan kedaulatan masyarakat itu juga tercermin di desa wisata ya. Ya mungkin secara nasional waktu itu disebutkan di wilayah pemutaran Buleleng Bali yang masyarakatnya relatif sederhana tetapi menemukan sebuah upaya rehabilitasi. Walaupun ini tidak hutan tetapi terumbu karang, restorasi terumbu karang yang bisa diadopsi juga atau bisa dijabarkan melalui wilayah teritorial atau terestrial atau wilayah di daratan yaitu di perhutanan atau di sektor kehutanan. Kalau sudah begini Mi, sebenarnya arah ke depan akan seperti apa nih konsep-konsep agroforestry kita? Karena kalau melihat di sektor hilirnya Mi Ayub, ada banyak usaha mikro kecil menengah kita kan.
3: Ya.
1: Ada kopi keliling, makanan, foods, minuman dan sebagainya. Bagaimana Mi Ayub menceritakan antara sektor hulu dan hilir tersebut dengan kondisi agroforestry yang ada pada saat ini di NTB?
3: Ya, terima kasih. Memang itu untuk desa wisata itu itu supaya menjadi perhatian dan konsep kita juga yang harus kita kembangkan, karena di sana kita punya potensi hutan yang luas, kebun dan masyarakat adat atau lokal yang itu.
1: Masyarakat adat juga adat ya.
3: Iya, di lokal
1: ini
3: itu.
1: Saya sangat-sangat tertarik.
3: Iya. Dia artinya kalau masyarakat adat itu kan dia memang betul-betul dia menjaga kawasan hutan itu termasuk dia. Nah untuk supaya misalnya salah satu contoh itu kebun itu tadi dalam konsep agroforestry ada tanaman buahnya, kalau memang ada kita padukan dengan kopi di bawahnya atau tanaman-tanaman lainan ikutan yang banyak kita lihat supaya berbentuk ya itu punya strata tanah. Jadi sehingga nanti kebun itu kita tata bisa memetik buah durian itu masuk bayar metik metik sendiri atau metik itu langsung makan di sana gitu.
1: Betul.
3: Wah, di samping itu ya termasuk kopinya.
1: Kopinya tadi.
3: Nah, ya makan sepuasnya misalnya bayar sekian terus bisa kalau keluar itu bisa itu. Dan jadinya semua itu kan lingkungan menjadi bagus.
1: Bagus ya.
3: Bisa juga desa wisata itu kan di homestay dibangun di sana gitu loh.
1: Produk-produk
3: nyambung. Okay. Artinya dia menikmati juga itu. Misal kopi bukan itu. Kita petik buat caranya membuat kopi yang bagus, enak nih, kita langsung lain beda.
1: Bisa itu tadi ya. Suka misalnya kalau gula aren mungkin melihat atraksinya ya. Wisata bagaimana membuat gula aren.
3: Gula aren.
1: Wah. Ya ini sudah kita sudah kehadiran narasumber kita yang satu ini jauh-jauh dari lebih dari 75 km dari Kota Mataram. Tapi sebelum saya sapa beliau, kita lanjut dulu, Mi. Oke, kita siapkan dulu untuk Pak Kades yang baru saja datang. Selamat datang Pak Kades. Tapi saya rasa ini boleh direcommended, Mi Ayub, di mana kira-kira desa wisata yang sudah sangat berkembang dengan konsep agroforestry dan mendapat penilaian yang cukup bagus mungkin dari berbagai pihak.
3: Ya.
1: Salah satu contohnya mungkin.
3: Ya, itu yang di Benang Stukel,
1: Benang Stukel tadi
3: itu, ya. Itu kan sudah menjadi mendunia itu. Mm-hmm. Artinya dari apa, karena ada air terjunnya itu. Betul. Kan Benang Kelambu itu. Mm-hmm. Sehingga wisatawan dari luar negeri itu melimpah, cukup besar.
1: Sangat, itu jadi daya tarik ya?
3: Daya tarik, okay. Itu satu-satunya yang terindah lah di Indonesia itu. Mm-hmm. Nah, itu dari segi wisata air
1: terjun tadi ya.
3: Nah, di samping itu kan di sana juga alamnya, mm-hmm, banyak juga ya itu tadi.
1: Baik.
3: Itu kan HKM, ada buah-buahan durian,
1: yeah,
3: alpukat, pisang.
1: Pisang ya, kopi, manggis juga mungkin.
3: Manggis, ya.
1: Okay,
3: artinya perekonomian di sana sudah, perputaran di desa itu luar biasa.
1: Luar biasa ya, perputaran ekonomi. Ya.
3: Yang dulu memang banyak masyarakat desa itu, mm-hmm, yang ke Malaysia, tetapi okay, begitu ada program HKM terus, mm-hmm, jasa wisata seperti Benang Kelambu itu, mm-hmm, banyak tidak ke kota lagi gitu loh. dia ini bukan ke luar negeri ya.
1: Itu ya, luar biasa. Itu. Berarti Lombok is waterfall ya. Baik, langsung saja saya sapa ada Bapak Sriaton SPT, Kepala Desa Sapit Lombok Timur. Assalamualaikum Pak Kades.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Kades?
5: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sehat. Banyak jauh-jauh ya, datang. Ya. Jam berapa berangkat dari Sapit?
5: 7:30.
1: Masya Allah, ya. Ini mungkin saya rasa ada macet juga lah pasti ya. Pagi wilayah Mas Bage dan sebagainya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Pak Sriaton ini adalah seorang penggerak sosial juga di bidang kehutanan. 2012 saya baca di salah satu media nasional, di Kompas lah katakan demikian, beliau sempat mendapat liputan khusus dan penghargaan juga ke Jakarta ini ya, Pak Kades ya, waktu itu ya. Sudah punya putra putri tapi ya waktu itu.
5: Alhamdulillah, udah
1: ya, 2012
5: baru
1: ya.
5: Baru putra saja.
1: Damba ya, dan
5: sekarang udah nambah satu.
1: Dan putranya ini sekarang sedang melanjutkan studi di Mataram ya.
5: Ya.
1: Strata 2 juga ya, Mi.
5: Ya.
1: Luar biasa. Jangan-jangan mungkin dari hasil hutan juga ya.
5: Alhamdulillah, ya.
1: Dan terpilih sebagai Kepala Desa Sapit. Pak Kades, kalau boleh cerita ini bagaimana di Sapit sendiri konsep agroforestry yang berkembang saat ini?
5: Kalau di Sapit itu awalnya dulu masyarakat kami adalah monoton di sawah.
1: Sawah ya, justru ya?
5: Ya.
1: Padi-padian?
5: Pak Kades? Namun setelah ada, mm-hmm, program HKM, rata-rata petani itu sudah beralih deh. Jadi tidak terlalu mengandalkan sawahnya. Bahkan, mm-hmm, sekarang sudah berbalik,
1: iya,
5: ke,
1: iya,
5: HKM, pola HKM itu. Jadi kita sangat bersyukur dengan adanya HKM tersebut.
1: Mm-hmm.
5: Kalau secara luasan, kita memiliki luas sebanyak 450 hektar dengan, mm-hmm, penggarapnya sebanyak kurang lebih 722 kakak.
1: Iya. Mereka langsung aktivitas setiap pagi ke hutan ya?
5: Hampir setiap pagi.
1: Setiap pagi.
5: Masyarakat ya, ada di kawasan.
1: Betul. Apa saja mungkin yang vegetasi, tanaman yang ditanam Pak?
5: Kalau Kandis, tanaman buahannya, MPTS-nya, mm-hmm, mulai dari durian, alpukat, di bawahnya ada kopi,
1: mm-hmm,
5: mulai di bawahnya ada pon-pon, ada jahe, ada kunyit,
1: iya,
5: ada porang juga di sana.
1: Ada porang, wah ya, itu dia ya, tanaman di bawah naungan ya.
5: Iya.
1: Sampai sekarang masih?
5: Masih.
1: Ya, itu ekspor juga hasilnya atau bagaimana?
5: Kalau porang ada, kan sudah ada pabriknya di Lombok Timur. Jadi
1: tepat sekali. Iya, betul.
5: Yang awalnya kita kesulitan kemarin sebelum ada pabrik itu, kita kesulitan pasarnya. Sampai harga 3.000.
1: 3.000 per kilogram.
5: Per kilogram.
1: Ya. Sekarang?
5: Namun sekarang sudah di angka 10.000. Jadi luar biasa sekali peningkatan setelah adanya pabrik porang di Lombok Timur.
1: Lombok Timur ya. Waktu kita melihat, waktu kita sempat juga ke Sapit kemarin dan Pak Kades menemani kita untuk jalan-jalan lah, katakan ada kopi, ada alpukat, ada durian ya.
5: Iya.
1: Mungkin kalau dipaksa naik ke atas lagi mungkin lebih,
5: ya, lebih indah lagi. Ya.
1: Lebih indah lagi dan lebih menantang.
5: Iya.
1: Ini memang hal yang baru atau seperti apa kira-kira? Mungkin bisa sejarahnya seperti apa nih? Waktu Pak Kades juga terlibat dalam aktivitas sosial tersebut.
5: Iya, sebenarnya ini hal baru. Mm-hmm. Setelah ada, ya kalau dulu kan sistem kita di hutan itu sistem kontrak, makanya terkenal itu per 3 tahun kita keluar dengan sendirinya. Oh, nah setelah ada program HKM, ada kelompok yang valid yang mulai itu, maka sampai sekarang dari 2008 kita usulkan perizinannya, alhamdulillah 2014 keluar PAK-nya dan 2016 keluar UPHKM-nya. Jadi setelah itu masyarakat sudah monoton di sana, tetap menetap di sana. Kalau dulu kan keluar masuk modelnya.
1: Jadi repot juga ya Pak Kades ya. Setiap 3 tahun. Oke, ada penelpon nih. Ya, ayo Pak Sriatun, kita terima dulu respon pendengar. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, selamat sore,
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tahu nama siapa, Pak?
6: Irwin.
1: Pak Irwin, di mana Pak Irwin?
6: Irwin Lingsar.
1: Lingsar ya, betul?
6: Iya.
1: Oke, silakan Pak Irwin. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Irwin?
6: Kalau saya sih tidak ada pertanyaan ya, cuman masukan saja bagi pemerintahnya ya. Saya melihat bahwa desa sama desa ya.
1: Desa, oke.
6: Okay. Awal merintis bagaimana menjadi desa wisata, tapi mohon maaf, dalam tanda kutip, ya kepentingan sektoral-sektoral ini yang tidak lepas. Artinya bahwa desa, pemerintah desa itu juga susah payah membentuk bagaimana untuk menjadi desa wisata untuk memakmurkan masyarakat. Setelah itu mulai klaim-mengklaim dukungan pemerintah itu masih kurang sangat jauh. Nanti kalau sudah maju oleh pemerintah desanya baru mengklaim bahwa ini bekas saya, ini bekas kami, ini itu, yang mohon maaf ini yang sangat jauh. Untuk bagaimana saya paham terkait dengan bagaimana pemerintah desa itu membangun itu dengan usaha keras, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, bagaimana untuk pendaya gunaan daripada masyarakatnya itu sendiri, itu pemerintah itu kemana? Tetapi setelah dia berhasil baru
1: baik Pak Erwin ya.
6: Masukannya
1: baik.
6: Kalau memang

0: Maksud dari potensi
1: baik
0: kayak contoh di Kembang Kuning
1: ya,
0: kita lihat di Kembang Kuning yang menjual bagaimana kapal goreng kong.
1: Baik Pak Erwin ya,
0: itu perlu tapi nah itu makan di desa-desa yang lain tapi pemerintahnya tidak cukup mata.
1: Baik Pak Erwin ya,
0: kalau memang
1: sudah kami catat
0: itu, ayo.
1: Baik ya, terima kasih Pak Erwin juga sudah bergabung. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat untuk Pak Erwin, kita bisa yakini nanti Pak Ayub yang akan lebih banyak menjawab, tapi tidak menutup kemungkinan Pak Kades atau Pak Sriatun, Kepala Desa Sapit Lombok Timur, juga bisa memberikan transfer knowledge-nya ya, artinya experience-nya dalam membangun desa, memimpin Desa Sapit, kemudian saat ini dikenal sebagai desa wisata juga. Terutama kalau bagi saya ya, melihat potensi kopinya yang sangat luar biasa. Bisa menelpon ke 0818-02056000, juga di 0370-646521. Kita langsung saja Mi Ayub, mungkin bagaimana Mi Ayub menjawab Pak Erwin dari Lingsar, yang saya juga sedikit garis bawahi, dukungan pemerintah memang sangat diperlukan, apalagi untuk menjadi desa wisata ya. Tetapi ketika eksistensi desa wisata sudah terbentuk, pemerintah kemudian tidak langsung mengklaim ya. Padahal di situ memang ada upaya-upaya masyarakat yang kita harus akui. Nah, ini yang ke depan mungkin sentuhan dalam konteks menuju desa wisata seperti yang sudah ada saat ini, Sesaut dan Kembang Kuning, itu bisa ideal seperti itu. Bagaimana, Mi Ayub?
2: Ya, terima kasih Pak Erwin dari Desa Lingsar ya. Jadi apa yang sudah dipertanyakan itu di saat Desa Lingsar awalnya membenah dan sekarang cukup berhasil di desa untuk pengembangan wisatanya, seolah-olah pemerintah ya ingin tampil lah gitu ya, bahwa ini. Jadi begini, di Desa Lingsar itu khususnya karena kita di kehutanan itu memang itu kawasan hutannya cukup luas, yang bentang itu di Lingsar itu ya, di sana itu hutan lindung dan kawasan hutan itu begitu reformasi tahun 98 itu masyarakat berbondong-bondong nah ini dulu masuk hutan,
1: ada masuk fenomena hutan, gitu ya,
2: fenomena karena di sana ada perizinan HKM yang diberikan. Yang dulu kan tidak boleh, hanya kontrak 3 tahun begitu menanam misalnya untuk ngerehab hutan yang rusak itu dengan jarak tanam 3x3 dan itu pun misalnya kayu, tidak ada buah itu dulu. 100% kayu misalnya. Dan jadi begitu tahun keempat keluar. Dia hanya tumpang sari. Nah, dengan adanya regulasi aturan diberikan untuk ke masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial atau HKM ini, izin 35 tahun, tadi masyarakat yang masuk duluan itu kan hampir 10 tahun sebenarnya belum berizin itu, tapi sudah mengambil masing-masing itu, siapa ibarat kalau zaman reformasi itu siapa yang kuat, siapa yang berani gitu sehingga tetapi memang tidak kalau banyak itu di ini kan rata-rata 1 hektar kan ada 2 hektar lah gitu. Nah, jadi tingkat penghasilan dari masyarakat desa itu luar biasa dan sehingga akan seiring dengan perkembangan zaman dan ini kan jadi banyak orang ingin berwisata lah itu, mencari nikmat apa istilah kesejukan di hutan itu, orang-orang kota, orang apa gitu. Baik. Dan potensi wisata di sana itu sehingga pemerintah desa juga berbenah gitu. Tapi intinya di sana sekarang pemerintah desa itu bisa aja kita ya berkoordinasi membuat usulan proposal bagaimana cara menata ini lebih ini supaya anggaran-anggaran untuk ke peningkatan menjadi desa wisata supaya lebih diakui, supaya lebih mendapatkan output hasil yang ini ya, itu perlu lebih berkoordinasi lah, sambil nanti kita akan ini Pak ya.
1: Baik.
2: Kalau ada dia Tepat. Nah sebentar, terus kalau memang desa ingin mau memanfaatkan kawasan hutan itu bisa itu dalam bentuk pertuan saya ada hutan desa itu juga dapat
1: ada ini, juga nama itu
2: seperti
1: ya?
2: HKM HTR itu hutan itu
1: HKM, sehingga, HTR ya.
2: Tapi permasalahannya itu kemungkinan besar itu memang

0: lahan itu sudah di masyarakat dan sudah masuk HKM. Tinggal kita cari mana yang belum. Itu aja nanti kita identifikasi.
1: Ya, sebagai solusi ya.
0: Sehingga bisa dikelola sama desa.
1: Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Untuk Pak Kades ini, mungkin dulu Pak Kades sangat leluasa ketika menjadi masyarakat pada umumnya ya Pak Kades. Tapi ketika sekarang mungkin sebagai kepala desa tentu amanatnya tambah lagi. Harus ini ya, ikut mensukseskan program pemerintahan desa. Kalau dalam konteks ini, Pak Sriatun punya cerita apa nih? Mungkin pengalaman untuk bisa mengurai problem-problem seperti ini.
2: Terkait dengan keterlibatan kami pribadi di kawasan hutan. Jadi sebelum menduduki jabatan sebagai kepala desa, kami fokus dulu di hutan. Artinya sebagai ketua kelompok. Nah, sebagai yang ditanyakan tadi oleh Pak Erwin, kalau pemerintah di kami itu sangat terasa keberadaannya. Jadi 2018 kita kemarin diberikan bantuan melalui program CSR Aman Mineral Nusa Tenggara.
1: Betul.
2: Nah, dari cikal bakal itulah masyarakat, walaupun tidak semua luasan HKM itu diberikan bantuan, hanya sekitar 139 hektar. Jadi dari total 450. Tetapi itu adalah acuan masyarakat melihat keberhasilan dari program itu sekarang minat swadaya masyarakat itu cukup tinggi. Baik itu menanamnya, memperbaiki infrastruktur jalannya. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali. Kami sangat mengapresiasi masyarakat kami terkait dengan pengelolaan HKM. Cuman sampai saat ini kami belum ada kontribusi untuk pemerintah terkait dengan BMT-nya.
1: BMT apa singkatan dia, Pak?
2: Terkait dengan PNBP-nya.
1: Oh, PNBP.
2: PNBP-nya. Malah kami merasa malu belum bisa berkontribusi untuk negara.
1: Betul. Tapi sekarang kan kopinya sangat diminati ya, Pak Kades ya.
2: Kalau kopi alhamdulillah
1: sudah cukup banyak ya.
2: Luar biasa terkait dengan kopi. Yang dulunya kita hanya mengenal kopi robusta, namun sekarang sudah
1: Arabica,
2: Arabica yang menonjol dan alhamdulillah sudah beberapa kedai kopi yang ada di
1: berdiri,
2: di berdiri di desa kita itu.
1: Betul. Termasuk yang kita kunjungi kemarin, apa namanya saya lupa.
2: Serata.
1: Iya ya. Itu sangat bagus sekali, walaupun memang butuh effort untuk kesana melintasi jalan desa yang konsepnya rabat ya. Oke, tapi sebelum ke Pak Ayub masih ke Pak Kades dulu nih, Pak. Ada yang ingin bertanya nih Pak Hayatun Sofyan 7293 ya di kolom live chat. Pengembangan agroforestry sangat bagus. Bagaimana kiat dan apa upaya yang dilakukan? Sebab kita tahu illegal logging masih terjadi dan cukup tinggi ya di wilayah kita. Warga kawasan hutan juga ekonominya tidak semua baik-baik saja. Bagaimana nih Pak Kades menjawab ini nih?
2: Terkait dengan illegal logging, karena lokasi yang dijadikan HKM adalah lokasi yang sudah tidak ada kayunya atau yang sudah sedikit kayunya. Okay. Jadi kita akan berbenah. Kalau dulu konsep yang dulu adalah penanaman kayu. Sekarang adalah konsepnya adalah penanaman MPTS.
1: MPTS ya.
2: Buah apa? Tanaman buah-buahan. Sehingga kalau dulu para petugas polhut itu standby menjaga kayu tersebut.
1: Ekstra lah ya.
2: Ekstra. Kalau sekarang enggak. Yang menjaga itu, menjaganya adalah yang memiliki itu, nah, karena ada buahnya.
1: Betul.
2: Ya, itu.
1: Iya. Bahkan semusim ya.
2: Ya, semusim.
1: Setiap tahun selalu berbuah ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Oke, ini yang terjadi paradigma baru berat nih Pak Kades ya.
2: Ya.
1: Masyarakat juga ikut mendukung ya, karena tidak mungkin juga menebangkan sudah.
2: Ya,
1: sudah eksis, kemudian sudah berbuah, sayang ya. Oke, Pak Ayub punya jawaban soal ini?
0: Ya, terima kasih. Memang kalau tadi saudara
1: Sofyan ya.
0: Sofyan
1: ya. Kita bilang katakan
0: ya, Pak ya. Sofyan, Mas Sofyan ya. Ini memang kalau kita lihat di hutan itu kalau masih ada potensi kayu-kayu besar, mahoni, terus dan sentul apa gitu ya, misalnya yang di kawasan hutan itu yang masih berdiri tegak utuh. Nah, memang itu ada memang pelaku-pelaku illegal logging yang ingin memanfaatkan itu. Seperti apa yang dikatakan Pak
1: Sriatun,
0: beliau itu sudah sangat paham gitu. Awalnya juga itu lebih seram gitu. Itu anunya ini. Tetapi sekarang kan sudah diberikan perizinan pola HKM, bentuk agroforestry, ada durian, arpokat, dan lain sebagainya, kopi, dan alhamdulillah porang ini jadinya ya, membentuk porang strata tadi. Kalau di kehutanan itu artinya bisa
1: ini ya.
0: Ya, tidak seperti apa istilah mono kan, kalau
1: mono,
0: satu mono itu satu ya.
1: Betul.
0: Itu misalnya durian aja, tapi ini luar biasa. Dan kami tahu Pak sahabat saya ini Pak Suryatun ini tahun 2017-18 di Renjani Timur itu wah ini sebagai model contoh untuk apa bisa memberikan edukasi ke masyarakat dan sebagai ketua kelompok yang luar biasa itu keberhasilan itu dalam menjaga pelestarian dan pengamanan. Nah, saya bilang kalau sudah bisa menjadi kades itu berarti di masyarakat sudah ini terutama kelompoknya
1: alat ya.
0: Sehingga ya dapat juara terus dia ini. Nah, itu anunya di Kabupaten. Nah, konsep agroforestry itu betul Pak Sofian, itu kan memang kalau mau kita merehab misalnya dari APBN itu kan sekarang
1: selalu juga, ada ya.
0: Selalu ada.
1: Masih ada ya.
0: Kalau kalau yang itu itu artinya juga tanamannya juga itu apa yang keinginan masyarakat itu tidak harus kayu,
1: kayu ya,
0: sampai 90% buah buah pun buah yang kualitas bagus, harga bagus bahkan ada yang berbentuk okulasi gitu.
1: Okulasi,
0: itu konsep nah di bawahnya itu pon-pon, porang,
1: obat-obatan
0: ya, termasuk kopi ya, kopi ya. Itu itu sehingga nanti dia juga bersuadaya apa yang dia ini jadinya konsep agroforestry akan ini sehingga kalau illegal logging kalau sudah ada kelompok, nah itu kelompok itu juga akan membantu karena petugas kita sedikit, nah, itu kadang dengan permasalahan luas kawasan yang butuh luas dan permasalahan komplek, nah, itu juga karena illegal logging ini kan kita diintip itu pas waktu libur, waktu tidak ada,
1: ketika lengah lah gitu kira-kira.
0: Sehingga ya dalam rangka untuk perlindungan pengamanan kita untuk ini kita memang harus kolaborasi bersama untuk menjaga keamanan kelestarian kawasan kita.
1: Mungkin next kita harus buat topik khusus ini ya, Pak Suryatun dan Pak Nyami Ayub. Mungkin topiknya adalah bagaimana mencegah praktik illegal logging nanti ya. Tapi tidak apa-apa kalau sekarang mungkin lebih dominan ke agroforestry. Dan ngomong-ngomong soal agroforestry, karena kita bersiaran di kanal YouTube RRI Mataram Official, kembali lagi ada yang bergabung dari Indri lah katakan demikian. Apa keuntungan bagi masyarakat menerapkan agroforestry ini dibandingkan model biasa? Saya rasa ini ke Pak Kades juga boleh, Cik. Boleh. Bisa berbagi pengetahuan. Apa keuntungan bagi masyarakat menerapkan agroforestry?
2: Kalau keuntungannya luar biasa keuntungannya. Karena apa? Karena pertama masyarakat itu adalah kontinu dia merawat memelihara tanaman itu sendiri. Dengan demikian kalau sudah sayang terhadap tanamannya maka dengan otomatis atau dengan ini dia akan berbuah. Dia akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan karena dirawat, dijaga dan dipelihara gitu.
1: Iya.
2: Itu.
1: Itu dialah pasti kata kuncinya kalau sudah suka pasti akan merawat ya. Karena yang dilakukan apa yang disukai. Tapi saya rasa boleh tambah nih Ayub, agroforestry ini sudah seperti apa ininya progresnya untuk khususnya yang terbaru?
0: Ya jadi kan namanya agroforestry itu memang itu konsep pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan yang punya aturan nah, untuk perbaikan lahan pendapatan masyarakat untuk kelestarian. Nah kalau misalnya tanpa agroforestry, kalau agroforestry kan gabungan antara pertanian, kehutanan, peternakan juga bisa. Misalnya sekarang buah tadi itu. Nah, buah misalnya kita 1 hektar punya 100 atau 200 pohon durian. Itu kan kali berapa? Satu durian itu kalau berbuah misalnya ambil rata-rata 50.000 misalnya. Nah, dalam satu pohon dia punya 100 pohon, 100 buah. 50.000 kali 100. Nah, kali 100 pohon lagi, belum lagi jenis yang lain itu ada alpukat, terus kalau di bawahnya ada porang, ada kopi, itu kan bentuk pola agroforestry sehingga tidak akan apa strata itu bagus gitu loh, ada untuk hariannya, mingguannya, bulanan, bahkan tahunannya, nah, gitu itu konsep. Tetapi kalau konsep yang biasa mau-maunya masyarakat, misalnya mau tanam misalnya padi saja atau jagung saja, itu yang tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Nah,
1: ya.
0: Gitu. Harus siap bentuk konsep agrosi supaya ekonomi dapat ekologinya terbentuk bagus dan kelestarian berlanjut.
1: Apalagi kelestarian ya. Konservasinya air, jalan.
0: Konservasinya itu intinya.
1: Baik. Itu untuk Indri ya. Dan saya rasa sudah terjawab, bahkan dijawab juga oleh Pak Kades ya, yang memberikan semacam best practice. Anda masih bersama kami di Dialog NTB Pagi bersama dengan Kepala Desa Sapit Lombok Timur, Pak Estriaton, dan Pak Lalu Ayub dari salah seorang kabid di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan meminta masing-masing juga akan memberikan pandangan akhirnya nanti, tetapi ada yang mau lewat terlebih dahulu, kita ikuti satu pesan tematik berikut dan saya akan kembali lagi bersama Anda di Dialog NTB Pagi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentu kita meminta semacam pandangan akhir, closing statements, atau kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan topik ini, atau publik, atau audiens RRI, baik yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official atau di FM 89.2 MHz. Kita juga bersiaran di AM di frekuensi 800, jadi kalau next mungkin berangkat ke Sapit, bisa juga masih, saya rasa masih bisa menyimak siaran secara audio ya, lebih lagi dengan bantuan dari pemancar RRI Mataram yang ada di Suile. Saya ke Pak Kades dulu nih. Mungkin Pak Kades, kalau bicara soal Sapit ini, kita sudah tidak ragukan lagi popularitasnya pasti mereka, apalagi ini agroforestry ya. Agro artinya tanah, forest hutan. I-nya mungkin kata sifatnya ya. Kira-kira sebuah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Next, Sapit akan kira-kira seperti apa orientasi bagi seorang Sriaton?
2: Sapit adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang cukup tinggi. MDPL kurang lebih di atas 700 sampai 1000 MDPL. Dan memiliki potensi yang luar biasa sekali. Baik itu di dataran sawahnya maupun di hutannya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa pendapatan masyarakat beberapa tahun ini semakin meningkat. Karena apa? Karena ditambah dari penghasilan hutan itu sendiri atau di kebun itu sendiri. Nah, ada beberapa potensi yang sangat-sangat mendukung pendapatan masyarakat kami. Di antaranya adalah adanya tanaman buah-buahan. Durian, alpukat ini yang banyak gitu ya. Ini yang dominan. Kemudian yang di bawahnya ada kopi. Ini yang lagi-lagi boomingnya di tempat kami terkait kopi Sapitnya.
1: Betul.
2: Kopi Arabica dan kopi Robusta. Jadi alhamdulillah beberapa kafe sudah mulai ada di sana yang dulunya sama sekali tidak ada setelah karena adanya HKM.
1: Betul.
2: Adanya maka muncullah kedai-kedai kopi itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mengambil dari tempat lain atau mengimpor dari lain. Kita persiapkan dari bibitnya, kita tanam sendiri, kita persiapkan bibit, kita tanam, kita jaga, kita harap, kita panen, bahkan ada disaji sampai bentuk airnya. Jadi kita tidak menjual gelondongannya kalau kopi.
1: Betul.
2: Nah, yang menjadi persoalan kita terkait dengan potensi yang ini potensi paling banyak ini terkait dengan jahe.
1: Masih ada ya, jahe. Ya?
2: Ada jahe itu ratusan ton. Cuman kendalanya adalah tidak stabilnya pemasaran.
1: Iya, iya.
2: Kalau musim panen itu kisaran 7-8 ribu harganya. Jadi cukup tidak ada apa namanya? Tidak ada barometer harganya. Jadi seenaknya pembeli.
1: Iya, iya, betul.
2: Tidak seperti porang, karena porang sudah ada
1: pabrik tadi,
2: pabriknya, ya. Maka sudah pas harganya gitu kan. Tapi kalau jahe belum. Jadi kita berjudi istilahnya. Kadang-kadang untung, kadang-kadang tidak gitu. Padahal ini potensi paling banyak itu adalah jahe di
1: jahe,
2: sana.
1: Ya.
2: Kita juga sudah mulai membuat produk turunannya itu sebar jahe, cuman tidak begitu banyak karena paksa pasarnya juga yang menjadi kita kesulitan. Siap. Itu salah satu kendala. Mungkin nanti pihak pemerintah dalam hal ini kita minta bantuan terkait dengan bagaimana pangsa pasar untuk jahe. Karena sekali lagi potensi kita adalah yang terbaik itu adalah jahe.
1: Iya, jahe ya.
2: Ya.
1: Betul Pak Kades. Nah ini mudah-mudahan besok ke depan kita hadirkan dari pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, Ayub ya, Pak Kades ya, untuk bisa menjawab ini. Sayang ini jahenya sudah pas, tetapi masih gelondongan tadi kata Pak Kades masih materialnya raw ya, raw materials dan harganya pun masih dalam konteks spekulasi. Saya rasa sayang nih, Ayub. Ayub punya jawaban mungkin untuk agroforestry ke depan, karena sudah mulai bergeser ke tidak lagi tanaman yang tegakan, tapi sudah mulai yang naungan. Ini kan menarik ya, biodiversity kata orang-orangnya.
0: Ya alhamdulillah ya, kalau kita melihat regulasi yang sekarang itu yang lebih berpihak kepada masyarakat dengan ajalnya waktu reformasi, bahkan terus regulasi itu dalam bentuk perhutanan sosial. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu kan ada 445 kelompok perhutanan sosial, itu HKM dan HTR dan lain sebagainya termasuk hutan desa. Salah satu inilah Pak
1: yang sapit,
0: Haji
1: ya,
0: betul. Sapit Pak Seriatun. Jadi kita punya kelompok yang sudah mengelola secara sah perizinan 35 tahun dalam bentuk agroforestry, yaitu perpaduan antara kehutanan, pertanian, perkebunan. Nah, itu sehingga itu yang perlu kita kelola supaya lebih optimal. Nah, ya, jadi tantangannya itu pengelolaan yang bagus. Jawabannya harus dengan pengelolaan seperti agroforestry.
1: Ya, sudah tepat.
0: Nah, ya, tepat sekali. Kita ingin membangun desa yang bukan hanya hijau ya, tapi juga produktif.
1: Nah, itu dia.
0: Itu. Terus bukan hanya produktif tetapi juga memiliki daya tarik wisata. Itu desa itu.
1: Siap.
0: Dan bukan hanya menjadi destinasi wisata tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Ya.
0: Tanpa mengorbankan kelestarian alam. Mari kita bangun agroforestry NTB sebagai sistem yang menghubungkan hutan, pertanian, masyarakat dan ekonomi dan pariwisata. Dengan demikian kita dapat mewujudkan hutan lestari, masyarakat berdaya, agroforestry produktif, wisata tumbuh, NTB semakin makmur dan mendunia.
1: Berarti ini misi dari sesuai dengan akselerasi dari RPJMD kita ya, Pak Kades ya. Dari kepemimpinan Pak Iqbal dan Bu Dina. Keren, saya ucapkan terima kasih. Pak Seriatun, Pak Kades, atau Pak Haji sudah hadir jauh-jauh ke Studio Pro 1. Saya rasa ini memorable juga bagi Pro 1 bisa menghadirkan Pak Seriatun untuk ke depan. Mungkin saya rasa mudah-mudahan kita juga tidak berhenti di sini. Kita mungkin di forum-forum yang lebih leluasa nanti kita akan lanjutkan obrolan ini. Ya, ayo, terima kasih juga.
0: Terima kasih, Pak.
1: Sebuah hal yang menggembirakan setelah lama tidak bertemu, walaupun waktu itu jurnalisnya belum di RRI tapi sudah cukup lama berbincang dengan Bu Ayub, dan saat itu ya masih garang dan sekarang tetap garang karena di Polhut ya, Polhut ya yang menjaga hutan. Dan saya rasa tugas-tugas penjaga hutan mungkin tidak hanya Pak Seriatun, Mami Ayub, dan RRI, tapi kita ajak juga semua masyarakat. Lebih lagi tadi Pak Kades sudah menceritakan bahwa cukup banyak coffee shop yang mulai tumbuh di Desa Sapit, dan itu bernilai PDB, Produk Domestik Bruto, yang dihasilkan oleh masyarakat, dinikmati masyarakat, dan dinilai oleh pemerintah. Terima kasih sekali lagi Pak Kades.
2: Sama-sama.
1: Ayub dan pendengar yang sudah bergabung, Indri, Hayatun Sofian, Pak Erwin, tingkatkan terus atensi Anda. Kita ketemu lagi hari Kamis di Dialog NTB Pagi yang selalu membicarakan soal usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif, bahkan ada saat ini konsep-konsep pariwisata dan kehutanan. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ketersediaan bahan kebutuhan pokok Bapok di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman hadapi perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah daerah juga memastikan harga sejumlah komoditas masih dalam kondisi terkendali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Lombok Tengah Lalu Setiawan mengatakan hingga saat ini tidak ada persoalan terkait ketersediaan stok Bapok di pasaran. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas lebih dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan berkaitan dengan pola permintaan dan pergerakan harga sebelumnya.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali kami kembali dapat menyapa Anda dalam program yang sudah ditunggu-tunggu setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yaitu Klinik Hukum, program yang siap menghadirkan edukasi dan wawasan hukum yang mencerahkan kita semua. Bersama saya Apriana Mahdan, hari ini tentu saja ditemani oleh praktisi hukum yang sudah tidak asing lagi. Beliau juga advokat yang banyak memberikan pendampingan terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Fadil SS SHMH. Selamat pagi, good morning, guten morgen. Terus apa lagi ya Pak ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun baik, ya. Walaupun terlihat agak sedikit ngantok-ngantok, layu-layu gitu ya, karena memang banyak begadang belakangan ini ya Pak Fadil, tapi alhamdulillahnya selalu semangat untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
1: Dan ya, karena tidak saja begadang tetapi
0: berdagang
1: aktivitasnya dari pagi. Dari pagi sampai larut malam.
0: Sampai larut malam. Tapi ini sempat pulang dong ya?
1: Ya sebentar.
0: Sebentar.
1: Pulangnya ya sebentar.
0: Makanya saya bilang sama Pak Fadil semalam sambil komunikasi, kayaknya Bapak harus beli kasur lipat deh gitu ya. Biar bisa tidur di mana-mana ya. Baiklah, pendengar kami sapa Anda melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz, juga melalui AM 855 kHz sehingga bisa disimak Pak Fadil sekarang ke Kalimantan, Sumatera, bisa juga Sulawesi. Ada juga pendengar kita yang dari Pulau Jawa, Madura, kemudian Karangasem, Bali bisa memonitor kita. Silakan Anda bisa bergabung juga melalui RRI Digital. Dan hari ini juga seperti biasa Anda dapat menyaksikan langsung acara Klinik Hukum ini melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang kita perbincangkan hari ini terkait dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi ini masuk juga dalam sistem hukum pidana ya Pak Fadil ya?
1: Iya.
0: Arahnya begitu ya?
1: Iya.
0: Atau bisa juga perdata gitu ya Pak?
1: Iya.
0: Oke, oke. Iya. Sering kita melihat kan ada korban-korban tindakan penegakan hukum yang salah tangkap. Kadang-kadang ada putusan bebas juga atau ada penahanan, penggeledahan yang tidak sah secara hukum. Nah itu ketika seseorang dirugikan oleh perbuatan melanggar hukum ini, ada hak-hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah ini dia, ini yang menjadi krusial. Tapi kita juga ingin tahu seberapa jauh masyarakat memahami prosedur dan hak-hak ini, kemudian bagaimana mekanisme pengajuannya di pengadilan. Itu yang akan kita obrolkan bersama Pak Fadil. Tapi sebelumnya Pak Fadil, mungkin secara umum dan simpel saja, sederhana saja untuk masyarakat awam ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ganti kerugian dan rehabilitasi ini dalam ranah hukum Indonesia?
1: Iya, sebenarnya tema kita ini kita coba membedah atau membahas tentang bab 13 KUHAP, di mana di situ ada ganti rugi, ada rehabilitasi, sama restitusi dan kompensasi. Ya, tetapi karena ini pembahasan kita 1 jam, makanya kita batasi dulu hanya sampai rehabilitasi.
0: Ya,
1: tetapi kalau ada pertanyaan terkait dengan restitusi dan seterusnya, ya bisa, karena masih menjadi satu bab. Nah, karena di dalam KUHAP itu bab-babnya itu sudah ditentukan, sehingga tidak kesana kemari kita membahas.
0: Sama kita
1: dengan
0: fokus.
1: Iya, sama dengan nanti kalau ada tentang bab patokan hakim yang dipakai itu tertentu, misalnya upaya hukum biasa bab berapa tertentu, bab berikutnya koneksitas misalnya tertentu, sehingga kita tidak melebar ke sana kemari.
0: Cukuplah satu SKS dulu hari ini ya, Pak Fadil ya.
1: Jadi ganti memang ya seperti bagaimana kalau orang sudah ngambil kemudian ditagih harus diganti, seperti itu. Nah tetapi dalam hal ini adalah tidak dalam hal keperdataan, tetapi apabila ada kerugian karena perbuatan atau proses pidana. Ya, makanya ini KUHAP ini kan berbicara tentang bagaimana proses atau process in crime atau di dalam pidana, sehingga perlu ada batasan-batasan, ada perlu guidance, ada petunjuk dan pedoman Nah, sehingga bagaimana orang dikatakan rugi misalnya, ya. Karena itulah negara itu juga harus ganti rugi apabila penegak hukumnya itu melakukan sesuatu yang keliru. Ya, contoh misalnya salah tangkap. Maka dengan ditangkapnya orang itu ditahan, ada beberapa kerugiannya. Ya, di antaranya misalnya mata pencahariannya hilang. Nama baiknya, karena sudah terapa lagi zaman sekarang, rusak. media begitu cepat.
0: Betul.
1: Menit ini kita ditahan, sudah menit berikutnya sudah tersebar ke santero.
0: Dan dampaknya ke keluarga, akses segala macam
1: ini,
0: itu terbatas.
1: Nah, bagaimana tekanan psikis dari seseorang itu kan juga berat dan mahal sekali kalau
0: tidak terukur
1: kalau harus dikonversi dengan nominal. Nah, sehingga di situ makanya sekarang termasuk ke ganti rugi ke orang terpidana itu kalau sudah melakukan ini kan sudah ada hitungannya. Ya, ada di penyusuan pidana itu sudah ada. Tetapi di ini yang untuk berapa orang diganti rugi, ini belum ada patokan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kalau orang sudah terpidana, nanti dia ganti rugi kepada negara dan tidak mampu, maka ada hitungannya. Tahanannya dihitung.
0: Sekian
1: rupiah, okay. Sekian hari. Nah, tetapi kalau ini berapa hari ditahan, misalnya dengan penahanan yang keliru, dengan penahanan yang salah, belum ada patokan. Cuman memang dananya sudah ada. Sudah ada yang disebut dengan dana abadi. Ya, itu dana abadi ditampung, sehingga apabila ada nanti yang menuntut ganti rugi atas perlakuan APH yang keliru, maka harus dibayar.
0: Itu sudah disiapkan.
1: Pak Fadil, ya. Dan sampai batas maksimal untuk dibayarkan itu ganti rugi ini adalah 14 hari kerja.
0: Oh, masa penggantiannya gitu ya.
1: Nah,
0: tapi
1: begitu.
0: Jumlahnya unlimited gitu Pak Fadil.
1: Jumlahnya masih tidak seperti penyesuaian
0: ganti rugi
1: pidana yang sekarang. Ya, kalau pidana yang sekarang sudah jelas ganti ruginya, ini ganti kerugian negara sekian. Apabila Anda tidak mampu, maka Anda harus dikurung sekian hari.
0: Okay.
1: Dengan catatan sekian. Kalau jumlahnya sekian, maka per hari dihitung sekian.
0: Ada di situ ya?
1: Ada. Tetapi ada patokannya juga, tidak boleh itu melebihi dari 630 hari. Sehingga nanti kesannya bahwa kalau terpidana ganti ruginya hanya 10 juta, ya maka itu dihitung sehari itu 1 juta.
0: Berarti 10 hari.
1: 10 hari.
0: Masa kurungannya ditambah.
1: Iya, tetapi apabila ganti ruginya misalnya 50 miliar atau 100 miliar, maka itu tidak boleh dia lebih dari 630 hari. Maka bisa dihitung berarti sehari itu berapa ratus juta itu dihargai. Ya. Nah, inilah inilah ramuan itu
0: racikan gitu ya.
1: Hukum itu seperti itu. Ya, sehingga berarti kalau dia sudah nanti pemikiran kita, wah ternyata kalau si ini karena orang hebat dan bisa korupsi sampai 50 miliar misalnya gitu. Kemudian ganti ruginya 50 M kok hanya
0: sekian.
1: Itu yang kesannya masyarakat seolah-olah ada disparitas, ada pembedaan.
0: Padahal itu ada tertera di situ.
1: Ada tertera di dalam aturan. Ya, ya ini menariknya.
0: Ini perlu dipahamkan ya.
1: Ini makanya banyak hikmah, banyak kemajuan daripada penyusuan pidana ini. Tetapi ini yang luput.
0: Oke, ketika ada yang kesalahan.
1: Betul, ketika ada masyarakat yang benar atau tidak terpidana, maka di situ juga harus ada patokan pemerintah itu atau penguasa itu berapa dia harus ganti rugi per hari. Ini nih yang belum ada. Okay. Ya, mudah-mudahan nanti penyusuan berikutnya ada.
0: Okay.
1: Tetapi itulah, karena hukum ini dinamis, berkembang, ada temuan, ada pemikiran yang baru, ya tentu lagi juga nanti menjadi aturan yang baru. Karena tidak seperti kitab suci yang tidak boleh diganti. Tidak boleh dirubah.
0: Okay.
1: Ya, itu. Jadi yang dimaksud dengan ganti rugi ini ya seperti tadi itu. Apabila penyidik sudah melakukan penahanan kemudian salah yang ditahan atau mekanismenya salah, maka harus ganti rugi. Begitu juga karena bukan saja dia rugi material, tapi rugi psikis.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mentalnya.
1: Mentalnya bagaimana sudah terguncang sekian hari dan
0: namanya
1: sudah tersebar.
0: Sudah tercoreng.
1: Tersebar kemana-mana. Maka harus ada juga rehabilitasi nama.
0: Oke.
1: Ini yang penting. Ya, agar jangan saja dia dapat ganti rugi hanya sekian, apalagi kalau lihat yang dulu itu ganti ruginya hanya 1.000 rupiah.
0: Waduh, jauh banget Pak.
1: Iya, ya ini yang masih ini yang masih apa namanya ngambang, ambigu. Maka mudah-mudahan dari pemikiran 1-2 para ahli hukum, kemudian ada nanti inisiasi untuk membikin aturan atau undang-undang biar tercover apa yang kita bahas ini, ya mudah-mudahan.
0: Jadi bisa diajukan ke legislatif gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, yang penting Fadil. Jangan kita pesimis. Ya, karena hidup ini kan terus kita bergelut
0: dinamis
1: dengan
0: gitu
1: dinamis
0: ya,
1: dengan keadaan yang berubah-berubah. Maka ya sama, hidup kita juga tidak boleh pesimis.
0: Oke.
1: Ya, apapun misalnya keadaan yang sekarang dengan kondisi ini jangan pesimis, tetapi mari kita coba-coba berargumentasi dan kita mengeksploitasi apa-apa, mengeksplor dengan pengetahuan kita.
0: Betul, kita dorong
1: agar
0: juga
1: menjadi perbaikan.
0: Kita suarakan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sedikit ilmu kita punya, tapi kita sumbangkan, siapa tahu nanti dikemudahkan sedikit demi sedikit dari orang lain, maka akan terkumpul menjadi gunung dan mempunyai kekuatan yang besar.
0: Betul
1: sehingga
0: sekali.
1: Apa yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang bisa menjadi tidak bisa.
0: Rasanya
1: seperti
0: ini
1: itu.
0: Bukan sesuatu yang rumit sebenarnya untuk diusulkan begitu ya Pak Fadil ya.
1: Betul.
0: Cuma mungkin ada proses-proses yang memang harus dilalui. Tapi kita kembali lagi ke soal rehabilitasi dan ganti rugi ini. Sebenarnya mungkin perlu di stretching di situasi semacam apa sih Pak Fadil yang secara sah yang memenuhi syarat bagi seseorang untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ini?
1: Iya, karena begini. Ada juga dengan KUHAP yang baru ini, kalau KUHAP lama itu penyidik bisa menahan, boleh menahan hanya dengan alasan subjektif.
0: Oke.
1: Namanya subjektif itu kan apa relatif, susah dinilai. Sehingga hadir KUHAP baru mengharuskan penyidik itu dalam rangka menahan harus ada persyaratan. Empat persyaratan yang harus semua terpenuhi. Ya, bila hari pernah kita bahas tentang persyaratan itu, tapi kita ingatkan lagi bahwa di situ ada persyaratan subjektif yang biasa dulu dipakai oleh KUHAP lama, tetapi sekarang ada persyaratan objektif. Nah, ini lagi. Kan kalau objektif ini jelas, ya, bisa kita nilai,
0: terukur. Gitu ya, Pak Fadil.
1: Kemudian alasan formil itu juga jelas, bisa terukur. Ya, terus ada material.
0: Oke.
1: Ya, kalau material itu sudah jelas juga, kalau misalnya ancaman pidananya sekian, maka ini maka bisa ditahan. Tetapi kalau ancaman pidananya sekian dengan tidak melakukan pidana ya tertentu, maka jangan dulu ditahan.
0: Oke.
1: Ya, karena ada kalau 4 tahun ke atas itu, maka
0: wajib
1: saya saja
0: ditahan.
1: Tidak wajib tapi,
0: oh, tapi bisa saja.
1: Bisa saja.
0: Okay, dengan kondisi-kondisi tertentu.
1: Dengan harus digabungkan dengan persyaratan yang lain. Tetapi ada pidana tertentu misalnya yang walaupun ancamannya 1 tahun, 2 tahun, ya bisa ditahan. Ya, karena apa? Ya contoh di sersi itu. Ya.
0: Okay,
1: ya karena bahaya kalau di sesi bisa dia lari dan sebagainya itu. Ya, ya itulah.
0: Itu di,
1: maka ya maka itu diketepankan.
0: Okay,
1: itu diketepankan dan seperti itu.
0: Nah, ini kita banyak lihat loh Pak Fadil kan kasus-kasus di masyarakat kan melihat di media-media ada orang yang salah tangkap. Ada beberapa kasus sebelumnya yang viral itu kasus apa ya waktu itu Vina Garut kalau nggak salah itu yang pernah yang pengeroyokan atau terhadap salah satu kasus perempuan bersama pasangannya. Nah itu ternyata pelaku-pelakunya itu ada yang diduga salah tangkap. Begitu.
1: Ya.
0: Kemudian ada juga yang banyaklah kasus-kasus yang kita lihat kemudian pembebasan gitu ya Pak Fadil.
1: Ya.
0: Nah kalau seseorang jadi korban salah satu kejadian yang salah tangkap. Terus penahanannya otomatis dibatalkan gitu ya Pak Fadil. Atau yang penahanannya dibatalkan demi hukum tadi. Atau bahkan ada yang terbaru juga dibebaskan. Karena tidak terbukti gitu ya,
1: ya
0: di pengadilan.
1: Betul.
0: Nah
1: ya.
0: Bagaimana proses pengajuan ganti ruginya
1: ya.
0: Atau
1: ya.
0: Rehabilitasinya
1: bagus.
0: Begitu. Untuk memulihkan nama baiknya.
1: Bagus, ya. perihal salah tangkap, mm-hmm, itu memang fatal. Jangankan yang salah tangkap, yang benar tangkap saja, mm-hmm, sekarang ini dengan KUHP yang baru ini, dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau tidak terpenuhi 4 persyaratan tadi, mm-hmm, maka bisa diperadilkan. Apabila menang peradilan nanti, okay, yang memang orang yang patut ditahan itu, maka bisa minta ganti rugi.
0: Oh, di pra-peradilan dia juga
1: bisa? Di pra-peradilkan dulu, okay, ya, karena itu mekanismenya itu harus, karena dia berbuat hukum juga, mm-hmm, harus ditentukan dengan hukum. Mm-hmm. Ya, maka solusinya adalah pra-peradilan dulu. Apabila dia tertangkap, yang tertangkap atau yang ditahan menang di dalam proses pra-peradilan, mm-hmm, maka dia bisa minta ganti rugi, kerugian. Okay. Ya, tetapi kan biasanya kalau penyidik kalah dalam pra-peradilan diulangi lagi.
0: Oh.
1: Itu masalahnya. Nah, okay, yang kedua, okay, kalau hal yang salah tangkap, mm-hmm, itu kan memang mutlak harus diganti rugi.
0: Iya. Itu siapa yang ngajuin atau memang otomatis harus ganti?
1: Ya, tetapi harus juga nyata bahwa betul dia salah tangkap itu, okay, ya, dengan tentunya nanti paling tidak sudah tertangkap yang pelaku aslinya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, sehingga berarti sudah benar final,
0: benar salah tangkap,
1: final
0: nih,
1: salah tangkap, mestinya Anda menangkap ini, ternyata Anda menangkap ini, mm-mm, yang itu, mm-mm, maka di situ sudah jelas. Nah, terkait masalah peristiwa yang baru saja, mm-mm, nah kalau ini mekanisme gugatan,
0: oke,
1: okay, ya nanti dia menggugat, kemudian
0: gugat balik gitu karena dia
1: ya
0: udah dibebaskan,
1: tidak
0: gitu,
1: menggugat balik, tapi oh, mekanismenya itu seperti itu, okay, karena okay, sudah merasa dirugikan, mm-mm, ya, mm-mm, maka ada PMH-nya di situ, dianggap, mm-hmm, PMH dengan orang yang kemarin itu ternyata bebas, mm-hmm, maka bisa dia menggugat ganti rugi.
0: Oh, yang digugat peluang adalah ganti rugi itu.
1: Ganti rugi yang digugat.
0: Tapi itu berupa, ya, hak yang boleh diambil atau enggak gitu ya, Pak?
1: Ya, Adi? Nah kalau itu nanti kalau dia memang sudah dinyatakan bebas, harus mendapat ganti rugi, ini kan sudah ya, bebas, orang yang bebas, mm-hmm, kemudian nuntut balik, mm-hmm, ya, maka karena biasanya ada putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan, mm-mm, itu yang berbeda.
0: Kalau beda. Jadi bebas dengan lepas dari segala, yeah, tuntutan itu berbeda.
1: Nanti ada pitch perah, ada onslah, mm-hmm, namanya. Kalau pitch perah itu, mm-hmm, itu memang tidak terbukti dia melakukan perbuatan hukum.
0: Oke, sama sekali dia tidak melakukannya.
1: Sama sekali
0: ya, itu
1: tidak
0: pitch
1: terbukti.
0: Perah.
1: Bukan kita menyatakan tidak melakukan. Bisa tidak, saja
0: tidak
1: dia melakukan,
0: ya,
1: tetapi tidak
0: susah,
1: terbukti.
0: Tapi buktinya susah, ditemuin buktinya, yeah, itu.
1: Orang yang bebas atau pitch perah itu, mm-hmm, adalah orang yang tidak terbukti melakukan kriminal. Mm-hmm. Ya. Tetapi orang yang onslah memang ada perbuatannya di situ, ya, tetapi perbuatan itu bukan crime atau bukan pidana.
0: Okay.
1: Itu menyebabkan. Nah, sehingga orang yang lepas ini, mm-hmm, yang bebas ini, maka bisa dia menuntut ganti rugi.
0: Dalam dua jenis ini ya, baik pitch perah atau onslah ini,
1: kalau
0: dia?
1: Kalau pitch perah tunggu dulu, karena masih dia pada upaya-upaya hukum, okay, upaya hukum, okay, berikutnya. Mm-hmm. Ya bisa nanti kalau dia memang sudah sampai di putusan kasasi, mm-hmm, ya baru dia bisa juga mengadakan gugat.
0: Gugatan. Sebentar Pak Fadil, yeah, kita coba menyapa pendengar dulu ya.
1: Yeah.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Pak Kenzo, suaranya putus-putus ini Pak. Pak Kenzo di atas gunung atau di mana nih? Pak Kenzo? Oke, Pak Kenzo nanti coba hubungi kami kembali ya Pak Kenzo. Mungkin cari posisi yang sinyalnya lebih kuat gitu, biar kita bisa jelas mendengarkan suara Pak Kenzo. Oke, kita tertahan tadi di pitch perah dan onslah ini Pak Fadil ya.
1: Iya.
0: Jadi, nah ini dua hal yang berbeda. Kalau pitch perahnya ini dia bisa
1: sama-sama, okay, hasil dari putusan.
0: Ya, oke, kita coba mungkin Pak Kenzo pindah ke sini ya. Halo.
2: Halo.
0: Ya oke, okay, Pak Kenzo. Waalaikumsalam. Ya. Sudah lebih terang. Silakan Pak Kenzo.
2: Ya, begini Pak Fadil, kalau saya dengar suara Pak Fadil ini kayak logat-logat Belanda ini, kayak bahasa Indonesianya ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya, begini, di sini tempat saya kan, kalau nggak salah dua orang dibunuh secara rame-rame di sini, tak ada.
0: Di mana itu Pak Kenzo?
1: Oh iya, di penginapan.
2: Saya itu, tapi udah lama
1: penginapan lah. Penginapan di Senggigi.
0: Pak Kenzo di Lotim ini?
2: Ya di Lotim ini.
0: Nah, kasusnya di mana yang pembunuhan terjadi di dua orang rame-rame, pengeroyokan ya?
2: Di tempat saya lah, zaman-zaman dulu.
0: Di Lotim ya?
2: Yang lalu mungkin.
0: Oh lama, ya, 20 tahun yang lalu di Lombok ya, Timur.
2: Saya cuma ingin bertanya kan.
0: Oke.
2: Begini, kan dia itu dibunuh secara rame-rame, kemudian ditinggalkan mayatnya di sawah. Apa itu kan itu pencuri, sejurusnya maling itu. Kadang maling sapi, apa gitu kan, dikejar rame-rame jadinya. Temu di amuk masa sama orang sekampung dua kampung gitu lah.
0: Okay.
2: Nah jadi nggak ada yang apa ngambil hukum apa itu sama yang membunuhnya masyarakat ramai-ramai itu. Nah di mana ini hukumannya, prosesnya nggak ada di dunia, apakah di akhirat itu ada hukumannya itu yang bunuh ramai-ramai itu?
0: Nah, kalau yang ke akhirat nanti Pak Fadil harus ke akhirat dulu dong. Kita ya, tanya yang sesuai dengan hukum. Negara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tindakan main hakim sendiri sama dengan kasus yang kemarin pencuri ayam di Bali ya Pak Fadil ya.
1: Iya.
0: Hampir kurang lebih sama gitu ya. Yang terbunuh karena di amuk masa, dikeroyok oleh masyarakat. Nah gimana proses hukumnya menuntut keadilan ketika ada nyawa yang melayang? Memang dia melakukan tindakan kriminal, tetapi pengadilannya oleh masyarakat gitu Pak Fadil.
1: Iya baik, biasanya Kinsu ini kan dari Senggigi kalau enggak salah.
0: Lombok Timur.
1: Enggak, yang biasa nanya di situ
0: ya.
1: Namanya Kinsu, sehingga saya ingat.
0: Kiranya yang di Senggigi ya.
1: Iya, karena ada juga di Senggigi vila yang saya pegang yang di
0: ini kasus maling ayam 20 tahun lalu.
1: Tetapi ternyata Kinsu ini dari Lombok Timur. Dan bertanya tentang bagaimana dengan main hakim sendiri. Nah, disitulah makanya ada hukum itu yang melarang untuk main hakim sendiri. Karena proses hukum itu kan saya sampaikan tadi ada due process. Ada orang bersalah, tetapi sebelum ada putusan kita tidak boleh menyatakan orang bersalah. Presumption of innocence. Ya, kemudian karena kepurangpahaman atau kadang ketidaksabaran daripada masyarakat atau mungkin sudah marah betul masyarakat, kemarahannya itu terakumulasi sehingga dia tidak mampu mengendalikan diri, sehingga terjadi main hakim sendiri. Dan akhirnya kadang bahaya main hakim sendiri itu bisa-bisa bukan pelaku kriminal tetapi dia yang kedapatan di situ, maka dia diteriakin maling, dia dihakimi dan terbunuh. Ini kan bahayanya. Sementara pelakunya sudah lari misalnya. Itu makanya bahaya main hakim sendiri. Dengan demikian, maka kalau perbuatan tetap perbuatan menghilangkan nyawa orang itu siapapun, baik dia sendiri maupun secara bersama-sama, lebih berat lagi memang hukumannya. Ya tetap harus diproses.
0: Kalau nanti rame-rame pelakunya Pak,
1: walaupun dia rame-rame tapi kan dalam 1000 orang tidak mungkin paling yang lainnya hanya teriak-teriak, tetapi yang kena memukul itu, yang memukul itu paling itu
0: yang dicari gitu,
1: yang
0: ya,
1: dicari Pak. Ya walaupun 1000 paling teriak-teriak jauh dari sana bunuh dan sebagainya, padahal yang membunuh hanya 3 atau 4
0: orang
1: ya. Karena ukuran untuk kekuatan satu manusia itu, apalagi dipukul dengan tempat yang tepat, sekali pukul saja bisa
0: ambruk
1: meninggal. Nah apalagi dipukul rame-rame. Nah itulah, sehingga nanti di situ ada proses hukum. Nanti dari sekian orang itu kan biasa kalau lihat berita atau kebenaran ini,
0: akhirnya ada
1: ya, dari sekian ternyata ada dari 100 orang yang dianggap pembunuh itu rame-rame itu ternyata hanya 3.
0: Okay.
1: Katakan kalau contoh tadi di Bali itu kan ternyata hanya beberapa orang yang tersangka, karena hanya mereka itu yang beberapa orang itu yang melakukan perbuatan itu secara bersama-sama. Ya maka tetap harus dihukum,
0: harus diproses,
1: harus gitu diproses ya. Ya, ya itulah.
0: Maka hati-hati ya.
1: Hati-hati kepada masyarakat, jangan main hukum sendiri. Karena nanti nyesel, padahal hanya sekali memukul, nanti hukumannya sampai 9 dan 10 bahkan puluhan tahun, belasan tahun. Nah, dengan itu konsekuensi yang begitu berat dengan akibat perbuatan yang begitu ringan, nanti kan seumur hidup dia menyesal. Ya, itu.
0: Yang hilang cuma satu ayam gitu misalnya Pak Fadil,
1: ya, apalagi yang petik mangga. Gara-gara petik mangga kesitaan nyawa orang sudah
0: melayang gitu,
1: maka
0: ya,
1: di situ nanti penyesalannya itu.
0: Terus konsekuensinya harus dikurung kadang-kadang seumur hidup bisa jadi gitu ya Pak Fadil.
1: Nah, kemudian ada pertanyaan tadi bagaimana dengan di hukum akhirat?
0: Nah, itu dia.
1: Kalau hukum akhirat memang sudah mutlak. Sehingga ada, kalau tidak salah di mana saya baca, di pengadilan di,

0: salah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah.
1: Gimana Pak Fadil? Lebih baik.
0: Ada ungkapan, ya, dan ungkapan ini ternyata ada filosofisnya, ada dasarnya. Ada ungkapan mengatakan bahwa
1: lebih baik.
0: Ini juga banyak dipedomani sama hakim, walaupun itu bukan patokan untuk memutus. Ya, tetapi itulah nanti
1: secara biar naluri.
0: Jiwa, naluri dan intuisi daripada hakim dalam memutus itu kadang berpatokan sama itu.
1: Sebagai rambu-rambunya lah ya, gitu ya Pak Fadil.
0: Dia
1: ya.
0: Mengatakan bahwa lebih baik melepas 10 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah.
1: Oh, saking beratnya nuduh orang saking sembarang
0: berat,
1: ya gitu.
0: Iya. Oke, oke. Karena apa?
1: Serem juga ini ya.
0: Karena apa? Kalau dia misalnya lepas dari hukuman manusia, lepas dari hukuman dunia ini yang 10 ini, toh juga nanti kita sudah meyakini pasti dan hakul yakin bahwa orang yang berdosa, orang yang bersalah itu pasti nanti dihukum di akhirat. Ya, tetapi kalau orang yang tidak bersalah engkau persalahkan, bahkan memenggal lehernya seperti tadi itu karena hukuman pancung misalnya, di situ beratnya.
1: Itu ya. Artinya memang dalam memutuskan satu perkara atau membuktikan, memutuskan orang ini bersalah atau tidak, itu perlu proses yang sangat hati-hati ya Pak Fadil.
0: Itulah makanya ada due proses tadi untuk demi kehati-hatian.
1: Ini sebenarnya poinnya nih pas di klinik hukum.
0: Ya, compliance.
1: Ya, benar-benar.
0: Hakim harus compliance, harus sesuai kepatutan.
1: Harus adil.
0: Tidak saya kena, untuk menuju suatu kepatutan itu harus ada pedoman, harus ada hukum, harus ada intuisi, harus ada kebatinan, harus jiwa, dan sebagainya. Karena tidak bisa seorang pemutus itu, kalau kita sebut hakim, hanya berpatokan sama buku saja. Karena apalagi? Perlu kearifan, perlu intuisi, perlu nurani dan sebagainya. Sehingga begini, kadang putusan itu kan tidak selalu kepada tujuan hukum. Karena tujuan hukum itu ada tiga, satu kepastian, dua kemanfaatan, dan tiga keadilan. Ini harapan daripada masyarakat kita bahwa dalam suatu keputusan itu atau putusan hakim itu harus memenuhi tiga hal ini sehingga tujuan hukum itu tercapai. Tetapi dalam keadaan tertentu dan dalam dunia realita, ya kenyataan sosial, kadang bisa dia kelihatan bermanfaat, kadang bisa dia lihat ada kepastiannya, tetapi kadang tidak ada keadilan. Maka ada petunjuk sekarang ini dengan KUHP dan penyusuan ini, apabila terjadi pertentangan antara atau pertimbangan antara kepastian dan keadilan, maka hendaklah hakim itu mengambil yang keadilan, biar kepastian ini diabaikan, sehingga seperti itu.
1: Oke.
0: Ya, karena kepastian belum tentu semua orang bisa puas. Tetapi kalau keadilan, banyak sebagian besar masyarakat bisa puas merasakan. Nah itu.
1: Makna adil ini juga luas sekali.
0: Karena
1: ya,
0: makna adil ini relatif. Sehingga nanti penilaian relatif yang sulit dinilai sama kenyataan sosial, maka itulah yang diambil. Dan lebih bermanfaat sebenarnya keadilan ini dari kepastian, kalau misalnya perbandingan. Tetapi tidak boleh diperbandingkan antara itu. Tetapi apabila ada case, ada suatu hal yang terjadi seperti itu, maka pedomannya adalah keadilan yang utama.
1: Yang utama, oke.
0: Ya.
1: Pak Fadil, kita ke penelpon.
0: Silakan.
1: Ya. Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang Klinik Hukum. Dan siapa, Bapak?
2: Ini Pak Rahim, Pak Eli.
1: Oke, baik Pak Rahim. Silakan Pak Rahim. Singkat Pak Rahim, gih. Langsung kepada substansi pertanyaannya.
2: Jadi begini. Saya ada satu dua pemikiran begini.
1: Boleh dikeraskan suaranya Pak Rahim, kecil sekali ininya audionya.
2: Oke. Halo.
1: Ya, sila.
2: Jadi begini. Umpama ada seseorang pinjam uang di bank, lalu uang tersebut dipakai berusaha. Tempat tinggalnya di

0: sawah timbangan. Lalu uang tersebut hilang sama sekali semuanya. Lalu karena kehilang, tidak bisa mengembalikan uang bank. Lalu bank umpamanya atau orang tempat minjem menyalahkan, mempenjarakan orang yang minjem tadi.
1: Oke.
0: Lalu siapa yang kena, apa peminjam, apa yang dipinjami? Ini saya ingin mengerti hukum apa.
1: Oke, baik Pak Rahim, sudah kami tangkap ya dari apa yang disampaikan. Jadi Pak Fadil ini rasanya cukup jelas bahwa kalau ada orang yang meminjam uang, entah itu di bank atau ke perorangan, minjem duit, kemudian duit pas dipinjam belum diapa-apain, duitnya hilang, dicuri kan, entah hilang bagaimana, lalu dia tidak bisa mengembalikan uang tersebut ke bank atau ke tempat orang yang meminjam. Nah, siapa yang katanya Pak Rahim sih pertanyaan, siapa yang salah ini? Apakah yang minjem yang nggak bisa ngembaliin atau orang yang minjemin ini? Bagaimana dalam kasus hukum?
2: Iya, menarik ini. Sebenarnya dalam ini, karena ada kemiripan-kemiripan juga peristiwa yang sedang
1: ditangani.
2: Viral.
1: Okay.
2: Jangan buka, nanti yang viral.
1: Viral
2: jangan,
1: ya?
2: Nggak boleh.
1: Bukan ditangani.
2: Ya, boleh. Ini viral. Okay. Ya. Ini, nah ini hebatnya penipuan ini ada diatur di KUHP dan ada diatur di KUH Perdata.
1: Oke.
2: Karena unsur penipuan itu bisa terlihat walaupun secara keperdataan, tetapi kelihatan unsurnya nanti ada unsur penipuan.
1: Penipuan. Oh.
2: Dan hebatnya lagi, ya case atau penipuan ini diatur di KUH, di KUHP dan diatur di KUH Perdata. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Rahim bahwa bagaimana seseorang meminjam di bank, kemudian begitu keluar dari bank, di pintu bank itu dirampok. Ya tentu, mungkin bisa saja setelah diambil uangnya, ditebas, ya, sehingga kesehatannya terganggu, tidak mampu berusaha lagi, tidak mampu produktif, sehingga gagal bayar.
1: Oke.
2: Ya, maka apakah harus dipidana? Ini kata kuncinya. Bahwa itu murni perdata.
1: Pinjam-meminjam.
2: Ya, tidak bisa petugas bank itu dipersalahkan. Karena untuk penilaian, analisis, bank itu juga kan ketat. Ada istilah compliance, kepatutan. Untuk menuju kepatutan itu, maka harus ada komite yang menentukan. Komite itu tentu nanti akan sampai standarnya 5C katanya sana. Ada karakter, ada capacity, ada capability, ada kolesterol apa dan sebagainya, itu pokoknya 5C itu. Nah, itu harus terpenuhi sehingga pemberian pinjaman di bank itu tidak ditentukan oleh satu orang. Tetapi mereka membentuk komite sehingga nanti direktur tinggal menyetujui. Nah, apakah iya orang ngebang itu patut dipersalahkan? Orang sudah SOP mengeluarkan itu.
1: Dan udah disalurkan dananya kepada yang meminjam.
2: Ya. Gitu. Lain halnya kalau dia kasirnya kurang memberi uang itu, maka di situ tanggung jawab bank. Nah, kemudian kalau terjadi di luar, hilang, maka ya
1: tanggung
2: secara
1: jawab.
2: Hukum, ya gagal bayar namanya itu, ya tidak dia melakukan penipuan. Maka apanya yang dilaporkan untuk penipuan atau penggelapan. Karena biasanya pasal itu ya selalu berdampingan. Kalau lepas dari penipuan maka dia terjerat dengan penggelapan. Tetapi bila case-nya atau halnya seperti itu, maka ya dari versi advokat menyatakan ya tidak boleh digeret ke
1: ranah hukum
2: pidana. Tetapi kalau ada unsur penipuan dan ada unsur kerjasama di situ, kemudian yang memegang uang atau mengelola uang itu mengalihkan atau menghabiskan, maka dia di situ ada
1: penipuan,
2: penggelapan.
1: Unsurnya ada ya.
2: Ada penggelapan, unsur penggelapan.
1: Okay.
2: Maka dengan itu kalau tidak ada laporan pembukuannya yang resmi bahwa ada kerjasama dengan memakai uang orang, ya maka itu bisa dianggap penggelapan. Maka bisa masuk ke ranah pidana. Tetapi kalau murni tidak mampu karena apa karena kondisinya, mm-hmm. baik kondisi fisiknya maupun kondisi usahanya, mm-hmm. ya tidak mampu lagi, tidak produktif lagi, maka gagal bayar namanya. Kalau gagal bayar, maka ada proses perbankan itu. Ini bank saja kita bicara. Yeah, okay. Maka ada proses bank itu, ada persetujuan peminjaman, mm-hmm. ada pembayaran, mm-hmm. ada piutang. Mm-hmm. Maka kalau ada piutang, mm-hmm. itu langsung ada setoran. Mm-hmm. Apabila dia tidak mampu setor, kan ada namanya kolektabilitas, atau disingkat call. Mm-hmm. Kalau sudah sampai call 5, sudah dinyatakan sudah gagal bayar, maka pinjaman itu tidak lagi disebut pinjaman bermasalah, tetapi pinjaman macet.
1: Oke, maka kredit macet,
2: maka gitu ya. Kredit macet itu, mm-hmm. ya solusinya adalah ya tadi tagih, mm-hmm. tidak mampu tagih, coba rescheduling, mm-hmm. atau restrukturalisasi.
1: Okay.
2: Rubah dari misalnya dari 10 juta mm-hmm. menjadi 1 juta misalnya, mm-hmm. setoran. Juga tidak mampu, recovery. Apa upaya recovery? Ada hak tanggungan, ada agunan.
1: Itu yang dijaminkan.
2: Itu konstruksi okay. kita berpikir seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan nanti bahwa Pak banyak maaf kita ini saja ya kita kita anu aja Pak Rahim tadi itu jangan mentang-mentang dia nanti karena dia minjem di bank pemerintah atau yang setengah pemerintah setengah swasta, maka apabila Pak Rahim gagal bayar dianggap korupsi, lebih parah lagi itu. Lebih parah. Sebenarnya lebih tidak boleh lagi. Karena apa? Karena ada risiko bank rugi itu ada seperti itu. Makanya untuk ke mitigasi agar tidak rugi bank itu Pak Rahim ya, apabila terjadi hal itu, itulah fungsinya ada agunan. Dan analisis tentang agunan ini kan ketat, ada namanya due diligence, ya, ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ada analisis-analisis yang ketat di situ, dan ada penilaian bukan saja dari satu pihak, tetapi ada sampai dia bilang karena beberapa unsur di situ di bank itu sehingga dikatakan komite itu yang menentukan, sehingga ya. Pak Rahim, ya kalau keadaan seperti itu tidak boleh dianggap korupsi, walaupun itu ya uang negara. Tapi murni karena kejadian seperti itu dan Pak Rahim, maaf kita sebut anu aja supaya gampang Pak Rahim, kita pinjam aja nama ini ya. Pak Rahim hanya gagal bayar. Kalau gagal bayar, mekanisme konstruksinya untuk ke hal seperti itu, penyelesaiannya seperti itu. Tidak boleh langsung, oh ini karena uang bank negara ini harus dipenjarakan karena dia korupsi, kan tidak bisa. Kemudian karena Pak Rahim kendaraan gagal bayar, terus petugas banknya juga, manajer banknya misalnya dipersalahkan. Ya kalau hal seperti itu sama artinya, kalau kita boleh analogikan ya, si A kawin dengan si B, kemudian tidak bisa melahirkan atau melahirkan anak, maka yang dipersalahkan adalah petugas KUA. Kan gitu? Ya, bukan seperti itu. Konstruksinya bukan seperti itu. Nah, maka ya jangan dipersalahkan bank itu. Yang itu juga yang gagal bayar, jangan dianggap orang pidana. Orang kenyataannya seperti itu, usaha rugi, ya jangankan untuk nutup utangnya, kadang makan aja namanya orang bangkrut kan kadang ini. Nah, tetapi ada mekanisme bangkrut itu kalau memang perusahaan besar itu kan ada audit, terus ada pernyataan pilot dan sebagainya.
1: Oke. Baik Pak Fadil. Kita udah ternyata sudah di ujung acara. Mungkin sebagai penutupnya ada saran dari Pak Fadil kalau ada pendengar yang merasa hak hukumnya dirugikan itu karena ada kesalahan prosedur hukum. Apa langkah awal yang paling tepat dan aman untuk dilakukan?
2: Ini begini. Apalagi advokat ya, saya advokat ini, bahwa advokat itu bukan pengetahuannya itu bukan lebih daripada orang yang bukan advokat. Tetapi menangnya advokat, apa yang dibicarakan orang tentang hukum, dia gampang dan bisa dan pintar cara mencarinya. Nah, dengan demikian saran dari kami di sini, dari kita, ya bahwa jadilah masyarakat itu yang melek hukum. Kalaupun dia tidak melek, karena ada azas fiksi namanya, masyarakat itu atau setiap orang itu dianggap paham hukum, maka mari kita sadar hukum, Dan apabila ada yang, intinya kalau ada yang merasa dirugikan, ya ada salurannya, yaitu nuntut ganti rugi. Baik disebabkan oleh HPH maupun disebabkan oleh yang non-HPH. Yang jelas bahwa kalau ada kerugian yang dialami dan merasa rugi, maka di situ ada salurannya adalah untuk menuntut ganti rugi. Ya, ada nanti sambungannya karena masih dua hal ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan dengan bab yang sama, tetapi bagiannya yang berbeda tinggal dua. Demikian, okay. Waktu kami kembalikan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Fadil dan pendengar. Kami akhiri Klinik Hukum untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Klinik Hukum di pekan berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, sebab KDMP akan menjadi jalur penyaluran sejumlah barang subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan, pemerintah menerima informasi dari Kementerian Pangan bahwa barang subsidi termasuk bantuan sosial akan disalurkan melalui KDMP. Menurutnya, salah satu barang subsidi yang menjadi perhatian adalah gas LPG. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan satuan tugas LPG agar penyalurannya berjalan sesuai dengan ketentuan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, selamat siang untuk Anda. Saya Korea Tun Hafiza yang menemani Anda merangkai siaran Pro 1 RRI Mataram siang hari ini. Oke, pendengar, ada lagunya Memes Promiswari untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI Mataram. Sampai kapan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang karat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu. Sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

Mendengar informasi dari rari.co.id, saya kutipkan untuk Anda. Ini kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming yang informasinya bertolak menuju Provinsi NTT pada hari ini 20 Agustus 2026. Kunjungan ini untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan ya penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Wapres terbang dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta di pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Dan dalam kegiatan ini Wapres juga didampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Dengan demikian langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Jadi pada kesempatan ini, Wapres juga membuka ruang bagi mahasiswa turut mengambil peran dalam membantu trauma healing korban di wilayah bencana.

0: yang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

pendengar Persatu RRI Mataram. Teruslah bersama kami pendengar, ragam informasi dan inspirasi masih terus akan kami ketengahkan untuk Anda tentunya. Nanti di pukul 12 kami hadirkan informasi olahraga bersama dari Pro 3 dalam dinamika olahraga. Tetap bersama di Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmerson, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamzah, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner.

Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi.

0: Dari sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy Saadan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro1 RRI Mataram, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini pendengar memasuki pukul 12:23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandangan azan zuhur daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa

0: tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program Mas 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 20 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Operasi SAR insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok resmi ditutup pada hari ke-8, Rabu 19 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi program desa berdaya transformatif dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Operasi SAR insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok resmi ditutup pada hari ke-8, Rabu 19 Agustus 2026. Selama 8 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 212 penumpang. Satu korban ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan, pencarian dilakukan secara intensif melalui jalur udara, laut, dan darat. Area penyisiran diperluas dari perairan Lombok dan Bali hingga ke perairan selatan Pulau Jawa dengan melibatkan helikopter, pesawat TNI Angkatan Laut, drone termal, serta puluhan kapal dan unsur SAR lainnya. Menurut Muhammad Haryadi, seluruh upaya dan peralatan utama telah dikerahkan secara maksimal. Namun hingga pencarian berakhir Rabu sore, keberadaan 4 korban belum ditemukan.
1: Berdasarkan hasil evaluasi tim SAR gabungan dan disaksikan dengan pihak salah satu keluarga korban yang selalu ikut dalam operasi pencarian dari hari kedua hingga hari ke-8 saat ini, bahwa 4 orang korban dan kapal tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan. Dan operasi SAR hingga hari ke-8 kami nyatakan selesai, dan seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan kami kembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih.
0: Meski operasi resmi ditutup, pemantauan tetap dilakukan. SAR Mataram menyatakan operasi dapat kembali dibuka apabila ditemukan petunjuk atau informasi baru terkait keberadaan para korban. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK NTB bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD NTB menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan kepada Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik Rabu 19 Agustus 2026 berupa uang tunai mencapai lebih dari 35 juta rupiah. Deputi Kepala Perwakilan BI NTB Bidang Sistem Pembayaran Ignatius Adi Nugroho mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas industri jasa keuangan NTB terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bantuan selanjutnya akan dikoordinasikan di lokasi terdampak untuk mendukung kebutuhan masyarakat termasuk operasional dapur umum dan pengadaan logistik. Penyaluran bantuan juga akan dilakukan melalui sinergi Bali NTB dan NTT. Dalam kerangka kerjasama regional Bali NTB dan NTT atau KRBNN, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi kepedulian industri jasa keuangan dan masyarakat serta memastikan bantuan diteruskan kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta kepada 25 pencipta dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 Rabu 19 Agustus 2026. Sertifikat diserahkan kepada Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati usai upacara Hari Pengayoman di lapangan Kanwil Kemenkum NTB. Program pencatatan hak cipta gratis ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dengan BNI. Kanwil Kementerian ITB mendapat kuota 25 pencatatan yang seluruhnya telah melalui proses seleksi dan verifikasi. Penerima fasilitas berasal dari kalangan mahasiswa, siswa, penulis, pelukis, seniman, hingga dosen. Karya yang dicatatkan mencakup seni rupa, seni pertunjukan, dan karya literatur. Milawati mengatakan pencatatan hak cipta memberikan kapasitas dan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah karya. Ia berharap kolaborasi dengan BNI terus diperkuat sehingga semakin banyak karya masyarakat Nusa Tenggara Barat mendapat perlindungan dan dapat dikembangkan secara ekonomi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi program desa berdaya transformatif dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim. Sinergi tersebut diwujudkan melalui diklat KDKMP di 40 desa berdaya transformatif sekaligus launching model graduasi kemiskinan ekstrim berbasis KDKMP di Aula UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta pengurus KDKMP tidak menunggu bantuan maupun pembangunan gerai untuk memulai usaha. Koperasi diminta segera memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi di masing-masing desa. Menurut Iqbal, KDKMP harus menjadi penghubung antara petani, nelayan, dan pelaku usaha desa dengan pasar. Salah satunya melalui program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian masyarakat ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Iqbal juga mendorong koperasi mulai berbisnis sembari memperbaiki tata kelola dan pencatatan keuangan. Laporan keuangan yang baik dinilai penting untuk memudahkan koperasi mengakses pembiayaan perbankan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penyempurnaan rancangan dashboard eksekutif Provinsi NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Haji Asanul Halik mengatakan, transformasi digital pemerintahan bukan sekedar membangun aplikasi, tetapi mengubah pola kerja pemerintah agar semakin berbasis bukti, fakta, dan data. Dashboard eksekutif nantinya diharapkan menjadi instrumen strategis bagi pimpinan daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi perencanaan pengendalian hingga pengambilan kebijakan. Pemprov Nusa Tenggara Barat juga terus mengembangkan platform NTB Satu Data sebagai sumber data resmi pemerintah daerah. Penataan dan validasi data sektoral dilakukan untuk menghindari duplikasi serta perbedaan definisi data. Dari sekitar 1.961 dataset sektoral, jumlahnya disederhanakan menjadi sekitar 921 jenis data yang diproduksi 43 perangkat daerah pada 2026. Pemprov Nusa Tenggara Barat juga mendorong integrasi data dengan pemerintah pusat serta kabupaten dan kota. Penyidik Polresta Mataram menargetkan penyelesaian berkas perkara pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram, Nadia Dwi Ramadhani alias NDR, pekan depan. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma YP mengatakan, penyidik masih memenuhi petunjuk P19 dari jaksa peneliti. Petunjuk tersebut berkaitan dengan hasil uji laboratorium terhadap beberapa bagian tubuh korban, termasuk penambahan berita acara pemeriksaan dari Puslap Por Mabes Polri. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Mataram mengembalikan berkas perkara tersangka Haikal 18 tahun kepada penyidik. Jaksa meminta penyidik mendalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang ditemukan dalam berkas perkara. Kasih intel Kejari Mataram Ida Made Oka Wijaya menyebut, temuan tersebut masih merupakan fakta awal yang perlu diperjelas oleh penyidik sebelum jaksa menentukan kelengkapan perkara. Haikal ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan NDR pada 29 Juli 2026. Polisi sebelumnya menyebut tersangka diduga hendak melarikan diri ke Malaysia. Dalam perkara ini, Haikal dijerat pasal 458 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Operasi SAR insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok resmi ditutup pada hari ke-8, Rabu 19 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi program desa berdaya transformatif dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

datang ke Indonesia. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, terima kasih Anda masih bersama siaran kami hingga saat ini yang Anda simak melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz serta melalui AM 855 kHz. Bersama saya Apriana Mahdan, masih menemani Anda di NTB siang ini, kali ini dalam acara 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Tapi sebelum Apriana menerima para penelpon yang nanti ingin join untuk kirim salam, saling menyapa atau mau request lagu-lagu di atas tahun 2000-an ya hingga yang terkini, boleh silahkan. Tapi Apriana akan buka dulu kebersamaan kita dengan beberapa lagu rilisan-rilisan yang masih terbilang fresh di Bang Lagu Pro 1 RRI Mataram. Dari Ihsan Tarore dan Pura-Pura Cinta ya, jadi akan menjadi lagu pembuka. Kemudian nanti ada The Rain juga dengan Cerita Yang Tersimpan. Pokoknya pilihan-pilihan lagu terbaru yang bisa direkomendasikan untuk Anda sehingga bisa dipilih di acara-acara requestnya Pro 1, terutama di Indonesia banget, 100% Indonesia. Nanti setelah lagu-lagu ini, pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda join. Jangan lupa passwordnya Indonesia banget, 100% Indonesia.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yuk, silakan yang mau bergabung di 646521 atau di 0818020560000. Apriana buka sekarang selebar-lebarnya pintu Indonesia banget. Jangan lupa pesotnya 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Dengan Papu Icok Riki Daniel.
0: Papu Icok, di mana Papu Icok?
1: Di Lombok Timur Riki
0: Daniel. Halo tim Gi, sila.
1: Gimana kabar Riki Daniel?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Papu di tempat sekolah.
0: Oh, ngiring. Sila.
1: Papu request lagu niki.
0: Lagu napi?
1: Kompor meledak.
0: Kompor meledak, berbahaya ini. Kompor meleduk.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam dulu.
0: Sila.
2: Ada Bunda Aisyah, ada Bunda Maya, ada Kinanti, ada Ila, ada Mbak Tinsa, ada Bang Ordes, ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Widya di Pujut. Ada siapa lagi? Ada semuanya dah, Priyana ya.
0: Boleh ganti kompor meleduknya, ini cuma ada Binyamin S tapi taruh 60-an ya, tidak bisa diputar di Indonesia banget.
2: Sudah kayak aja kalau gitu ya.
0: Apa lagunya?
2: Kalau ada apa itu judulnya?
0: Apa?
2: Aku ada, aku pun ada.
0: Antara ada dan tiada dah aneh.
2: Ah, itu betul, enggak apa-apa. Tapi kesukaan saya juga itu Mbak Priyana.
0: Oke.
2: Yaudah, makasih Mbak Priyana ya.
0: Yoi.
2: Jaga diri baik-baik ya.
0: Nggi.
2: Dan juga yang cintanya juga jaga baik-baik ya. Yaudah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papu siapa tadi itu? Aku lupa. Ada siapa ini Indonesia banget?
1: Sukses Indonesia.
0: Ya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ini Pak Jani Gadin, biasa Pak Jani.
0: Oke, ngantok ngop yang jadi. Pak Jamiludin, di mana tadi Pak Jamil? Ludin?
3: Ya.
0: Di mana tadi Rotim?
3: Di Desa Mekar Kami, Lombok Tengah.
0: Oh, Loteng. Gih, sila, sila.
3: Ya, begitu kan di barisnya Aimual.
0: Oh, dia kenapa mual itu? Apakah dia ngidam makanya dia mual?
3: Mungkin dulu orangnya yang bilang gitu. Waktu lagi mekarin waktu dulu.
0: Gini.
3: Apa tadi yang pertama tadi itu siapa tadi?
0: Tadi itu ada papu-papu siapa mungkin lupa?
3: Iya, papu sudah, kita bilang papu-papu sudah ya. Yang Pak Tenggo yang ada di Sumbawa, ada Ika, ada Siti Hajar, ada Bunda Ika, Bunda Murni, ada Oki, ada Bagan Lisik, ada Pemawi Ibu Hilir, ada Ika, ada Kinanti, ada Ila, ada Maya Mantan. Ya, semuanya sudah nanti ada jalan teman di belakang nanti Pak Muriana ya. Muriana, mudah-mudahan kita sehat lagi.
0: Amin.
3: Ya. Umur,
0: amin.
3: Nanti, kalau kita diambil sama Allah.
0: Amin.
3: Husnul khatimah.
0: Amin, amin, amin. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiludin di Lombok Tengah. Nggak minta lagu beliau ya. Baiklah, ada siapakah ini Indonesia banget? Aduh, menghilang. Indonesia banget.
4: Halo, Indonesia.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Mbak Apriana yang cantik?
0: Alhamdulillah, marak niki Mami Rian. Tiang.
4: Lagunya cantik.
0: Apa lagunya?
4: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Nggih.
4: Apa kabar sayang ya?
0: Nggih. Baik-baik ya. Saja kabarnya.
4: Iya. Oke, jalan-jalan dulu Pak Apri.
0: Sila-sila.
4: Pasal semua telur yang selalu, tadi ada Pak Jamilode, ada Pak Pokeng, ada Bunda Aisyah, Bunda Masnya, ada Bunda Malam Manta, Bunda Kisah Jaya, Bunda Jaya, ada Pak Jum Pandi, ada Orde, Pak Daril, ada Bang Tahan, Pak Dinanti, Tuan Gedor, Pak Kepalan Hadi, Pak Lorda, Pak Jerma, semuanya sudah mapri. Ya, bapak-bapak yang malu yang cantik, semoga selalu, matur terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mami Irian, Indonesia banget. Terputus ya sudah. Silakan yang lainnya, yang berikutnya satu penelpon lagi di 0818020560000 atau boleh lewat jalur satuannya di 0370646521. Apriana hitung sampai 3 kalau enggak Apriana puterin lagu tuh kan. Indonesia banget.
5: 100% Indonesia. Bersama
0: Mauin.
5: Bajang lain.
0: Oh, bajang lain. Bajang lain. Sila.
5: Apa kabar Mbak Tiana?
0: Alhamdulillah.
5: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
5: Sudah lama tak jumpa.
0: Iya, begitulah.
5: Ya, berjumpa 20 Agustus ini, 2026. Alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya.
5: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
5: Ah, lagunya, Mbak.
0: Apa lagunya?
5: Asal kau bahagia ya.
0: Asal kau bahagianya.
5: Armada.
0: Ini Armada udah duluan, apa kabar Lalu. Sayang?
5: Gak bisa dipaksa dua kali.
0: Gak boleh, kasihan dia kan. Boleh? Judul yang lain.
5: Berhenti berharap ya.
0: Berhenti berharap.
5: Iya.
0: Oke.
5: Terima kasih. Salam dulu ya.
0: Buat
5: Pak apa tadi, Mami Jirian, Bang Ordes, Pak Sukri, Bang Fajar, Pak Haji Herman, Pak Nursa, Pak Marisa, Bang Irwan, Bang Alvin, atau Bapak Pangeran Kudul, Pak Purbaya, Pak Mawiin, Bang Raja, Bunda Kua, Bunda Aisyah. Buat penprosesi semuanya, moga-moga semuanya sehat.
0: Amin.
5: Dan selalu dicukupkan segala kekurangannya.
0: Amin.
5: Buat Mak Apriana, selamat siang.
0: Terima kasih.
5: Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Lae. Berarti kalau Lae bajangnya sekarang? Ya udah, kita dengerin dulu lagunya ya. Dari siapa ini? Dari tadi siapa yang minta lagunya, antara ada dan tiada ini ya? Oke, yang Apriana pilihkan adalah yang dari versi Nagita Slavina dan Marshanda ya. Ini sebenarnya lagu milik Utopia, tapi mereka rilis ulang di tahun 2018. Buat, aduh lupa deh pokoknya, oh Papu-Papu kayaknya tadi ya, yang di Lotim. Kita dengerin aja, baru nanti ada Apa Kabar Sayang dari Armada. Udah gitu baru nanti lagunya Sheila on Seven yang Berhenti Berharap.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi

0: juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 100% Indonesia-Indonesia banget. Silahkan yang ingin join, Apriana tunggu. Indonesia banget.
1: 100%
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apriana.
0: Dengan siapa ini?
1: Mas Minggu, kita cari-cari di Pro 1 enggak ada dia.
0: Hah?
1: Kapan hari Mas kan pulang dari Jawa itu kan?
0: Mas siapa tapi dulu ini?
1: Mas Tenggu.
0: Oh, Mas Tenggu, iya. Oh, di Jawa.
1: Ya sudah, di Sumbawa.
0: Oh, nih. Sumbawa. Maaf, jadi agak-agak kurang lupa karena jarang-jarang ini.
1: Iya, tempatnya kan Apriana kan pesan, ingat oleh-olehnya kan?
0: Nah, iya, mana itu?
1: Nah, dengar dulu. Nah, kan tempoh hari sudah pesan, saya pulang. Nah, saya sempat diparkir di depan kru tuh, saya cari orang, enggak ada. Ada satu ketemu laki-laki.
0: Ya iyalah, itu security.
1: Berarti kan bukan rezekinya, saya bilang amanah Apriana. Iya. Oh, barusan pulang katanya.
0: Aku sabar kok.
1: Iya.
0: Enggak masalah.
1: Terus kemarin, minggu kemarin lagi Apriana.
0: Ya, kalau Sabtu Minggu itu libur.
1: Enggak, kemarin kan minggu kemarin tuh saya tuh 3 hari di Mataram. Saya kan cari kos-kosan.
0: Oh, begincu.
1: Nah, jadi saya kan ngobrol sama Mbak Sari, saya tanya di mana kos-kosan, dikasih tahu di kampung Cap. Kampung apa itu namanya, tahu. Saya cari kampung itu enggak dapat. Saya kan istirahat di masjid Nurul Huda di Jalan Langku itu.
0: Oh, dekat.
1: Iya, saya cari di situ. Nah, saya istirahat di situ. Saya cari kos-kosan enggak dapat. Saya cari tempat supaya dekat sama tempat kerja nih. Tiga hari saya.
0: Di wilayah mana itu tempat bekerjanya?
1: Saya kan kena kan di PLN, saya dimutasi.
0: Oh, deket lah di sini, di sebelah RRI.
1: Nah, itu makanya kan saya cari yang kos-kosannya dekat.
0: Banyak kok di sini.
1: Di mana?
0: Ya, nggak bisa ngobrolnya di udara, nanti kita di ini diturunkan sama pendengar nih di demo. Ngobrol pribadi.
1: Lagunya?
0: Lagu apa?
1: Lagu anu nih. Lagunya Wali nih.
0: Wali? Apa?
1: Jangan hubungi aku lagi.
0: Oke, jangan hubungi.
1: Salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Salam buat Pak Jamiludin, Pak Haji Herman yang dibertais, Pak Moiin, Pak Nursa, Pak Purbaya, Alpin, sama Papu tadi yang di Lembut Lotim itu. Salam kenal dari Masih Sumbawa. Buat Kinanti, buat Kinja, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Maya. Buat Apriana.
0: Yes.
1: Mungkin minggu depan ke Mataram lagi.
0: Oke. Nanti kalau jodoh ya ketemu.
1: Insya Allah. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Togar ya tadi namanya. Aduh, Apriana ini agak-agak suka-suka lupa. Indonesia banget. Oh, Bang Tenggu kok Togar sih? Indonesia banget.
2: Halo. 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penyiar idolaku, sayangku, cintaku.
0: Semua penyiar idola, cintaku, sayangku.
2: Iya, tumben kan Mbak Apri kedengaran di Indonesia banget. Jadi aku terharu dan aku senang.
0: Perasaan Bunda Aisyah ini, perasaan Bunda Aisyah ini semua penyiar pasti ini penyiar idolaku ya, sayangku. Oh,
2: semuanya,
0: gitu. Oh
2: iya. Aku kangen pokoknya dari RRI yang laki, yang ini, yang perempuan, yang
0: agak-agak gitu. Agak-agak peres ya.
2: Iya, sedang peres ini. Belum kelebihan gitu. Lagunya dulu sayangku.
0: Apa lagunya?
2: apa ya lagunya? Lagunya
0: Hmm?
2: Di sana apa?
0: Apa?
2: Lagunya Geisha.
0: Geisha, Geisha apa Geisha?
2: Geisha.
0: Oh, Geisha yang mana?
2: Yang mana itu? Coba sebut yang kedua aja.
0: Geisha, banyak Geisha. Saya kita harus sebutin semua.
2: Enggak, coba dua pilihan. Satu.
0: Banyak, ada Cintaku Hilang, Cinta dan Benci, Jika Cinta dan Sebuah Keropa.
2: Oh, Cintaku Hilang. Karena dia mau menghita.
0: Oke.
2: Jalan dulu, Mbakku sayangku. Ada Pak Tenggo, makasih kulingannya. Ada Pak Bapak.

0: Ellen Dasar Agung, ada Pak Nursa, ada Pak Jamiluddin, Bang Fajar, Mami Rian, Widya bersama suaminya. Ada Rari Cahayanggi, ada Kinta, ada Cihong juga. Apa lagi? Ada Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini. Ada Ilisan juga, ada Mas Rian juga yang di Lombok Timur. Semuanya, Gi. Yang di luar daerah juga, tanpa terkecuali dari Asam PZ. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, telah sehat, senang, bahagia selalu. Pasti, saya telah bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan perhati hati sayangku.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan lancar aktivitas, diberi rezeki untuk selalu dalam lindungan keluarga.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya silahkan, Indonesia banget.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
1: Siapa ini?
2: Kartini di Lombok Timur.
1: Bunda Kartini, silahkan.
2: Apa kabar, Del?
1: Alhamdulillah, kabar bagus, Tiang.
2: Tumben kedengeran suara aja, Mbak Priyana.
1: Iya, karena memang tumben dia ngeraos julun mik ini.
2: Iya. Hujan di Mataram?
1: Alhamdulillah, cerah. Tapi biasanya kalau Priyana sudah bilang cerah, langsung deh dia nanti bergerubusa naik hujan ini.
2: Hujan di Lombok Timur.
1: Oh, Papa Mbe ininya.
2: Sampai jam 11 tadi malam.
1: Oh gitu, mudah-mudahan enggak anu ya. Tidak banjir.
2: Ya. Mudah-mudahan. Salam-salam untuk Ella.
1: Sila, lagu apa?
2: Lagunya Arif. Arif.
1: Arif.
2: Iya.
1: Arif siapa?
2: Apa? Tak sedalam ini.
1: Oh iya. Gi. Ada? Gi.
2: Halo.
1: Gi, Sila. Bunda, sila sila, Gi.
2: Salam buat Mbak Jinanti, Mbak Maya, Mbak Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Mia, Mbak Jinca, Bunda siapa juga. Ada Widya, Bajang Listrik, kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Mawiin, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bang Irwan, Sahril, Bunda Marni, Mas Yogi, semua Mbak Priyana.
1: Nggih.
2: Mbak Priyana sehat selalu.
1: Amin.
2: Semangat, semangat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini. Di mana tadi ya? Di rumahnya. Yaudah kita dengerin lagu dulu ya, pendengar. Tadi Bang Tenggo itu minta lagu Jangan Hubungiku Lagi. Nggak ada lagu Wali yang Jangan Hubungi Lagi. Lagi judulnya itu, liriknya itu ya, mungkin maksudnya yang jangan hubungi ku lagi, ini bisa jadi yang terakhir, aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, itu kali itu judulnya yang pantas kok agak saya melongo, huh? Jangan hubungi aku, yang mana maksudnya? Oh, kayaknya lagu ini maksudnya ya, Bang Tenggo. Ya udah, baru nanti kita puterin lagunya siapa ya? Geisha kayaknya di sini ya. Sesuai urutannya pokoknya. Ditungguin aja lagu-lagunya. Ya udah, buat yang lainnya nanti kita akan masuk sesi yang ke berikutnya itu ntar sama Mbak Dian Mustafa ya. Tapi dia belum nongol ini. Tungguin aja. Kita simak dulu lagunya Wali ini.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mempersiapkan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN sebagai basis promosi dan rotasi jabatan mulai tahun 2027. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, saat membuka rapat persiapan ekspos manajemen talenta ASN dan pemenuhan data pada aplikasi Simata BKN, pagi tadi menegaskan manajemen talenta bukan lagi pilihan, tetapi keharusan dalam reformasi birokrasi. Menurut Kusmala Hadi, sistem tersebut diharapkan mampu mengakhiri pola penempatan jabatan yang subjektif. Promosi dan rotasi nantinya harus mengacu pada kualifikasi, kinerja, kompetensi, serta rekam jejak ASN.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pendengar. Kalau tadi ada rekan Nana ya. Nah kali ini Anda bersama saya Dian Mustafa yang akan melanjutkan Indonesia Banget dan juga tugas saya hari ini pendengar menggantikan Koryatun Hafizah ya. Dari saat sekarang okay. Kita masih punya kesempatan sebelum nanti akan kita tuntaskan saat kita akan kumandangkan azan asar ya. Baik, ada yang sudah di ujung telepon, ada Kinanti, silahkan Kinanti.
1: 100% Indonesia, Mbak Dian.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napi kabar Kinanti? Kalau di Mataram nih. Wah, Masya Allah ya. Kapan sih ada maulid, Teis?
1: Tanggal 24.
0: Oh, bertepatan berarti dengan harinya ya. 25 ya kalau ini kalender
1: 24 bulan Rabiul Awal.
0: Oh, 24 Rabiul Awal ya. Berarti ini ya setelahnya berarti ya. Biasanya itu ada giliran-giliran ya.
1: Iya.
0: Oke. Kinanti di KLU apa mana sih, lupa.
1: KLU di
0: KLU ya. Oke, oke. Baiklah.
1: Gimana kabar Mbak Dian?
0: Baik, alhamdulillah Kinanti.
1: Masih bisa nyanyi lagu?
0: Insya Allah masih. Apa lagu nih ke?
1: Lagunya dari Merpati.
0: Merpati Band?
1: Iya.
0: Yang mana tuh? Yang Selingkuh. Oh, tak pikir Selingkuh itu apa ya?
1: Enggak. Tak rela Mbak Dian.
0: Ya Allah. Tes lamanya Selingkuh itu indah. Kok Selingkuh itu sih? Tidak ada tes lamanya.
1: Kalau itu tiap hari di puter itu ada aja yang harus
0: gitu ya. Tarela. Baiklah. Baiklah, baiklah. Iya deh. Kenapa? Oke.
1: Yang pertama buat keluarga yang KLU, yang Pak Umum itu, semoga lebih sehat. Salam saya yang tahun kangen dari Kinanti. Buat Bang Alvin, Kak Irwan Ila, ada Sekalan Hadi, ada Turbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Guntur, ada Mbak Maya, saya selalu bersama keluarga. Terus ada Bang Raja, Bang Pajar, Mas Aman, Bang Sahir, Bang Kenzo, Mas Indra, Mas Tenggo, Mas Yogi, Mbak Nelly, Jalat Tumuli, ada Mirian, ada Solihin, Pajang Rian, Pak Nursa, Pak Marisa, terus ada Pak Jerman, Pak Jamiluddin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Sekerajar, Bunda Hir, ada Mbak Ayu di Maluku juga, ada Bang Hatta Kelana, ada Bang Kestasi juga di NCT. Ada semua-semua Mbak Dian.
0: Oke, Kinanti.
1: Kita semua dalam sehat,
0: ya, amin.
1: Buat makhluk seluruhnya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Dian, selamat bertuwa, sehat selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki. Lalu dalam minuman Allah SWT.
0: Amin.
1: Asal pula, hati-hati di jalan. Iya. Tetap semangat ya, Mbak Dian.
0: Semangat dong.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Lagunya ada?
0: Udah, siap.
1: Oke, nanti tunggu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Ya Kinanti, sama-sama. Di belakang Kinanti sudah tersimpan juga ada siapa ya? Halo.
2: Halo.
0: Tersimpan. Ini Alvin, Alvin, Alvin, Alifin atau siapa nih?
2: Alvin ini dari tadi berangkat ini.
0: Oh iya, harus sabar-sabar dong kalau mau langsung diterima.
2: Langsung cuma ya.
0: Alvin di KLU juga ya? Oke. Okay. Oh. Agak jauh ya berarti dari Kinanti?
2: Jauh udah berapa puluh kilo.
0: Oh, iya iya iya. Oke.
2: Lagunya
0: apa nih?
2: Bidadari yang tak bersayap.
0: Bidadari Anji ya? Iya
2: iya iya.
0: Oke, baiklah.
2: Kinanti kali ya. Ila, Bang Irwan, Jasa, Jabatu Muli, Bunda Masya, Bunda Isa, Bunda Maya, Sambar, Widya Pujud, Antaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tigo di Sumbawa, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Haji Herman, Ayah Sukri, buat semua-semua deh, Mbak.
0: Iya, baiklah.
2: Oke, baik-baik, Diana, selamat melanjutkan hati kita, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum ke lagu, halo Indonesia banget. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda beruntung berarti ya.
2: Beruntung 100% untuk Indonesia.
0: Oke, Bung Syahril tanpa
2: nama.
0: Masya Allah, barakallah.
2: Aku menunggu sampai batas waktu.
0: Lagunya siapa ya? Sampai akhir waktu. Iya deh, Bung Syahril, lanjut.
2: Beli jeruk di Dasan Kulu.
0: Mantap, jauh nih.
2: Di Mampok Indah.
0: Wow.
2: Ada Mbak Dian cantik. Penyiar radio.
0: Masya Allah, barakallah.
2: Sehari tak siaran, hari ini jadi gelisah.
0: Nah, ada apa denganmu? Noah itu ya. Iya deh. Oke, Bung Syahril mau request lagu apa?
2: Itu udah yang dinyanyikan tadi.
0: Ada apa? Iya deh, oke. Oke, baik. Ditunggu ya, Bung Syahril.
2: Salam dulu ya.
0: Boleh, lanjut.
2: Lewat tol saya ini ya.
0: Ini Bung Syahril udah kerja apa ini dulu nih?
2: Masih nyuri-nyuri ini.
0: Nah. Ini harus potong ini nih, potong apa namanya? Potong tunjangan.
2: Belakang meja lagi.
0: Oke, astagfirullah.
2: Ya, salam ya.
0: Oke, lanjut Bung Syahril.
2: Bajang Laik, Bang Irwan, Bang Ila, Mbak Nelly, Mbak Ginta. Mbak Kinanti, Mbak Maya, Bang Bajar, Bang Pintu, Bang Gajah, Bunda Hida Ajar, Bunda Lali.
0: Biasa aja, Bung Syahril, Dendek, girang grogi.
2: Girang grogi, biasa aja, Cain.
0: Iya, dah, iya.
2: Berlagi dengan Mbak Dian, girang grogi, mulai senang, Cain.
0: Iya, dah, lanjut.
2: Makin apa ini? Semakin...
0: Sore, makin sore. Semakin sore, tak bilang.
2: Pak Solihin, Pak Maliki, Pak Mirian. Sabar lagi Bunda Masnia, Bunda Warni, Bunda Hil, dan semua-semua.
0: Baiklah.
2: Semua saja berada dan bernapas hari ini.
0: Ya, oke. Disyukuri ya.
2: Sabar Dian, tercantik dan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bung Syahril.
2: Kalau Mbak Dian tak ada, saya bertanya kemana, sedang di mana dan bersama siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kita ya. RRI memang itu dekat di hati Anda artinya ya. Yang lain sabar ya, kita ke lagu dulu. Tiga lagu sekaligus sepertinya saya akan putarkan sebelum nanti kita terima dulu penelpon yang lain. Sabar ya. Masih di Indonesia banget Pro 1 RRI Mataram.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Ya baik, mendengar masih tersisa waktu di Indonesia Banget, silakan ya di jeng telepon. Halo Indonesia Banget. Iya, dengan siapa?
1: Pangeran Pudil.
0: Pangeran
1: Pudil.
0: Pudil.
1: Pangeran Kudul.
0: Kudul.
1: Yes.
0: Ya Allah. Agak unik namanya. Di mana nih ke Pangeran Kudul?
1: Laut gunung itu.
0: Laut gunung tuh mana? Gunung mana dulu nih? Gunung Rinjani. Lombok Timur. Bayan. Hah? Oh, KLU. Nge, sila Pangeran Kudul. Nge, sila.
1: Mulai oleh Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Laut alias Laut Gunung. Rantan Pak Alvin, Pak Denny, Mikulik Pantas, Mikulik Maka Mbak Amel, Pak Denny, Maka Mbak Sikit,
0: Mikulik
1: Terus, Pangeran Kinanti, Pangeran Purbaya.
0: Oke. Baik, itu saja.
1: Raden Gedor, Bapak Mikulik, Mikulik Lepok
0: Sai ya Rana. Engge selapuk wah, ya. Baik.
1: Engge.

0: Oke, Mas Irwan, singkat, padat, dan jelas.
1: Singkat, padat, dan jelas ya.
0: Iya.
1: Kita nyampe kurirnya, oke. Jadi nyampe, coba tolong dikonfirmasi lah. Kemudian selalu ya. Agak nanti. Ordes ya, terima kasih. Kelingan sebelah ya, saya selalu, selalu ordes.
0: Iya.
1: Terus pengawin juga ya. Ya, saya berpon daya. Ada Ica. Ada cerita Kenzo juga ya, dan semua keluar tapi
0: kasihlah. Baiklah.
1: Assalamualaikum bang. Mbak Dian.
0: Iya, dengan dia nih Mas Irwan.
1: Iya, terima kasih. Ya. Soalnya suara azan di masjid besar banget.
0: Iya, udah mau azan tinggal 4 menit lagi, oke, Masya Allah. Oke. Dah, terima kasih. Sampai bingung. Ada Mas Irwan yang menuntaskan Indonesia banget pendengar, dan untuk Anda yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Kita akan jeda ya di pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah untuk kumandang azan Asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda saat ini, untuk Anda yang masih bersama di Siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan juga di RRI Digital. Baiklah, saatnya akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah dilakukan saat ini. Kita sama-sama mendirikan sholat asar. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kita akan dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya yang tiba pada pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Kumandang azan asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

Pendengar saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Prosatu RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kami sampaikan lintas informasi Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi menyampaikan duka cita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. TGB mengatakan masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT karena pernah mengalami gempa besar pada tahun 2018. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam menghadapi bencana dan proses pemulihan. TGB mengajak masyarakat NTT tidak saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat setelah bencana terjadi. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu kunci agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Demikian lintas informasi.
1: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar saatnya kami akan mengajak Anda untuk bersama bergabung mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Iya. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, masih 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, masih 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian
4: 11 ya, ya. Ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensinya ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar. Nah, teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, nggak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu, karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan karo di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia. Dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan, penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman

0: cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga ya. Saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah.

0: irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
1: Oke.
0: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh, kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Evaluasi
0: seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
1: Seru.
0: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya, Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya, Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full.
1: Nah,
0: sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa. Ya,
0: atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Luar biasa ya Bu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Ya, pendengar, demikian kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan yang bisa Anda ikuti setiap hari Kamis. Baik, saat ini bersama kembali di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, saya Dian Mustafa akan masih terus menemani Anda pendengar merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, saat lagi nanti kami akan hadirkan lintas berita Korwil dan ada informasi apa saja untuk berita Korwil hari ini, nanti akan bersama Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah pendengar di frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Langkun 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya liar.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan.
4: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas dikira SLB itu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua 1 DPRD Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Wirajaya mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menata sistem pungutan di sejumlah destinasi wisata yang dinilai berpotensi menjadi praktik pungutan liar atau pungli. Pasalnya, pungutan kepada wisatawan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa aturan dan kejelasan mengenai penggunaan dana. Ia meminta pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan kelompok pelaku pariwisata duduk bersama untuk menyepakati mekanisme serta besaran tarif yang resmi.
2: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya liar. Yeah. Gak jelas pertanggungjawabannya untuk apa dana itu. Kasihan masyarakat dan kasihan wajah pariwisata kita di Lombok Tengah khususnya.
5: Hmm. Dan mungkin seperti apa mungkin seharusnya pengaturannya untuk tarifnya ini?
2: Disepakati ya. Ini kan urusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pemerintah desa setempat. Hmm. Harus duduk bersama, diatur sebagaimana porsi yang sesungguhnya gitu kan.
0: Ia menilai persoalan pungutan liar yang telah menjadi perhatian publik dapat berdampak terhadap citra pariwisata Lombok Tengah. Karena itu pemerintah daerah diminta segera memanggil pemerintah desa dan para pelaku wisata untuk mencari solusi serta menetapkan aturan yang jelas. Lalu Wirajaya berharap penataan tersebut dapat menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih tertib, transparan dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB menilai praktik pungutan tanpa dasar aturan dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Tentunya itu menjadi perhatian, sangat disayangkan terjadi.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Alia mengatakan, dugaan pungli tersebut sangat disayangkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Ia menegaskan, setiap pungutan di destinasi wisata harus memiliki dasar aturan dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, pungutan tanpa dasar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar dan berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan. Ya tentunya harus kita lakukan pembinaan dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Ya terkadang hal-hal seperti ini kan muncul karena adanya peluang. Ide ini muncul setelah ramai berkunjung dan ini kira-kira bisa memanfaatkan tanpa terpikirkan dasarnya seperti apa. Dan tentunya ini kan sangat mengganggu daripada ekosistem pariwisata kan gitu loh. Ya nanti coba kita lihat ya.
6: Pemprov NTB berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pengelolaan destinasi wisata semakin tertib. Aulia menekankan, pariwisata berkualitas bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memastikan wisatawan merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman menyenangkan sehingga tertarik kembali berkunjung.
3: Ya mudah-mudahan kita ini kan berikhtiar untuk bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata berkualitas itu ya kuncinya bagaimana wisatawan itu selain masyarakat kita atau pelaku kita itu mendapatkan manfaat yang lebih inklusif. Tetapi bagaimana wisatawan itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dan menjadi pengunjung kembali ke destinasi kita.
6: Pemprov NTB mendorong seluruh pengelola destinasi wisata memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra pariwisata NTB sebagai destinasi yang aman dan nyaman.
0: Sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat mengaku menjadi korban pungli saat mengunjungi tempat wisata di NTB. Tindakan yang tidak dibesarkan, maksud kami tidak dibenarkan ini, harus ditertibkan karena sangat meresahkan. Berikut tanggapan mereka.
7: Dengan Mas Rizal dari Perempuan. Bukan pernah lagi ya, tapi sering banget saya kena pungli. Udah bayar sekali tapi diminta lagi. Terus pernah saya berkunjung sekali sampai 3 kali diminta. Itu dengan dalih yang pertama itu tiket masuk, yang kedua bayar tempat, yang ketiga itu kebersihan. Perasaan yang di awal itu di dalam tiketnya itu udah include semua gitu. Itu banyak banget di wisata-wisata Lombok, apalagi di pinggir-pinggir pantai. Nah terus kalau untuk di Bukit Merisi saya juga pernah kena sampai 2 kali. Itu saya kena di pertama pembayaran tiketnya, terus yang kedua itu di tempatnya juga saya dimintain lagi ketika saya udah masuk di sana. Padahal di tiketnya itu sudah jelas ada tiket masuk, dia bilang. Itu sangat meresahkan.
8: Nama saya Ainun Mardiati dari Korligo. Kemarin itu pernah sempat ke wisata desa Senggigi. Kita itu berdua cewek-cewek buat sunsetan di Senggigi. Awal-awalnya itu kan gak kenapa-napa kayak tuh, terus kita disamperin satu cowok, tapi ada gitu cowok di belakang, dia kayak minta uang gitu, kayak ngamen sama minta duduk di tempat kita itu. Tapi kita dengan baik hati bilang, maaf ya mas, enggak, kita bilang enggak ada gitu. Nah terus dia pergi dengan kata yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak diucapkan, karena kita kan baik-baik caranya bilang maaf gitu, atau mending kita bilang, oh, maaf ya mas, enggak gitu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. Pemerintah daerah menegaskan akan memperkuat pengawasan dan menindak setiap praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan dan tindakan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah.
9: Pak Wabu, belakangan ini masih muncul keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungli di sejumlah destinasi wisata. Terbaru mungkin di Seger. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini?
10: Destinasi wisata itu ada hak kewajibannya di situ, kan? Itu kalau memang sudah ada yang berwenang, hak kewajiban itu pasti aturan yang mengatur. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu juga dapat difasilitasi kalau masyarakat mau berkunjung ke sana. Nah, apakah ketentuan yang berwenang itu, yang punya otoritas, punya dasar hubungan dengan ada pemungutan, itu dulu. Nah, kalau memang terjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Tengah ini masih lepas atau masih belum ada yang punya kewenangan mengelola dalam otoritas, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau tetap menjaga bagaimana aman, kemudian bersih, kemudian tertib, dan tetap indah. Ini tentu Pemda termasuk lembaga-lembaga, baik itu lembaga kepariwisataan, lembaga-lembaga masyarakat. Untuk difungsikan itu tetap punya dasar juga, Nah, sehingga dasar-dasar itulah kalau memang masih statusnya katakanlah masih untuk kepentingan umum, memang butuh berdasarkan ketentuan yang hubungannya dengan bagaimana mekanisme wisatawan nikmati keindahan di situ, bagaimana menyiapkan keamanan, ketertibannya, termasuk kebersihannya itu.
9: Sejauh mana pengawasan pemerintah daerah, Pak Wahbub, terhadap praktik yang terjadi terbaru ini, terutama pungutan yang tidak memiliki dasar ataupun tarif resmi?
10: Pengawasan dari kewenangannya kita Pemda Lombok Tengah tentu ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan. Nah, ini harus rutin untuk memantau, melihat perkembangan setiap saat atau setiap dengan kondisi menemukan itu. Nah, tentu tetap untuk jangan sampai terjadi mengganggu fungsi dari destinasi wisata ada di mana yang ditemukan itu. Okay.
9: Berbicara terkait dengan langkah konkret agar kejadian ini tidak kembali terjadi, Pak Wabub, ini apa yang harus ataupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah?
10: Ya, Pertama memang penting melalui OPD terkait. Tadi ada dinas pariwisata, kemudian dinas perindak masuk juga. Perhubungan termasuk Satpol PP, nah, termasuk camat, termasuk kepala desa. Nah ini harus kaitannya dengan objek wisata itu. Nah ini langkah pertama, nah untuk dibahas dulu, untuk dipastikan dulu. Dipastikannya itu tentang fungsi yang menjadi objek wisata. Dan di situ juga dengan pembahasannya nanti ada pembahasan bagaimana regulasinya, hak kewajibannya, tanggung jawabnya, keamanannya, ketertibannya itu. Itu pertama. Kedua, nah kalau memang dinas-dinas terkait itu belum maksimal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dibutuh ditingkatkan. Berdasarkan tadi yang pertama tadi itu, ada kesepakatan dulu, ada pembahasannya dulu, dengan kriterianya. Kriterianya pasti ada regulasi, kemudian sosial, termasuk ekonomi, dan lain-lain. Dan manfaatannya. Itu yang pertama. Kedua, baru kita untuk menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi dan ikut serta menjaga, membina keamanan, ketertiban yang di tempat itu. Kemudian ketiga, penting juga dengan status tanah itu, ya, dapat kita segera pastikan hubungan dengan BPN, hubungan dengan apa yang mengetahui kaitan dengan asal-usulnya tanah itu. Sehingga yang ketiga ini nanti pada akhirnya, status tanah ada kedudukannya apakah tanah negara atau hak apa yang diberikan kepada siapa. Itu kalau menurutnya.
9: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita beralih ke berita lain. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
4: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
11: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian. Dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, diadakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam. Itu pun tidak bayar.
11: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya. Dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarse mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
4: Dari tergantung dari tingkatan gini. dibandingin satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 banding 70 gitu ya. Akademinya 30, 70 baru. Maaf, kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian, 40-60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70% gitu.
11: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Surveillance menjadi intelijen kesehatan yang krusial, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara terus-menerus. Intelijen kesehatan itu menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.
12: Surveillance ini bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu.
13: Surveillance kesehatan berfungsi sebagai intelijen yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara berkelanjutan. Deteksi dini tersebut akan menemukan tanda awal penyakit menular atau potensi wabah sebelum menyebar luas di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan sistem ini mendeteksi pola penyakit secara dini, menganalisis risiko dan merespon ancaman untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Informasi tersebut akan menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi warga dari wabah serta ancaman kesehatan. Dr. Raka Susanti mengungkapkan intelijen kesehatan tersebut mencakup deteksi dini yang mengidentifikasi patogen atau anomali masalah kesehatan baru. Selain itu juga menjadi alarm untuk kejadian luar biasa atau potensi pandemi serta pemetaan risiko dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan strategi dan kebijakan pencegahan terhadap penyakit.
12: Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KLB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal.
13: Dr. Raka Susanti mengatakan surveillance juga menjadi bagian monitoring dan deteksi dini mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Hal penting lainnya menyangkut pola penyebaran penyakit untuk melihat kelompok atau wilayah yang paling rawan, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan penanganan darurat yang tepat sasaran.
12: Kita mempelajari karena setiap penyakit kan masih juga berbeda-beda. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko mungkin. Kita gabungkan sehingga kemudian dilakukan pengambilan sampel, sehingga itu terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KLB, kita lihat dari klinisnya.
13: Surveillance kesehatan menjadi hal krusial untuk mendeteksi awal potensi wabah sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Intelijen kesehatan tersebut menjadi dasar pertahanan dan panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian krisis kesehatan. Surveillance juga menjadi kesiapsiagaan global menjaga keamanan kesehatan lintas wilayah sehingga dapat mencegah penularan penyakit antar negara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: PT PLN Bali Utara menyalurkan bantuan listrik bagi warga prasejahtera di Desa Poh Bergong, Buleleng melalui program Light Up the Dream. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
14: Kegiatannya sudah berjalan baik ini, bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu.
15: Program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak pada Senin kemarin. Penyalaan serentak program LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suwije asal Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengapresiasi kepedulian PT PLN Persero ULP Bali Utara dalam membantu masyarakat prasejahtera memperoleh akses listrik. Menurutnya, sinergi antara PLN dan pemerintah daerah penting untuk memastikan program sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat diringankan.
16: Tentu dengan adanya kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi-komunikasi dan sekaligus akan program yang sangat luar biasa dari manajemen PLN, karena ini bisa secara berkesinambungan membantu warga Buleleng, khususnya kepada warga masyarakat yang ada di Desa 1, 2, sampai 4. Dan tentu ini merupakan program yang sangat bermanfaat dari warga kami.
15: Sementara itu, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Bali Utara, Dimas Adi Prabowo, mengatakan program LUTD merupakan wujud kepedulian dan solidaritas insan PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik secara mandiri.
17: Kesempatan ini adalah sangat baik ya, semuanya. Ini menunjukkan bahwa PLN di sini hadir bukan hanya untuk segi Kabupaten Buleleng ataupun listrikan seluruh Indonesia, namun kita PLN juga hadir untuk bisa memberikan manfaat ya kepada bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan kegiatan yang sudah berjalan baik ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang kurang.
15: Di sisi lain, penerima bantuan Nengah Suwije menyampaikan terima kasih kepada PLN dan pemerintah Kabupaten Buleleng atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kenyamanan keluarga. Program LUTD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah dalam memperluas manfaat pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Kedepan sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Provinsi Kejur Prof. Kusin Ryu M. Karatedo Indonesia Bali siap dihelat, mengatakan Kejur Prof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali.
18: Yang di Platda pun, yang di atlet kita yang kategori A pun itu nggak bisa leha-leha. Ini aja yang cukup serius gitu.
19: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Kushin Ryu M. Karatedo Indonesia KKI Bali siap dihelat 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Puluhan dojo telah menyiapkan para atlet unggulannya untuk merebut podium tertinggi. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan Kejurprov ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat dan berkualitas antar atlet-atlet unggulan dari dojo-dojo se-Bali.
18: Ini adalah ruang untuk menguji atlet, memberikan ruang untuk peningkatan prestasi, untuk memudahkan nanti juga secara internal melakukan seleksi atlet, prestasi atlet gitu.
19: Wayan Gendos Wardana mengatakan Kejurprov kali ini juga menjadi tantangan bagi atlet-atlet KKI Bali Grade 1 untuk membuktikan kualitasnya di hadapan para pesaing anyar dari berbagai kabupaten kota.
18: Ini adalah ajang seleksi dan kami akan membuka juga semacam tantangan. Kita kan punya atlet yang kelas A gitu lah ya, yang kemarin ikut Seleknas itu juga, ini pertaruhan mereka juga. Jadi sebetulnya ini juga ajang untuk atlet-atlet yang baru untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet yang masuk Platda, karena kita kan akan memakai seleksi walaupun bukan ranking ya.
19: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan proses pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026. Pihak panitia menargetkan minimal ada 1000 karateka yang dapat ambil bagian dalam Kejurprov KKI Bali 2026.
20: Nah, kalau kita lihat dari peserta dan calon peserta, memang saat ini kita lihat masih berproses. Karena apa? Karena masih dalam waktunya juga masih kita berikan spare sampai dengan tanggal 20. Target kami ada paling tidak 1000 peserta dari seluruh dojo di Provinsi Bali.
19: Pria yang juga Sekretaris Umum Sekum Pengkab KKI Badung ini menambahkan, melalui Kejurprop ini, masing-masing dojo akan mampu melakukan evaluasi terhadap latihan para atlet. Para juara Kejurprop ini akan menjadi tolok ukur bagi Pengprop KKI Bali memilih atlet yang nantinya bisa mewakili KKI Bali di event skala nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di antaranya, pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Enggit yang sapa Jul Enda Side, ina amat tiang, nini mami, bijesanak, sak berbahagia nih kele. Sore enggit menjelang petang nih ke, sudah mau masuk waktu maghrib ya. Jadi silakan Side masih pirengan siaran Proske nih ke. Di frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan juga melalui RRI Digital. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda saat ini, kami akan mengajak Anda kini untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya. Sila sida pirengan ge, kita akan bersama di acara Mutiara Sore.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah.

0: pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, setiap saat kita layangkan salawat serta salam kita ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, baiklah pendengar, kita akan masih bersama dalam Mutiara Pagi, Mutiara Sore maksud kami. Dan nanti sebelum kami akan hadirkan renungan senja dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran, masih kami akan hadirkan satu lagu ya, menuju saat nanti kami akan hadirkan renungan senja ke ruang Anda.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Baiklah pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama renungan senja dengan judul berusaha menjadi muslim yang baik. Dan renungan senja ini akan disampaikan oleh Hajah Rahmi Kusbandia.

0: Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia. Kita semua ingin menjadi muslim yang terbaik. Tetapi menjadi muslim yang terbaik bukan berarti merasa diri kita sudah paling baik. Justru orang yang ingin menjadi baik akan selalu merasa perlu memperbaiki dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum ahsanukum akhlaqo." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa manusia terbaik adalah yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak harta dan punya jabatan. Tetapi yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam Islam, menjadi muslim terbaik bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Untuk itu, menjadi muslim yang terbaik dimulai dari memperbaiki diri. Kita sering ingin mengubah orang lain. Suami ingin istrinya berubah. Istri ingin suaminya berubah. Orang tua ingin merubah anaknya. Anak juga ingin orang tuanya berubah. Tetapi, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang harus saya perbaiki dari diri saya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pendengar yang berbahagia, untuk itu marilah kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ucapan, pergaulan, memperbaiki cara memperlakukan pasangan, memperbaiki cara mendidik anak, cara bertetangga, dan sebagainya. Karena perubahan besar sering dimulai dari perubahan kecil dalam diri kita. Pendengar yang berbahagia, muslim yang terbaik adalah yang membuat orang lain merasa aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jangan sampai lisan dan tangan kita menyakiti. Jangan sampai status media sosial kita menghina orang lain. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat persaudaraan kita putus. Dalam Islam, kita tidak hanya menginginkan diri kita diperlakukan dengan baik, tetapi kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai. Kita ingin didengarkan, maka kita juga harus mendengarkan. Jika kita ingin dimaafkan, maka kita juga harus belajar memaafkan. Jika kita ingin mendapatkan pertolongan ketika susah, maka ketika orang lain susah, kita pun harus hadir. Pendengar yang berbahagia, menjadi Muslim terbaik bukan berarti menjadi manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Pernah marah, pernah kecewa, pernah berkata yang tidak seharusnya. Bahkan pernah mengambil keputusan yang keliru. Tetapi, jangan berhenti pada kesalahan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Tetapi, orang baik adalah orang yang ketika sadar salah, ia mau kembali kepada Allah dan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jika salah kepada Allah, kita beristighfar, kita mohon ampun, kita bertaubat. Jika salah kepada pasangan, jangan segan-segan kita meminta maaf. Jika kita salah kepada anak, kita harus berani mengatakan, "Nak, maafkan ayah dan ibu." Ini bukan membuat orang tua kehilangan wibawa, tetapi justru anak belajar bahwa menjadi manusia yang baik membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dalam Islam, kita tidak hanya menuntut orang lain menjadi baik, tetapi kita harus bersama-sama belajar menjadi orang baik. Pendengar yang berbahagia, mari menjadi Muslim yang terbaik, minimal dengan 3 cara, yaitu terus memperbaiki diri. Kedua, menjadi manusia yang membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Dan ketiga, tidak mengejar kesempurnaan, tetapi terus belajar ketika kita melakukan kesalahan. Jangan sibuk mencari siapa yang salah. Mungkin dengan meminta maaf, mungkin dengan memaafkan, dengan menolong, mendengarkan, dan memperbaiki ibadah kita, bahkan dengan kembali kepada Al-Quran. Semoga setiap langkah kita menjadi jalan menuju ridha Allah, dan setiap kehadiran kita menjadi manfaat bagi manusia yang lain. Pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surah Ali Imran ayat 181 sampai dengan 184.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Baiklah pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, tiba saatnya akan kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita semua nikah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

tabarakallah, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak Tuhan selain Allah. Pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apalagi di malam ini masuk ke kita malam Jumat ya. Insyaallah akan jadi Jumat yang berkah besoknya. Dan pendengar, tentu selawat ya, tidak lupa senantiasa kita akan layangkan kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi akan memasuki bulan Maulid ya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, baiklah pendengar, masih dalam rangkaian Mutiara Sore, masih ada juga lagu religi yang akan kami hadirkan ke ruang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda saat ini yang sedang bersama siaran Pro 1. Ini amat, ini mami, bagaimana suasana Jumat berkah Sida? Selapu saat ini Sida sedang membaca Al-Quran, dan biasanya setiap malam Jumat itu ada ya, di setiap lingkungan itu ada perkumpulan remaja-remaja yang setiap malam Jumat mereka yasinan, istilahnya seperti itu. Insya Allah ya akan mendatangkan berkah. Dan tiang kan tuntaskan Mutiara Sore Nike ya dengan satu lagu, dan juga pendengar silakan anda nikmati lagu ini sebagai penyejuk kolbu kita semua dan menuntaskan Mutiara Sore. Dan saat lagi nanti kita akan masuk Mutiara, masuk ke NTB malam ini, jadi NTB sore juga saya tuntaskan. Pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, beredar unggahan foto arsip dari akun Facebook Sri Subekti itu di hari Rabu 12 Agustus 2026 yang isinya memperlihatkan tabel klasifikasi kesejahteraan berdasar kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, dan status bantuan sosial. Dan pendengar, hingga hari ini Kamis 20 Agustus 2026, unggahan itu mendapatkan 60-an tanda suka, 60-an komentar, dan dibagikan ulang hampir 10 kali. Kita cek faktanya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, memasukkan kata kunci sistem desil terbaru 2026 ke mesin pencarian Google. Dan hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Pusdatin Kesos ya. Jadi diketahui Kemensos membantah klaim yang beredar tentang informasi klasifikasi desil seperti dalam unggahan akun Facebook Sri Subekti tersebut. Dan pendengar, melalui Kemensos nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional Ditsen itu digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, di mana desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, desil 2 adalah 10% di atasnya, dan seterusnya sampai desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Demikian tertulis di akun Instagram Pusdatin Kesos itu di hari Senin, itu di bulan 6 pendengar ya. Jadi Kemensos juga menegaskan bahwa cara pengecekan status bansos dan tingkat kesejahteraan itu hanya bisa melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Sementara itu, melalui unggahan akun Instagram resmi Badan Pusat Statistik BPS Statistik, diketahui bahwa Ditsen merupakan data dinamis yang terus dimutakhirkan. Dan pendengar, kesimpulannya, faktanya Kemensos menegaskan tidak membuat infografis sistem desil seperti yang di-share ya, atau seperti yang dibagikan oleh tautan yang tadi pendengar saya informasikan di awal, yaitu tautan dari salah satu akun Facebook Sri Subekti. Ya, jadi intinya BPS juga tidak pernah menjadikan pengeluaran dan pemasukan setiap keluarga sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi unggahan yang berisi klaim infografis sistem desil terbaru 2026 itu merupakan konten palsu. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Bersama di NTB Malam Pro Satera di Mataram. Untuk Anda yang baru saja bergabung, suasana malam yang buat Anda semakin merasakan apa nih? Ingin merasa, bukan merasakan ya. Belum merasakan tapi ingin merasakan suasana yang buat Anda tuh lebih rileks karena seharian bekerja dengan berbagai aktivitas yang full ya sejak pagi. Jadi saatnya memang butuh ya suasana yang sepertinya lebih membuat Anda enjoy saja ya. Oke, kalau gitu terbujuk ya. Ini judul lagu ya, terbujuk ini ya dari Potret. Mendengar Anda nikmati di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kami informasikan dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyisir sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT yang sulit diakses. Dan tentu pendengar, langkah ini dilakukan untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan warga dan sekaligus bisa menentukan pola distribusi bantuan yang lebih efektif. Dan sementara pendengar, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan asesmen langsung dilakukan di Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi penyisiran antara lain menyasar dari dusun Koal, jadi desa Koal, dan dusun Dahang di desa Pangga. Jadi kedua wilayah ini memerlukan perhatian karena terkendala akses ya dalam penyaluran bantuan pasca gempa magnitudo 7,7 ya. Dan dari pos pendukung di Labuan Bajo, tim BNPB membutuhkan perjalanan darat sekitar 3,5 jam ya, atau 3,5 jam untuk mencapai lokasi. Dan pendengar, kondisi pengungsian yang tersebar itu menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian bantuan. Dan sejumlah warga memang memilih mendirikan tenda di sekitar rumah karena masih mengalami trauma dan untuk mengantisipasi potensi gempa susulan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id untuk edisi hari ini 20 Agustus 2026. Baik pendengar, nanti musik informasi akan masih lanjut, tapi kita akan jeda dulu ya untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baik, untuk pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya yang tiba pada pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah dilakukan saat ini untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sholat Isya. Dan baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah melalui ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, musik informasi nanti masih akan hadir ya untuk Anda di NTB malam ini, tapi tuntas sudah tugas saya karena nanti sudah siap ada Andi Syuhandi yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk Anda yang saat ini masih setia di NTB malam ini. Bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa untuk menemani Anda hingga bergantinya hari nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami ini lanjutkan untuk menghadirkan beberapa lagu sembari kita menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita nanti sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu rajin sebelum keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Dan masih tentunya bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan untuk Anda lintas informasi untuk malam ini ya. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patra Niaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Sumbawa membutuhkan data lokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesesuaian kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 Radio Mataram untuk malam hari ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ketengahkan mini drama untuk malam ini. Mini drama yang akan kita dengarkan ini berjudul Kabut Petaka. Ini produksi dari rekan-rekan kami dari RRI Wamena.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana, Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima, bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tidak tahu. Itu sakit apa? Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja telah sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya anak perempuan di rumah ada sakit, tidak tahu sakit apa, kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
0: Ma,
7: Sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu

0: Tetua adat Puruma masih jauh kah? Kitong sudah jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.

0: Bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
0: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
2: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
3: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
0: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau Bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti Bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
2: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada ke rumah ini.
3: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
4: Iya.
3: Bagaimana?
4: Siap.
0: Sudah Bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan malam ini di Kamis malam ya, 20 Agustus 2026, biasanya di jam seperti ini kami hadirkan dalam program Belajar Mengaji, belajar yang membaca Al-Qur'an bersama Ustadz Fathul Hamdi yang selalu memberikan tuntunan dan penjelasan kepada kita. Namun malam ini pendengar, Ustadz Fathul Hamdi yang biasa menemani kita berhalangan hadir, tapi jangan khawatir, malam ini kami tidak akan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Kami akan hadirkan nuansa Islami ya, di mana kami akan hadirkan nanti beberapa lagu religi Islami dan informasi Islami yang akan kami ketengahkan untuk Anda hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami awali pendengar dengan satu lagu dari miliknya Opik.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Untuk acara belajar mengaji, sekali lagi kami isi dengan lagu-lagu religi islami dan tentunya dengan info-info islami ya. Dan saat ini pendengar, di tanggal 20 Agustus 2026 kita berada di bulan Islam, yakni bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh umat Islam dikenal juga ya sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan seperti biasanya di berbagai daerah di Pulau Lombok, bulan ini terasa begitu istimewa ya, di mana rumah-rumah mulai disibukkan dengan persiapan, ada yang mengundang keluarga, kemudian mengundang kerabat, sahabat, tetangga, dan kemudian bersama-sama berkumpul, membaca salawat, berdoa, mengenang perjalanan hidup Rasulullah di masjid ya, dan menikmati hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah. Inilah salah satu wajah kehidupan sosial masyarakat di Lombok ya, dan mungkin juga di luar daerah ada yang menggelar acara-acara maulid. Setahu saya di Madura juga ada ya. Dan maulid bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW saja, tetapi ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menjaga hubungan dengan keluarga, kemudian menyambung persaudaraan dengan tetangga juga ya, tetangga desa maksudnya. Karena biasanya di Lombok beda-beda waktunya ya untuk merayakan maulid Nabi. Dan karena itu malam ini mari kita hadirkan nuansa yang berbeda ya, lebih tenang, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bersama bahwa mengenal Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mengetahui tanggal kelahirannya saja ya, tapi yang jauh lebih penting adalah mengenal akhlaknya, mencintai sunnahnya, dan berusaha mengikuti keteladanannya. Dan pendengar, dalam musik dan informasi islami yang akan kami ketengahkan di malam hari ini, kalau malam hari ini seperti ini sebenarnya menjadi waktu yang sangat baik ya untuk berhenti sejenak, kemudian membuka Al-Quran, meneladani sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan ya, kehidupan dimana sementara Rasulullah SAW ini menjadi teladan bagaimana petunjuk itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW ini adalah teladan ya, bukan hanya dalam urusan ibadah, bukan hanya kehidupan sosial saja ya, tetapi beliau memperlakukan bagaimana memperlakukan keluarga, bagaimana beliau memperlakukan tetangga, kemudian berbicara kepada orang lain, bagaimana beliau juga menghadapi orang yang berbeda pendapat, dan bagaimana beliau tetap menjadi akhlak meskipun menghadapi perlakuan yang tidak baik. Maka ketika kita memperingati maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini ya, mari kita bertanya kepada diri sendiri juga, sudah sejauh mana nih kita meneladani Rasulullah SAW. Apakah kita sudah berusaha menjaga ucapan? Apakah kita sudah berusaha menjaga hubungan dengan keluarga? Apakah kita sudah mampu memaafkan? Dan apakah kehadiran kita memberikan ketenangan bagi orang lain? Karena mencintai Rasulullah SAW seharusnya terlihat dalam perilaku kita sehari-hari ya, bukan hanya ketika maulid Nabi tiba. Ya pendengar, kalau berbicara tentang Rabiul Awal di Pulau Lombok tentu suasananya punya cerita sendiri ya. Jadi setiap daerah ini mungkin memiliki tradisi dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Ada yang melaksanakannya lebih awal, kemudian ada yang memilih pertengahan bulan juga, ada pula yang melaksanakannya menjelang akhir Rabiul Awal ya, karena memang berbeda-beda. Tapi semuanya memiliki semangat yang sama, memuliakan momentum maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi di tengah masyarakat Lombok kita mengenal tradisi saling mengundang, ya, keluarga mengundang keluarga, kemudian tetangga mengundang tetangga, sahabat datang berkunjung, ada yang datang membawa makanan, ada yang datang bersama keluarga,
Kemudian tuan rumah menyiapkan berbagai hidangan khas Maulid. Kalau jajan khas Maulid di Lombok biasanya banget kuning ya. Kemudian ada jaje roko-roko. Nah, atau mungkin di tempat Anda beda bahasanya ya, beda namanya gitu. Dan di tengah suasana tersebut tentu selawat berkumandang, kemudian ada lomba-lomba juga di setiap musala ya. Kalau menjelang bulan Rabiul Awal ini di tempat saya ini sudah ada, sudah mulai digelar lomba-lomba setiap malam, lomba-lomba yang mengajak adik-adik untuk mengenal bagaimana cara berwudu yang benar, cara sholat yang benar, azan, kemudian membaca sari tilawah, dan lomba-lomba yang lainnya. Tentunya ini menyemarakkan suasana Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan pendengar, ada satu hal yang biasanya tidak bisa dipisahkan dari suasana Maulid di Lombok ya. Tentunya makanan. Jadi setiap daerah ini memiliki hidangan dan cara penyajian yang mungkin berbeda. Ada makanan yang dimasak khusus untuk tamu, ada juga yang disiapkan dalam jumlah banyak. Ada juga yang punya ciri khas juga ya, ketika makanan diantarkan ke masjid dengan jumlah yang banyak, dengan tingginya, dengan besarnya yang berbeda-beda. Ini tergantung kemampuan setiap rumah ya, atau setiap kepala keluarga. Nah, disinilah kita melihat satu nilai penting, yakni berbagi. Islam sangat mendorong umatnya untuk berbagi makanan, bahkan memberi makan orang lain merupakan salah satu bentuk amal yang sangat baik. Dan ketika sebuah keluarga menyiapkan makanan Maulid, kemudian makanan itu dinikmati bersama-sama, yang dibagikan sebenarnya bukan sekedar makanan ya, ada kebahagiaan yang ikut dibagikan, ada silaturahmi, kemudian ada perhatian, ada penghormatan kepada tamu, dan ada rasa syukur ya. Nah, rasa syukur inilah yang diimplementasikan dalam bentuk berbagi tadi. Maka kalau suatu saat kita diundang menghadiri Maulid, jangan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata ya. Dan juga bagaimana niat baik orang yang menyajikannya. Mungkin mereka sudah memasak sejak pagi, mungkin mereka sudah menyiapkan berbagai kebutuhan sejak beberapa hari sebelumnya, dan semuanya ini dilakukan agar keluarga, sahabat, ini bisa berkumpul ya dalam suasana penuh kebersamaan, dalam suasana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pendengar, kembali kami hadirkan ya beberapa lagu untuk kita nikmati bersama dalam musik dan informasi islami di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Irak Mataram di Belajar Mengaji malam ini kami isi dengan musik dan informasi islami karena memang pengisi acara dalam Belajar Mengaji berhalangan hadir ya. Maka kami isi dengan lagu-lagu islami seperti tadi, Kisah 8 Dirham dari Gita Gutawa. Dan pendengar, kalau kita berbicara Al-Quran ya, kadang-kadang kita merasa bahwa untuk dekat dengan Al-Quran ini harus punya banyak waktu. Padahal tidak selalu begitu ya. 5 menit pun bisa menjadi awal. Satu halaman, beberapa ayat. Atau sekedar membaca dan memahami satu ayat dengan sungguh-sungguh. Yang penting adalah konsisten atau istiqomahnya ya. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika ada waktu luang ya. Al-Quran ini adalah petunjuk yang seharusnya menemani kehidupan kita. Ketika hati sedang gelisah, kita kembali kepada Allah. Ketika mendapat kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah. Ketika menghadapi persoalan, kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan ketika hidup terasa terlalu ramai, mungkin kita membutuhkan waktu untuk duduk sejenak bersama Al-Quran. Dan di bulan Rabiul Awal ini, mari kita dekatkan kembali ya hati kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara untuk mencintai Rasulullah adalah dengan mendekat kepada ajaran yang beliau bawa, ya sunnah-sunnahnya, yakni Al-Quran dan hadis yang disampaikan ya. Mari kita jadikan maulid bukan sekedar kegiatan yang datang setiap tahun ya, tetapi ini menjadi momentum bersama untuk memperbaiki diri ya, mulai dari hal kecil, mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita memperlakukan orang lain, dan mulai dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar, tidak terasa ya waktu saat ini sudah beranjak di menit 46 lepas dari pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Memang malam ini kita tidak belajar mengaji ya bersama Ustadz seperti biasanya, tapi mudah-mudahan kita tetap mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa ya ke dalam hati. Kita berbicara tentang Al-Quran.

Dan kita berbicara tentang Maulid Nabi, kemudian berbicara tentang tradisi masyarakat Lombok di bulan Rabiul Awal, tentang keluarga yang mengundang, tetangga yang datang, teman yang hadir, ya. Kemudian tentang bagaimana kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini insya Allah bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak pernah melihat Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, tetapi kita bisa mengenal beliau melalui sejarah kehidupannya, melalui hadis, melalui sunnah, melalui Al-Quran yang beliau ajarkan, dan melalui akhlak mulia yang beliau contohkan. Maka ketika mengatakan kami mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita buktikan dengan akhlak, dengan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kemudian menjaga silaturahmi, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, peduli kepada sesama, ya, dan dengan terus belajar menjadi manusia lebih baik. Semoga bulan Rabiul Awal ini membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga setiap pelantunan selawat yang kita ucapkan ini menjadi pengingat bagi hati kita. Semoga setiap acara maulid yang kita hadiri ini mempererat silaturahmi, dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah tidak berhenti ketika maulid Nabi saja, ya. Tetapi terus hidup dalam ucapan, perbuatan, dalam keluarga dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, sampai di sini ya kami hadirkan informasi dalam musik dan informasi islami untuk malam ini. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami akan temani Anda seperti biasa dalam Ruang Rindu, yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dalam lagu. Kita nikmati beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi di Ruang Rindu. Sekarang ini menemani Anda. Yang ingin bergabung seperti biasa boleh ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: Ya, pendengar yang ingin bergabung boleh saya coba ini untuk menyapa pendengar yang sudah dari tadi ingin bergabung ya di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah. Di sekitar tempat Bang Andi sudah mulai mau liter sih Bang Andi ya.
0: Tahu dari mana ya?
1: Apakah saya bertanya Bang Andi, apakah di sana sudah mulai mau liter?
0: Maulidnya kami yang pertama.
1: Oh, yang pertama.
0: Tanggal 12 nanti, 12 Rabiul Awal.
1: Oh, kalau kami di sini nanti di pertengahan.
0: Oh, di pertengahan.
1: Iya.
0: Berarti dengar tadi ya di acara ini.
1: Iya.
0: Oke, dah.
1: Boleh nih sekarang lagu-lagu apa, Bang Andi?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Oh, lagu barat.
0: Iya, nggak apa-apalah ya.
1: Salam-salam dulu ya, Bang Andi ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, terus buat Bang Syahril, Bang Kento, Mbak Kinza, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Bunda Hil, Mbak Nelly, terus Pak Herman, kita bunyiin Mbak Ica di Baca Mori, terus buat Bunda Marni, Pak Sukri,
0: terus
1: ya buat semuanya ya Bang Andi ya.
0: Oke dah.
1: Buat Bang Andi, selamat bertugas saja.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak duitnya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila, terima kasih ya sudah bergabung. Berarti Ila pertengahan maulidnya ya. Baik, kita coba penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda Aisyah. Kok lemas nih Bunda?
2: Iya, lemas. Sedang ada tenaga.
0: Apakah belum makan iki Bunda?
2: Sudah kekenyangan.
0: Kekenyangan?
2: Iya, sudah kebetulan.
0: Oh, berarti sudah pergi maulid tadi ini.
2: Lewat tanggal 10 mulai diundangan.
0: Tanggal 10 apa nih?
2: Tanggal 10 Rabiul Awal.
0: Oh, harap dengan tanggal 10 perasa kerja tanggal 12 dengan mulai.
2: Angkangki lagu ni di Kuripan Utara, Nandaku. Bagian tu dusun Pemangkat Taran kan lele timu tahanan itu.
0: Sai batur kulitin dot julu, ingat-ingat ya.
2: Sai batur dari dike.
0: Ersure undang, kena nejaan. Lede le Pemangkat tau an.
2: Pemangkat tu kan lele timu tahanan itu kan.
0: Ah.
2: Iya, le undang ambil uno tanggal 10.
0: Oh. Berarti yang penting kita ingat kepada Nabi.
2: Enggis yang ngangenan tuh nasi peling itu lagu
0: datang baik Bunda jok kediri betul balin Andi Toha wanin datuan.
2: Tembal dek datang Karang Kuripat. Emang ngambil posisi Karang Kuripat ni ke dan aku ni deket gubernur.
0: Dek tiang jadi deket Masjid Jami.
2: Masjid Jami ini lah ngantuk tutur rumah sakit tenu.
0: Masjid Jami Kediri.
2: Agak aneh naran luar Masjid Jami ini lah ngantuk tenu.
0: Di perempatan Kediri, di perempatan Kediri ini keren Masjid Jami.
2: Masjid tenu kena kelangan nebat, jangan nebat tenu tutur rumah sakit tenu.
0: Ndek enaran menu.
2: Oh, kareng tiangan ulai ta pengajian namun ke
0: mana. Haji Zakaria rano.
2: Jiwa sakit kan kelewat subuh ni ke kan ke pengajian ni. Lagu napi makin.
0: Lagu-lagu barat ni ki.
2: Oh, ada barat be andangan lapun-lapun ge apa sendok ni kena satu paran tulang dong si beter.
0: Oh nggih.
2: Satu paran tulang si beter lan Bu enggak ada pen leter si jeger.
0: Lapun-lapun tulang si beter lan.
2: Sahabat RRI ini asam tedet mudah-mudahan dalam keadaan sehat Allah sedekuan di.
0: Amin.
2: ada tak pada senang bahagia doang nandaku.
0: Amin.
2: Tinggi ke, saya senang saya kaji keluarga di pegadengan de, makilah mudah-mudahan tu panjangnya saya tinggi.
0: Terima kasih bunda.
2: Lain nandaku.
0: Tiang.
2: Satu sapa lain coba.
0: Angka aneh bahasa apa-apa yang penting sopan.
2: Mudah masyarakat kita selancar rezeki sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sasak, oke, bahasa Indonesia. Halo, assalamualaikum. Ane, assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum, Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ayu ya?
3: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kok Ayu lagi ini, lagi apain Ayu?
3: Saya semuanya sudah mau istirahat sih, cuman saya lagi ngiturin si ini, anak kecil ini.
0: Oh gitu, silakan Ayu ya. Pengen salam-salam buat siapa dari Sulawesi?
3: Saya bukan di Sulawesi, bukan, saya di Maluku Tengah.
0: Oh di Maluku, lupa saya Ayu ya. Ayu di Maluku, silakan Ayu.
3: Ya, soalnya buat yang sudah bergabung ya, saya merasa monitor juga nih Bang Andi.
0: Mm-hmm.
3: Soalnya buat Pak Mawiin ya,
0: mm-hmm.
3: Bunda Ansyat, sama Mbak Kinsah, Mama Sedia juga.
0: Mm-hmm.
3: Mbak Ridil, kalau soalnya Mbak Kenanti, Bunda Cahaya,
0: mm-hmm.
3: Pak Widi dan juga untuk semua menerangkan Pro Satria Mataram.
0: Mm-hmm.
3: Selamat malam untuk semuanya dan saya juga mau limbatan saya tersayang buat Dewi Fatimah Zahra.
0: Oke.
3: Seperti ini ya gitu. Melihat saya selalu jadi anak yang soleha.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih ya.
0: Terima kasih juga Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ayu ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Bagaimana? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa di Narmada. Sehat. Mama Risa sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Laksiar buar.
0: Napi?
4: Laksiar buar.
0: Terus lanjutannya apa Napi?
4: Masih banyak boleh ada dari.
0: Ndeh deh milih boya anu. Karena arahan dedara-dedara telinar made.
4: Milih kesalahan.
0: Salamnya buat siapa Pak Marisa?
4: Ayu, tadi di Maluku sehat selalu. Ada Pak Mawi, Pak Muhyiddin, Mbak Kinanti, Bunda Ica, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Widya Kujut, Bunda Mestri, Mas Yomi Syahbudin, Merian, apa lagi Bang Kingsel, Bang Kingsah, ada Bang Yalai, Bang Wardes, semua dah.
0: Baiklah.
4: Ya. Bang Ardi tetap sehat, tetap kerja, semoga mendapat kawan yang banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Lanjut.
5: Ruang Halo. Rindu bagian Yesus Anti yang gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya.
5: Iya dong.
0: Gimana kabar Bunda?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi habis maulidan di rumah Mas Andi.
0: Angkana jelap lalu maulid dong Bunda. Teman-teman bermulai.
5: Enak nasi maulidnya.
0: Hah?
5: Kalau kelam supaya enak dimakan nasi maulidnya, kalau kelamaan tak enak. Lah, tapi kalau kelamaan itu bosan dimakan.
0: Oh, bilang jelon dan menemina Bunda.
5: Paling bilang jelon dia pendak.
0: Akan emang apa dengar? Deman bedengan dak mulai.
5: Kan tadi soalnya ada anak-anak yang ngaji itu mau maulidan Bunda, katanya ya langsung saya maulidan sama kelompok yasinan saya itu langsung ke maulidan
0: gitu.
5: Terus
0: salam-salam untuk siapa Bunda?
5: salam di bawah janda di bawah umur yang nyentet.
0: Dia udah menang kerajalan bunda?
5: Belum, besok hari Sabtu saya mau lomba, apa namanya itu, lomba senam KLPI.
0: Oh, menang-menang ya?
5: Kan, ya kemarin aja juara dua.
0: Juara apa, no?
5: Yang dulu itu saat anunya itu kirimkan, apa namanya itu, dah saya kirimkan foto-foto itu.
0: Oh, yang itu.
5: Ya, terus sekarang mau lomba perorangan caranya besok hari Sabtu.
0: Oh, aneh, mudahan menang bunda.
5: Menang jagonya itu olahraga. Tapi enggak, hadiahnya enggak terlalu mewah lah.
0: Yang penting ikut berpartisipasi.
5: Ya gitu lah.
0: Aneh, salam-salam jauh saya bunda. Pernah dengan Andri.
5: Salam wani buat bunda Sekehaja. Terus bunda, siapa namanya, bunda Aisyah, Mbak Lale-nya pergi ke Bali dia tuh.
0: Mudahan dengan Nenek Mataram, RRI Mataram.
5: Ya, langsung dia diam ke sana ikut dia sekolah.
0: Oh.
5: Untung dua anaknya di sana.
0: Sangara keluarga nih jaga itu nih.
5: Nggak, darah ia mondok, kerana nanti yang kedemana anak-anak akan menjari.
0: Melihat tertunggu dengan.
5: Iya, wah. Terus tiba Mbak Ica, Pak Moen, Pak Mohedin, Pak Alpen, Mbak Inanti, Mbak Bang Pajar, Mang Raja, terus Mbak Ayu tadi ya. Terus itu lupa kan, Pak Sokri, terus Mbak Marni, Mbak Warni, Mbak Kenza, Mbak Kartini, Anwar, siapa namanya juga itu, buat semuanya sudah ya Mas Andi.
0: Oke.
5: Iya, selamat bertugas.
0: Terima kasih, bunda.
5: Aturan yang tersayang.
0: Iya.
5: Terima kasih, Mas Andi. Jangan lupa besok maulidan di rumahnya, aneh ya.
0: Siapa?
5: Bundanya, bunda ya.
0: Oke, bunda, ditunggu ya.
5: Iya, saya datang sudah kalau diundang.
0: Iya, bunda. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap bunda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Yogi, apa kabar Yogi?
6: Ngonek nengkah ngoceh ibu
0: no. Oh, ternyata sih dia berkerang-kering-kerang-kering lah kena onek nih.
6: Lelah nganteh.
0: Bunda Cahaya dia nih miss call loh kena nanti ya.
6: Banyak bersabar, yang penting kita bisa masuk.
0: Salamnya buat siapa Niki?
6: Salam-salam ada Bunda Cahaya yang nyentes ngeloer. Terus ada Bunda Siajar, ada Bunda Masnia, Bunda Alisa, Mbak Maya, ada Tiang Listrik, Widya, Aries. Terus ada Mbak Ayu, ada Pak Marisa, Mbak Raja, Mbak Marni, ada Bunda Kartini, Pak Sukri, ada Ozet, ada Dik, ada Pak Fajar, ada Bajang Tayangan, ada Jan, terus ada Ella Mr. Bean,
0: Semua-semuanya ya.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Yogi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu di malam hari ini lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2010 hingga 2026 ya. Yang ingin bergabung boleh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baru pulang Maulid ya Mbak Maya?
1: Nah belum, kalau di sini Bang Andi.
0: Angka iya, Bunda Cahaya Pararin diri nuah lalu Maulid basen.
1: Emang. Ada di tempat lain kadang sudah masuk bulan Maulidan tanggal 2-3. Ada yang sudah mulai maulidan. Kalau ya di sini
0: belum.
1: Di atas petangan itu tanggal 12 itu.
0: Ah, gitu.
1: Belum tanggal 12, belum ada yang mulai di sini, itu dah awalnya tanggal 12 itu.
0: Petangan.
1: 12 Rabiul Awal.
0: Silakan.
1: Soalnya itu tempat kelahiran Nabi kan?
0: Iya.
1: Soalnya di atas itu baru kita di sini.
0: Oke, bunda, Mbak Maya, silakan salamnya buat siapa?
1: Buat keluarga di sini, salam hormat dan sayang aja. Buat Yogi, tadi kita dengar masuk.
0: Ya.
1: Ada Raja, ada Tahril, sama Risa, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Lah, masuk Bunda Siti Hajar?
0: Belum.
1: Oke. Buat Bunda Masnya juga, Pak Haji Hewan, Sinanti, Alvin, Bang Rian di Lombok Timur, Bunda Kartini, Bunda Marni, Pak Supri, semuanya di Lombok Timur.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Kartin juga, Sinanti, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya. Di luar daerah semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Harus selamat di sana juga.
0: Mm-hmm.
1: Tanpa terkecuali yang di luar daerah. Sinanti saya yang masa duluan ya. Nanti sudah berangan.
0: Ayo Kinanti bisa boleh masuk.
1: Ya sudah buat Bang Andi,
0: melanjutkan
1: aktivitas.
0: Terima kasih.
1: Murah rezekinya, tetap tempatnya dan tambah ganteng.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa ini?
2: Bang Raja nih.
0: Oh, Raja. Raja, apa kabar Raja?
2: Baik-baik
0: saja. Oke, Raja masih di Lotim ya?
2: Masih, belum pulang,
0: Fen. Oh, betah banget di Lotim ya?
2: Ya, masih sibuk betul nih.
0: Oh, bisa dong pakai bahasa Lotim?
2: Ya, enggak bisa. Saya pagi di Palian Raja. Di Raja.
0: Silakan salamnya buat siapa, Roja?
2: Ya, untuk siapa tadi yang...
0: Maya, Mbak Maya.
2: Oh ya, Mbak Maya mantan ya. Makasih ya. Oleh dan. Bunda Aisyahnya masuk tadi.
0: Udah tadi Bunda Aisyah dari Kuripan.
2: Kan enggak dengar Bunda Aisyah.
0: Enggak dengar ya.
2: Lama sudah masuk soalnya Bang. Kesian salam-salam dulu ya. Oh, lagunya apa sekarang ya?
0: Lagu-lagu barat ini.
2: Oh ya, digabung. Gabung Bang.
0: Oke dah.
2: Pakai sahas aku satu.
0: Dari kembe-kembe, baru gaur-gaur mah.
2: Dengan sasak. Terus untuk Kinanti sama Pak Irwan di Layar. Terus Order, Alvin, terus banyak lain. Diminta Cahaya itu dimasuk. Udah ya? Bunda Cahaya. Udah masuk.
0: Udah tadi.
2: Bunda Cahaya juga. Terus di Cahaya, Bunda Masnya. Terus Bang Fajar. Siapa lagi itu di KRU itu semua, Mbak Walin, Tenggu, Dirgi, semua nanti. Siapa lagi terus Nyali Ratu, gak pernah dengar ya masuk. Ya itu dulu dia ya.
0: Oke dah.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Raja. Di belakangnya Bang Raja ada siapa yang ingin bergabung? Nah, ini yang disebut-sebut tadi sama Mbak Maya nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. K. nanti.
3: Mana kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya.
3: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Alhamdulillah, silakan.
3: Oke, salamnya buat Mbak Maya tadi ya.
0: Heeh.
3: Sehat selalu. Terus buat Kang Alvin, Kak Yerwan Ila, Purbaya, Sepulang Haji, Kak Mujidin, Kak Mauin, Kak Guntur. Terus ada Pak Raja tadi ya, Pak Fajar, Mas Sahir Bangkin, Mbak Kinza juga. Terus ada Mbak Nili, Ijabat Tumuli, ada Pak Marisa, ada Pak Nurisa.
0: Siapa lagi?
3: Ada Pak Sukri, Pak Bunda Marni, Bunda Kartini.
0: Okay.
3: Ada Bunda Aisyah, Bunda Masmiah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Mbak Ali di Maluku tadi.
0: Okay.
3: Ada Bang Andi Selana. Ada Mas Tenggu, Mas Yogi. Ada semua-semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya.
3: Dan kita semua dalam keadaan sehat dan
0: afiat. Amin.
3: Buat semua keluarga juga sehat selalu.
0: Okay.
3: Buat Bang Andi. Selamat yo. Bertugas ya, selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih. Iyo.
3: Lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kinanti yang ada di Lombok Utara. Terima kasih. Arigato. Tampiasi. Thank you. Baik, di belakangnya Kinanti ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu Melalui Lagu.
0: Oke, Pak Mawiin sehat ya?
4: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam buat Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Yang membuka jebak mungkin itu.
0: Pembuka jebaknya tadi Ila.
4: Oh Ila, iya. Dari Bayan itu. Dari Tanjung ke Bayan itu sekitar 50 kiloan itu.
0: Berapa menit itu?
4: Ya, bisa sekitar 1 jam ke sana gitu.
0: Oh, 60 menit berarti ya.
4: Ya, soalnya jalannya datar dia. Kecuali pergi ke Sekotong itu, sampai di Labuan Poh itu baru dia lama.
0: Oh, pernah ke Sekotong Pak Mawiin?
4: Bahkan sampai di Ganjar lagi. Yang dekat dengan daerah sepi itu.
0: Oh, ada keluarga di sana?
4: Ah, ada. Dulu anak tiri kawin ke sana di Ganjar. Yang lewat dari Garuda terus ke Dedaun itu.
0: Jauh berarti ya?
4: Wih, jauhnya. Salam-salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Sama mungkin nanti Bunda Ketujur, ada juga Ingat Cinta di Dasar Geres, Pak Haji Sahabudin, Pak Haji Suherman, ada Bang Ordes, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Bunda Ratu Lalu yang lama tidak pernah muncul, ada Pak Haji Sahabudin, Bang Fajar yang di Pantai Kute, Bunda Kartini, Bang Tenggo, Bang Tinja dan Tinzo. Ya, semua-semua ada gitu, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi.
0: Terima kasih, Pak Mawiin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Terima kasih, Ngi. Di belakangnya Pak Mawiin satu lagi boleh ya. Kita coba untuk menyapanya yang bergabung di Ruang Rindu malam ini di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam buat Bunda Masniah ya, buat Bang Syahril, kemudian buat Bunda Kartini di Lombok Timur, sehat selalu ya. Buat Pak Sukri juga, sehat selalu Pak Sukri di Lombok Timur. Kemudian buat yang di Lombok Tengah siapa lagi ya? Solihin, apa kabar Solihin? Pak Jamiludin sehat selalu ya. Buat Lale, Mbak Lale yang sekarang ini lagi di Karangasem Bali, semoga mendengarkan ya. Semoga sehat di sana. Kemudian buat siapa lagi ya? Yang di Lombok Utara ada Purbaya sehat selalu ya. Kemudian di Batu Layar juga sehat selalu. Kemudian buat siapa yang ada di Lombok Timur lagi, yang ada di Bima, di Dompu, di Sumbawa, di Madura, saya selalu ya. Semoga Terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Mataram karena informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita ke lagu dulu. Lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Lagu-lagu Ruang Rindu, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan

0: yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Yang ingin bergabung kembali, masih ada beberapa menit waktu kita bersama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bunda Kartini sehat juga?
1: Ya, dia sehat.
0: Alhamdulillah. Sampun de bedal bekelor.
1: Ampun.
0: Tapi kanduk de, apa daun de?
1: Ini kanduk dengan Lombok Timur, jangan.
0: Bata apa jangan Lombok. Jangan de ni, Tini. Apa jangan de? Onte. Onte sama ini lah onte nih.
1: Onte.
0: Salam-salam jok. Salam jok saya nih ki bunda.
1: Salam buat bunda Ica.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Cahaya,
0: Bunda
1: Tia, Mbak Jenanti, Mbak Maya, Bunda Widya, Bajang Listrik, semua-semua salam sehat.
0: Semua-semuanya, Nggi?
1: Ya?
0: Semua-semuanya?
1: Ya.
0: Oh, Nggi.
1: Ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bang Anwar di Madura, Bunda Marli, Bapak Sukri, Bapak Haji Herman, Yogi, Bapak Mahidin, Bapak Iruhan, Bapak Mawiin, semua-semua. Salam sehat selalu.
0: Luar
1: lagi aku dari Pemutus Sumpah ini, Nggi. Pemutus ya?
0: Nggi, penutup Mida nih.
1: Iya,
0: Penutup.
1: Yang lebih tegak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, terima kasih sudah bergabung. Dan betul sekali, Bunda Kartini penutup untuk penelpon kita di Ruang Rindu malam ini. Ada dua lagu sebagai lagu penutup di Ruang Rindu malam ini. Ada lagu dari miliknya siapa ini ya? Alaina Castillo, dan lagunya dari miliknya Laufi. Nanti setelah Ruang Rindu, kami hadirkan kembali beberapa deretan lagu-lagu pilihan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis.

Dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kembali kita diberikan nikmat untuk menjalani segala aktivitas kita di hari ini. Saya Andi Suhandi, ditemani rekan operator ada Mbak Orina yang akan menemani ruang dengar Anda ya di hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Mengawali kebersamaan di pagi hari ini, seperti biasa kami akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi Islami untuk mengajak Anda nanti mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Rangkaian ibadah subuh nanti kita akan sama-sama mengikuti sholat subuh berjamaah, kemudian ditutup juga dengan kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Kami informasikan untuk hari ini azan subuh berkumandang di pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami langsung mengajak Anda mengikuti siaran langsung rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram,

فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

するだろう。アッラーアクバル。アッラーアクバル。

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina umulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasrahli yasudri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 2. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 22 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

0: تشعرون صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala segala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah.

0: dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. ثم الحمد لله الذي لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا يا الله وأنت أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون جماعة مسجد رايا إسلامي سنتر نوسا تنغارا بارات yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى para pendengar RRI Pro 1 Mataram عزني الله وإياكم أجمعين dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, tahti-hentinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Azal izin dan taufik hidayahnya kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita yakni salat subuh berjamaah. Bil khusus kita lanjutkan dengan duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini mendatangkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hajat munajat dan doa-doa kita pagi ini di majlis ini diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita Allah jadikan menjadi hambanya yang selamat afiat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun, segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi murattalnya pada surah Al-Hujurat yakni ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan terjemahnya. Semoga tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat ini disebut dengan suratun karimah madaniyah. Surat yang periodisasinya diturunkan di Madinah. Wa hiya ala wijazatuha suratun jalilatun dukhmatun. Dia adalah surat yang sangat-sangat agung, istimewa. Yakni hatta samaha ba'dul mufassirin, sampai-sampai sebagian besar ulama tafsir itu menyebut surat Al-Hujurat ini dengan surat Al-Akhlaq, yakni surat akhlak. Kenapa? Karena mulai dari awal itu Allah Subhanahu wa taala muqaddimahi surah Al-Hujurat ini dengan adab terhadap orang-orang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kaitannya dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengedepankan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun juga yang paling tinggi nilai ketakwaan itu bukan sekedar kita mampu melakukan perintah Allah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih dalam daripada itu ada akhlak, ada adab dalam setiap perintah yang kita ta'zimi. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah artinya bukan sekedar mengerjakan perintahnya, tapi dari satu sisi dia kerjakan dengan penuh ketakzimannya terhadap titah Allah dan Rasulnya. Itulah bagian daripada takwa yang paling tinggi. Makanya kenapa perlunya, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita mempelajari agama, agar perintah Allah dan sunnah Nabi bukan hanya sekedar dalam rutinitas amaliyah saja, tapi bagaimana rutinitas amaliah itu sampai ke dalam akhlak kita dalam keseharian kita. Itu yang paling tinggi nilainya. Sehingga ayat ini disebut dengan akhlak. Ibtada'at suratul karimatu bil adabir rafi'i alladhi adaballahu bihil mu'minin. Ayat ini, surah ini dimulai dengan adab ar-rafi' yang sangat agung, alladhi adaballahu bihil mu'minin, yakni di mana pada surah ini Allah Subhanahu wa taala langsung memulai adabnya terhadap kaum mukminin bagaimana berhubungan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujahi syariat Allah yang akan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau wa amrullah rasulihi atau urusan yakni perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan penuh pentakziman, dengan penuh adab kita melakukan perintah Allah yang kita sudah bahas kemarin di surat Al-Fath ayat 8 sampai 10 itu, litu'azziruhu wa tu'aqqiruhu, agar engkau mengagungkan wa tu'azziruhu dan engkau mentakzim seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyyiran wa nadhira litu'minu bihi wa bi rasulihi litu'azziruhu wa tu'aqqiruhu, yakni agar engkau mentakzim dan mengakhlakkan adab terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ini diantara bagian dari adab kita terhadap Rasulullah SAW. Walaupun ukurannya Rasulullah sudah tidak ada bersama kita, tapi hakikatnya beliau tidak pernah mati, ya, karena beliau tetap ya hidup. Ya, jangankan Rasulullah, ya, khairul anbiya wal mursalin, orang yang wafat pun dalam keadaan syahid di jalan Allah, kan hakikatnya tidak pernah mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah menyangka bahwa orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu wafat, bahkan mereka hidup di sisi Allah diberi rezeki. Itu ulama-nya, itu syuhadanya, kelasnya Rasulullah. Ya, lebih-lebih beliau tidak pernah wafat yang hakikatnya adalah berpindah alam. Maka tetap kita mentakzim apa yang kita takzim, bagaimana cara kita mengagungkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tasmiyatus surah dari sisi penamaan surah. Karena ini mulai dari awal surah, berarti kita harus berbicara tentang yakni asbabun nuzul, berbicara tentang ya periodisasi penurunan, kemudian yakni penamaannya. Sumiyat surat al-hujurat, disebut surat ini surat al-hujurat karena Allah taala zakara fiha hurmata buyutin nabi, yakni karena Allah subhanahu wa taala menyebut di dalamnya hurmata buyutin nabi, kemuliaan rumah-rumah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia al-hujurat, yakni dia adalah kamar-kamar istri Nabi, allati kana yaskunuha, yang ditinggali di dalamnya hujurat, ruang kamar-kamar itu ya ditinggali ummahatil mu'minin, oleh ya ibu-ibu orang beriman, artinya istri-istri Nabi SAW, al-tahirat, al-tahirat yang suci-suci, ridwanullahu alaihin, semoga Allah meridai atas seluruhnya. Jadi al-hujurat ini adalah kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mufradnya itu disebut dengan hujratun, hujrah. Hujrah itu kamar, jamaknya hujurat, ya, yakni banyak kamar. Menggunakan ta'nis berarti hujurat, kamar-kamar wanita, ya, hujurat. Kalau hajar itu artinya batu, kalau hijir itu artinya susunan batu, kalau hujur itu artinya banyak kamar, kalau hujurat itu dikhususkan kamar-kamar wanita. Jadi kalau kos-kosan perempuan namanya ya al-hujurat, ya, hujurat. Ya, kalau sudah ada hujuratnya sudah jangan masuk, ya, nanti salah masuk, bukan, sudah sengaja itu. Artinya Al-hujurat itu kamar-kamar wanita. Asbabun nuzul, yakni ruwiya anna ba'dal arabi al-jufati. Diriwayatkan bahwa ada sebagian orang-orang Arab, orang-orang Arabi, orang-orang Badui, al-jufati yang tidak bersandal, itu jauh dari kampung. Ja'u ila hujurati azwajin Nabi SAW. Mereka mendatangi istri-istri Nabi SAW. Ya, faj'alu yunadunahu. Lalu mereka memanggil ya di kamar-kamar istri Nabi, ya Muhammad, ukhruj lana. Eh Muhammad, sugul maeh, ukhruj ilaina. Eh mara batur. Ya Muhammad, sugul maeh. Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Muhammad, sugul. Ya, kadang ini adabnya bertamu kadang. Ya. Ya. Sehingga di dalam ayat yang lainnya nanti Allah sebutkan, ya la taj'alu du'a rasul ka du'ai ba'dikum ba'dho. Jangan memanggil rasul itu seperti engkau memanggil teman-temanmu biasa. Muhammad tunti lai mai hune. Ya, yang sopan dikit kenapa? Ya apalagi tuan guru sebut bro. Akhlak jamaah hormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi temui jok balik. Ya tuan guru benar begedor naik kaum ini. Buka june ini. Marah tamu kemarin itu. Ya dia bukain dirinya pintu. Ya, terus tengah udah montor. Ini masailah adab ya. Jadi ke Rasulullah saja itu kita punya adab memanggilnya. Maka di antara adabnya, nah ini kenapa pentingnya mensayyidkan Nabi? Ya, dalilnya jelas ya, wala taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilanmu terhadap nabimu itu seperti engkau memanggil teman-temanmu. Ya, kita kan bisa namanya Muhammad, misalkan Muhammad Soleh. Eh, Mat Soleh. Jangan begitu. Ya ada kalimat pentakziman, yakni ya sayyidana wa maulana wa habibana. Itu malah afdhalus sunnah. Bukan kemudian itu disebut dolalah. Kalau dikatakan la tusayyiduni, jangan engkau sayyidkan saja. Kata ulama hadis, jumhur ulama ul hadis, seluruh ulama hadis menyatakan hadis ini adalah hadis munkarah, hadis yang munkar yang tidak diterima oleh ulama hadis. Yang sahih hadisnya adalah yakni ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya seluruh anak Adam. Ya. Berarti memanggil beliau harus dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan ta'ziman. Ya, bukan sekedar Allahumma salli ala Muhammad, tapi sayyidina wa maulana, itu bagian daripada ta'zim ya terhadap titah Nabi SAW. Ya dalilnya ini tadi, sehingga ya sahabat-sahabat pun itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala cara memanggil Nabi SAW. Fanzalallahu, lalu Allah turunkan firman-Nya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sungguhnya Muhammad, orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar-kamar istrimu, aktsaruhum la yaqilun, mereka itu ndara akal ya, kebanyakan mereka ndak pakai akal ya, artinya ndak beradab lah begitu, la yata'addabun, di mana mereka tidak punya akhlak ya, kadirasa ya, jangan memanggil Muhammad ya, cukuplah assalamualaikum ya, kalau udah tiga kali assalamualaikum ndak dibukakan ulik apa ya. Ya, kenapa? Mungkin ya tidak ada tuan rumahnya, atau sidin tidak dikehendaki oleh tuan rumah. Ya. Nah, seperti itu. Ini dari sisi asbabun nuzul. Kenapa disebut dengan surat al-hujurat? Kemudian kita masuk pada ayatnya, at-tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan engkau mendahulukan, baina yadayillah, di hadapan Allah wa rasulih, dan rasulnya. Ayya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la yaman ittasaftum bil iman, wahai orang yang bersifat dengan sifat keimanan, wasaddaqtum bi kitabillah, dan wahai orang yang, ya hakikatnya Allah berfirman, wahai orang yang percaya, yang yakin pada kitab Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya, la tuqaddimu amran, jangan mendahulukan satu urusan atau fi'lan atau perbuatan, baina yadayillahi, di hadapan Allah wa rasulih dan rasulnya. Artinya ya, jangan pernah mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya ya kapasitas untuk itu. Artinya jangan mendahului takdir Allah, jangan mendahului apa yang ya tidak diperkenankan oleh Allah, jangan mendahului apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Allah perintahkan itulah yang kita kerjakan, apa yang disunnahkan Rasul itu yang kita kerjakan. Tapi harus kita betul-betul menimbang, ya menimbang dari satu ayat menuju ayat lain sehingga ada perbandingan. Perbandingan tidak melulu dengan itu, mungkin ada ayat-ayat atau hadis-hadis lain yang menegaskan tentang itu. Intinya adalah sopan santun kita, bagaimana kita tidak melakukan atau mendahului perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini wa hudzifal maf'ul lit'amim, dibuang maf'ulnya lit'amim untuk makna ta'mim, untuk meratakan. Liyudhhiba dhahnus sami', untuk menghilangkan zihn, pikiran orang-orang yang mendengar, ila kulli ma yumkinu taqdimuhu, kepada sesuatu yang memungkinkan mendahului Nabi SAW atau Rasulnya, min qawlin au fi'lin, baik berupa perkataan atau perbuatan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala membuang maf'ulnya di sini langsung, la tuqaddimu baina yadayillahi rasul, jangan mendahulukan apapun secara umum, apapun yang kita mau kerjakan, jangan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, atau jangan mendahului yakni pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama idza aradat mas'alatun, sebagaimana bila datang suatu masalah fi majlisihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam majlisnya Rasul sallam, la yasbiqunahu bil jawab, sahabat tidak menjawab apapun kecuali dengan jawaban Nabi sallam. Artinya kalau ada bertanya sahabat kepada Nabi, misalkan salah satunya, tidak ada yang mendahului jawaban Nabi. Misalkan kalau kita kan Pak Haji Soleh bertanya, arwah berjawab bejulu, nah itu tidak punya akhlak, tidak punya adab. Memang mungkin kita lebih tahu, tetapi akhlaknya itu serahkan kepada yang ditanya. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa, atau dia yang gerumun sendiri. Ini tidak akhlak dalam masalah persoalan tanya jawab. Tanya jawab itu yang ditanya itulah adabnya yang akan menjawab. Jangan kita nyeletuk, ya nyeletuk yang menjawab, ya seolah-olah kita lebih alim yang tidak ditanya ketimbang yang ditanya. Itu adab akhlaknya, ya diam saja kalau kita ya tidak ditanya. Kalau ditanya baru ya jawab, kalau tidak ya udah jangan, karena mungkin kita tidak dikehendaki untuk menjawab. Wa idza hadarat ta'am la yabtadi'una bil akli, dan ukurannya kalau ada makanan yang dihadirkan, ya itu ukurannya jangan mendahului untuk makan. Nah itu termasuk adab. Biar orang-orang tua kita dulu gitu, ya den man bani beso ime ukurana. Kalau orang tua kita, orang-orang sesepuh kita, tuan guru belum beso ime nende nemat. Tuan guru iwah bejulu om, kon bejulu mangan. Itu sul adab sekali. Ya terus wah nebesoh, iya bejulum besoh im apa menginap, oh udah dengan masih ngelor, inilah yang filu, tidak ada akalnya itu. Ya kan? Ini adab. Itu dalam masalah makan saja Nabi mengajarkan kepada Abbas, ya Abbas samillah, ya Abbas mendegen ngelor, samillah, sebut dulu Allah Subhanahu wa taala, bismillah, ya kemudian ibda bima yaminika, yani mulailah dengan apa yang ada di sisi kananmu, wa fi ma yalika, dan apa yang di dekatmu, ya dekat mbite de hidangan nu ye wah nu kelorang ni tutulai na dulang dengan bisis. Inilah ya aqilun. Ya ada orang begitu. Ini adab. Jadi orang tua kita dulu itu bukan tanpa dalil. Luar biasa akhlaknya, bagaimana cuci tangan ini kadang dia ngerti pejuluk ini tuan guru mesui masing apa pun bersih. Nah dalam masalah-masalah begini, ini adalah akhlak daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Jadi jangan mendahului orang yang diutamakan. Bukan berarti orang yang diutamakan itu mau seperti itu, tapi ini adalah min adabil mu'mini, termasuk adab orang-orang yang beriman, ya. Misalkan
3: Jadi ulang pelungguh itu sambal doang ye wah rejekin dan amatnya. Ya, kecuali sudah ditawari sama yang sebelah. Ini ndak ditawar-tawar bisa nu dengan isi. Senang sekali. Iya, jangan Pak. Itulah ya kilu. Tidak punya akal sama sekali yang begitu. Ya apalagi di rumah orang. Wante anu ang malik yang berkatuan besiun. Anu di mana? Ini layak kilu. Ya, tidak punya adab. Tidak punya adab. Itu artinya mendahului kehendak tuan rumah. Makanya kan yang harus dipegang sama tamu itu adalah apa? Ya aduyuf kal mayit, ya tamu itu seperti mayit, ya posisinya dia paham seperti mayit. Mayit itu dia apapun saja sama tuan rumah itu terserah jengik si dengeyel be kupi uni be anu semua ada minta tidak paham posisinya, ya. Nah posisi tuan rumah juga adalah hadis bahwa tamu itu adalah raja. Nah, itu kan likulli syai'in maqam, kata ulama. Setiap sesuatu itu punya maqam. Maka hadis tentang tamu itu adalah jenazah itu dipegang oleh tamu agar dia paham posisinya, dia tidak minta-minta sama tuan rumah. Ya, kemudian tuan rumah itu posisi hadisnya adalah dia menganggap tamu itu raja sehingga tidak semele-melenya juga ya, leleh tamu isin mana-mana ini dan sugulang. Karena dia pegang hadis situ jenazah katanya. Ya. Tapi kalau pegang hadisnya tamu, saya ini raja, begejoh bang. Maka ini pentingnya belajar ulumul hadis li kulli syai'in maqam. Nah, ada penempatan-penempatan hadis yang perlu kita baca. Ya, sehingga lawan selapun jauh aku raja nuju saleh. Ya. Sementara ya Pak Abu sidu ni marah jenazah teduh baik. Namanya begejoh. Tidak saling memahami, hanya adabnya, akhlaknya ya tidak mendahului lah daripada Rasulullah SAW. Hatta dalam masalah makan, wa idza dhahabu ma'hu ila makanin la yamshuna amamah, dan ukurannya berjalan pun ukurannya bersama Nabi itu jangan pernah mendahului langkah Nabi, ya jangan mendahului, ya makanya kenapa kalau tuan guru gitu suruh di depan, jangan si dia bejulu-juluan tih unik baju soleh iya bejulu yang pun taruh ini ya, apalagi entang-entang itu inilah yang kilu darah akal ya, ya udah di belakang saja nurut gitu ya, kalaupun nanti yang sudah harus berada dari depan carilah arah yang berbeda, tidak mendahulinya. Ini adab seperti itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Nuhu an yatakallamu baina yadayka lam yalahi ta'ala." Kalamhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilarang untuk berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, jangan ada yang nyeletuk bicara apapun. Nah, artinya secara kiasnya pun ketika ada orang menyampaikan sesuatu, maka jangan berbicara apapun seolah-olah kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Wa qala ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak berkata, "La taqdu amrun duna Allah wa rasulih min syara'i dinikum." Ya, sebagian ulama mengatakan Imam ad-Dhahhak, jangan menetapkan suatu urusan yang tidak berdasarkan Allah dan Rasulnya, min syara'i dinikum, dari syariat-syariat agama kalian. Artinya tetapkanlah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kemudian apa yang ditetapkan Rasulullah SAW. Dzukira Allah ta'ziman lahu isyaran bi annahu min Allahi bi makanin yujabu ijlaluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di sini Rasulullah SAW adabnya terhadap orang-orang beriman sebagai bentuk ta'zimnya Allah terhadap Rasulullah SAW. Jadi Allah menta'zim Rasulullah dengan adab itu, memanggilnya, jangan dengan panggilan-panggilan biasa, bersuara di depannya, jangan mengeraskan suara. Itu bagian daripada yakni ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menta'zim beliau, kita tidak menta'zim beliau, itu aneh. Ya. Tsumma arsyada ta'ala al-mu'minin ila wujubi taqdir ar-rasul. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni mengirsyadkan, memberikan isyarah pada orang beriman ila wujubi taqir rusul wa ijlalihi wa ihtirami, untuk senantiasa mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW. Nah, ini perintahnya, isinya wattaqullah. Sebelumnya wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha samiun alim, Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Artinya, apapun yang kalian lakukan pertama kali, jangan mendahului Allah, mendahului Rasulnya. Ya, mendahului takdir. Kita sering mengatakan yang besok-besok, yang tidak-tidak, padahal belum tentu itu sesuai dengan takdir Allah. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada yang tahu besok itu akan kejadian apa. Ya udah, jangan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Isinya perintah Allah Subhanahu wa taala, adabnya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat atau mengeraskan suara-suara kalian, fawqa sawtin nabi, di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai idza kallamtum Rasulullah, kalau kalian berbicara dengan Rasulullah, fakhfadu aswatakum, rendahkan suaramu, wala tarfa'uha, jangan dikeraskan, ala sautin nabi, di atas saut nabi, di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu, dan jangan engkau keraskan kepada Nabi, bil qawli, dengan suatu ungkapan apapun, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan perkataan kalian kepada sahabat-sahabat kalian. Artinya, kepada Rasulullah betul-betul ta'ziman. Bagaimana kita memanggil Rasul dengan panggilan apa? Panggilan mahabbah, ya ya sayyidana, ya maulana, ya habibana, ya qurrat ayunina. Pokoknya panggilan-panggilan yang indah, karena Allah Subhanahu wa taala mentakzim Rasulullah, maka kita pun mentakzim Rasulullah walau dalam masalah sebutan saja, ya. Atau jangan kita berbicara dengan nada-nada yang keras. Yang keras ukurannya tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, nadanya yang lembut-lembut saja, yang lembut-lembut saja. Jangan menyampaikan hadis itu dengan nada-nada emosi, jangan yang nada-nada tinggi, ya, karena Rasulullah tidak pernah bersuara dengan emosi dan nada tinggi, ya. Kita pun begitu tuntunannya, jangan berbicara di hadapan orang-orang yang soleh ukurannya, yakni ulama, dengan nada-nada yang tinggi, ya merendahlah, ya merendah. Kalaupun kita berbicara, berbicara dengan kalam yang baik. Aila tablughu huddal jahri, tidak melampaui batasan berbicara secara jahr, inda mukhatibihin nabi, ketika mukhatab berbicara bersama Nabi SAW. Kama yajharu ba'dukum, sebagaimana kalian mengeraskan suara di hadapan orang lain, ya, kepada orang soleh, tuan guru, ya lemah lembutlah, dendek pada yang marak dengan berbicara kepada orang lain. Ini adab. Fil hadithi wala tukhatibu bismihi, dan jangan kalian memanggil langsung dengan namanya, wa kunyati, dan kunyahnya, kama yukhatibu ba'dukum ba'dha, ya sebagaimana kalian memanggil sahabat kalian, ya artinya janganlah ya Muhammad dan seterusnya. Ada kalimat yang mentakzim Nabi, sayyidina, itu di antara dalilnya, fataqulu ya Muhammad, engkau berkata ya Muhammad, walakin qulu ya Nabi Allah, kan tetapi katakan ya Nabi Allah, bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ta'ziman liqadri, mentazim ya kemuliaan Rasulullah SAW, wa muru'atul adab, dan menjaga adab, ya ya Rasulullah, ya khairul anbiya wal mursalin, bersalawat pun begitu, ya ya Rasulullah, ya ya habiballah, bagian daripada ta'zim pada Rasulullah SAW, dan itu yang cepat di apa terima, direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. An tahbatu amalukum wa antum la tash'urun, ya. Kenapa? Karena bisa jadi amalmu terhapus, ya, dengan mengeraskan suaramu di hadapan Nabi, wa antum la tash'urun, sementara engkau tidak merasa. Ay khasyatan, hal keadaannya ada kekhawatiran, an tubtila amalukum, batal amal kalian, min haitsu la tash'urun wa la tadrun, dari sisi engkau tidak tahu, amalmu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Enggak sopan sama Rasulullah. Ya, maka bisa jadi amal kita pun enggak diterima oleh Allah, bukan karena dia tidak sesuai sunnah, tapi kita tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap Rasulullah SAW. Salawat itu memang tidak ada penolakannya. Ya, yang pasti diterima oleh Allah adalah salawat, mau serius mau tidak serius. Tetapi kan punya akhlak, punya adab. Yang dengan adab dan akhlak itu yang mendatangkan manfaat, faedah. Tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada faedahnya. Ya, seperti kita memaulidkan Nabi, ukurannya maulid Nabi itu sunnah hukumnya. Ya, ala ijtihadil ulama, atas ijtihadnya ulama sunnah. Kenapa? Itu ta'ziman li sya'nin Nabi, karena mentakzim Nabi SAW. Tapi ketika mentakzimnya dengan sesuatu yang malah dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ini bukan mentakzim, justru mencederai makna makna Nabi SAW. Ya. Maka akhlak ini yang penting, sehingga dampaknya kepada kita bukan hanya sisi kita pintar beramal, tapi pintar beradab terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, sampai ayat 2 ya. Ruwiya, satu lagi ibaratnya, qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, ruwiya diriwayatkan anna Thabit bin Qais kana rafi'us saut, bahwasanya seorang sahabat Thabit bin Qais kan rafi'us saut, beliau itu pernah mengeraskan suaranya di hadapan Nabi. Falamma nazalatil ayah, ketika ayat ini turun, qala ana alladhi kuntu arfa'u sawti, Thabit bin Qais mengatakan saya yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, arfa'u sawti ala Rasulillah, beliau mengatakan aku mengeraskan suaraku di atas Rasulullah sallam, ana min ahli nar, saya termasuk ahli neraka katanya, ya habitu amali, terhapuslah amal saya. Wajalasa fi ahli khazinan, susah Thabit bin Qais ini ketika duduk bersama keluarganya. Ya, faftaqadahu Rasulullah SAW, lalu menepuknya Rasulullah SAW. Fantolaqa ba'dul qawm, ya, lalu berangkatlah sebagian kaum ilaih kepadanya. Faqulu lahu tafaqaduka Rasulullah malaka, kirim salam Rasulullah, ada apa engkau susah katanya. Faqala ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin Nabi, aku yang disampaikan oleh Allah mengeraskan suara dan terhapus amalku. Fa'atau Nabi SAW, fa'akhbaruhu bima qal, kemudian dia mendatangi Nabi, lalu dia membicarakan tentang itu. Faqala Nabi, lalu Nabi menjawab, la bal huwa min ahli jannah, enggak, ya Thabit bin Qais ahli surga. Artinya itu adalah teguran buat orang-orang yang beriman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Artinya engkau tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah, kalau kita belum tahu takziman kepada Rasulullah, yaitu dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan sampai ketika kita sudah tahu bagaimana cara mentakzim Nabi SAW, kemudian harus kita betul-betul melakukan sunnah beliau dengan penuh ketakziman dan pengagungan terhadap kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah adabnya. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Nah, ada kasih pertanyaan,
1: disilakan kepada para jemaah bagi yang ingin bertanya untuk dua penanya saja.
3: Pak Haji Soleh,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adab mendahulukan orang tua, nah kalau di antara kita sesama jamaah, alhamdulillah kita sering saling berkunjung untuk hajat-hajat tertentu, lalu ditunjuklah di antara jamaah itu menjadi pemimpin tahlil dan doa misalnya. Nah, kemudian disuguhkan makanan. Nah, apakah adab terkait dengan mendahulukan pemimpin ini berlaku juga untuk lebih didahulukan mengambil makanan? Karena selama ini sama saja begitu kan, berebutan gitu. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Masalah adab makan niki Tuan Guru. Kalau kita di kampung begitu, di kampung itu kita makan begibong. Dimakan begibong itu saling pesila gitu. Pertama kita makan saling pesila. Begitu selesai makan juga saling hormati, sampun api nanya, ya bahasa niki kan, untuk mencuci tangan itu dan ini. Nah, memang ini beradab sekali begitulah. Tapi kalau makan prasmanan misalnya begitu, ini mana dia berdiri, mana dia ngagi secara jalan, dan makanan banyak. Ada yang soto, ada yang nasi, ada yang bakso, ada es krim, semua di dirancap ini Tuan Guru. Nah ini bagaimana ini? Apakah beradab atau bagaimana? Begitulah. Terus yang kedua, masalah adab memanggil gitu. Ini memanggil untuk memanggil istri niki Tuan Guru. Banyak kita dengar memanggil adik, memanggil bu, memanggil mak. Yang mana yang pas untuk memanggil istri itu Tuan Guru? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah cukup sudah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kaitannya dengan adab ya, tentunya yang selalu berlaku di tengah-tengah kita, misalkan kita di antaranya selalu silaturahim ya pada saudara kita, ya kita tidak cari makannya. Pertama niatnya la tatlubu tu'an. Jangan cari makannya. Ini ada orang ya demen wahana. Ya demen apa, bukan silaturahimnya poinnya, tapi makannya ya balen sayu ini ya kendara makan dendewa ini parah orang begitu ya. Makan itu bonusnya Pak, tapi intinya silaturahimnya ya, silaturahim. Jadi jangan sampai niat pertamanya kebalik, jombe lo mangan ya mendenara cereh ketul kan masalah besar itu. Jadi diantara adabnya seperti itu, kita dahulukan ya orang-orang yang kita anggap senior, lebih tua, dan itu pun kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala mentakzim orang yang lebih tua daripada kita. Ya orang tua lah, walaupun tidak alim ya, yang dari sisi tuanya kita muliakan dia. Di dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Qudsi, ya inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an. Allah Subhanahu wa taala menatap kasih sayang terhadap orang tua itu dua kali ya, di pagi dan sore, karena Allah paham betul ya dia itu sudah tua ya. Maka ketika Sayyidina Ali itu berangkat salat subuh pun dalam riwayat itu kan di depannya ada orang tua mau berangkat ke masjid, sudah terlambat karena berada di belakang orang tua yang dia tak mau mendahuluinya. Akhirnya ikut di belakangnya orang tua ini, karena orang tua kan jalannya lambat, telat, tapi takzimnya sama orang tua ya. Ternyata orang tua ini lewat di depan masjid Nabi, dikira Sayyidina Ali mau masuk masjid, ternyata dia orang Yahudi, lolos. Allah dia sudah mengenal menpaji soleh kan pelewas nih parangku jamaah pun nih. Nah, ya, tapi beliau tidak, akhirnya beliau lewat ya mentazim orang Yahudi itu. Tetapi anehnya beliau mendapati Rasulullah masih dalam keadaan posisi ruku pada rakaat pertama, yang seharusnya ini sudah gene suruk sudah itu karena lama. Nah itulah satu-satu ya terjadinya bahwa matahari oleh Allah diperintah untuk jangan terbit dulu dan subuh jangan berlalu dulu, sehingga pada waktu itu Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril ketika masih ruku untuk menunggu siapa? Menunggu Ali. Kenapa ditunggu Sayyidina Ali? Karena dia mentakzim orang tua ini.
5: Pro 1 RRI Mataram.
6: Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang tadi ditutup dengan kajian subuh ya, disampaikan kajian subuh oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang mengkaji tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga ayat 2. Pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda di hari ini? Hari Jumat kembali menyapa, Jumat berkah, hari yang baik ya untuk memperbanyak rasa syukur, kemudian memperbaiki niat, dan tentu saja tetap semangat menjalani berbagai aktivitas Anda di hari ini. Di penghujung pekan ini, apapun kesibukan Anda pagi ini, yang sedang bersiap bekerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, maupun yang sedang dalam perjalanan, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa keberkahan. Bersama saya Andi Suhandi, mencoba menyemangati Anda dalam NTB pagi ini Pro 1 RRI Mataram.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kemerdekaan ya. Semangat merah putih masih terasa. Tetapi ternyata pendengar, di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 31 Agustus, juga memiliki sejumlah catatan penting yang menarik untuk kita ketahui. Hari ini diperingati sebagai Hari Juang Polri, yang mengingatkan kita pada sejarah perjuangan polisi Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Ada pula Hari Peringatan dan Penghargaan Internasional untuk Korban Terorisme. Ini sebuah momentum ya untuk mengenang para korban sekaligus mengingatkan kita pentingnya menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan saling menghargai. Dan hari ini juga ternyata sebagai negara kepulauan, kita juga mengenal Hari Maritim Nasional yang mengingatkan kita bahwa laut memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa, baik dari sisi sejarah, keamanan, konektivitas, maupun perekonomian. Berbagai peringatan ini tentu memiliki makna masing-masing ya. Yang menariknya juga, semuanya bisa kita tarik pada satu pesan sederhana, bagaimana kita menghargai sejarah, menjaga keamanan dan kedamaian, sekaligus merawat Indonesia dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram, untuk menemani aktivitas Anda pagi ini, tentu informasi tentang kondisi cuaca ini penting ya, apalagi bagi Anda yang akan berpergian ataupun beraktivitas, bekerja di luar ruangan, kemudian atau mungkin memiliki agenda-agenda di akhir pekan nanti. Seperti apa kondisi cuaca di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat, kami hadirkan informasinya dalam Info Cuaca pagi ini.
1: Info Cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan info cuaca untuk pagi ini untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Jumat 21 Agustus 2026. Kami awali info cuacanya dari wilayah paling timur untuk wilayah NTB, yakni Kota Bima. Kota Bima hari ini diperkirakan ada cerah berawan dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 52 hingga 97%. Kemudian untuk Kabupaten Bima hari ini berawan dengan suhu 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 99%. Kemudian untuk Dompu tidak berbeda jauh dengan Kota Bima. Dompu hari ini cerah berawan juga dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 98%. Sementara untuk Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa, ini cerah sepanjang hari dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 46 hingga 93%. Baik, pendengar, kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Untuk Lombok Timur dan Lombok Tengah hari ini diperkirakan akan cerah sepanjang hari dengan suhu 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 48 hingga 96%. Sementara untuk wilayah Lombok Barat, kemudian Lombok Barat hari ini cerah berawan ya dengan suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 59 hingga 96%. Beda halnya dengan Lombok Utara. Lombok Utara hari ini berawan sepanjang hari dari perakiraan cuaca hari ini dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban 76 hingga 96%. Sementara untuk Kota Mataram cerah sepanjang hari dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 89%. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Informasinya kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tetap semangat di pagi hari ini. Dan kami akan melengkapi informasi-informasi di pagi ini dalam Warta Berita NTB Pagi. Tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Dari itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan.
2: Insya Allah sekitar 2.000 kita akan plot untuk teman-teman bakers NTB, 6.000 dari bakers di luar NTB.
0: Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan. Sekitar 8.000 anggota Ikatan Motor Indonesia ditargetkan hadir menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Jumat 21 Agustus 2026. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Masyarakat diminta untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
3: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
1: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan, sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
4: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
3: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak.
0: Kabupaten Dompu memiliki sejarah panjang terkait dengan serangan ISPA. Penyakit pernafasan akut ini selalu meningkat saat musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Dompu mengantisipasinya dengan menambah dan menyiapkan layanan kesehatan dari vaskes dasar hingga rujukan. Mujtahidin melaporkan.
5: Kalau kita lihat, musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang mulai banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Direktur RSUD Dompu Fitratul Ramadan mengungkapkan, berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA kini menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang memicu peningkatan debu menjadi salah satu faktor utama penyebab melonjaknya kasus ISPA. Namun, selain faktor lingkungan, pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mengarah pada pola hidup bersih dan sehat juga ikut memperbesar risiko penularan.
6: Kalau kita lihat seperti penyakit ISPA yang memang sudah umumnya tinggi di daerah kita. Malahan ISPA ini termasuk penyakit yang pertama tertinggi. Cuma dari tren kasusnya tidak terlalu menonjol sekali. Tapi demikian kita tetap antisipasi, terutama dengan dampak kering akan berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat.
5: Ia meminta warga khususnya yang memiliki riwayat penyakit ISPA untuk lebih waspada dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di area yang rawan paparan debu. Fitratul memastikan pihak RSUD Dompu telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Bahkan, rumah sakit juga telah mendapat tambahan fasilitas berupa pinjaman tempat tidur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mendeteksi kasus penyakit saluran pernafasan ini banyak ditemukan di wilayah yang berdekatan dengan perusahaan pengelolaan aspal, khususnya di Kecamatan Huu dan Woja. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Dompu. Pemkab Dompu kini meminta kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga tidak mengelola limbah dengan benar. Langkah penertiban dinilai penting agar pencemaran lingkungan tidak semakin memperburuk kualitas udara dan memicu gangguan kesehatan yang lebih luas di tengah musim kemarau. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah mitigasi penyakit berbasis lingkungan dan menular dengan memperluas penelusuran kasus tuberkulosis TBC hingga ke tingkat desa. Reporter Radian Mukhdar melaporkan.
7: Cukup tinggi kita karena TB itu satu orang ditemukan minimal 15 orang itu harus ditracing.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah mitigasi penyakit berbasis lingkungan dan menular dengan mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TB hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui pelacakan kontak erat, pemeriksaan kesehatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ronsen portable untuk mempercepat diagnosis. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, mengatakan persoalan kesehatan yang ditemukan dari hasil screening masih cukup serius. Erni menyebutkan, sepanjang 2025 terdapat sekitar 1.200 kasus TB yang tercatat di Lombok Barat. Sementara pada 2026, jumlah kasus yang telah ditemukan disebut sudah mencapai sekitar 1.000 kasus. Menurutnya, tingginya temuan tersebut menjadi perhatian Dikes Lombok Barat untuk memperkuat intervensi kesehatan, terutama terhadap kelompok anak yang membutuhkan pemantauan lebih lanjut.
7: Kemudian yang TB, TBC ini juga cukup tinggi. Nah, jadi sekarang kan kita lagi giat nih turun ke semua desa untuk tracing TBC. Dan kita diberikan oleh Kemenkes ronsen portable namanya. Jadi pasien itu nggak harus ke rumah sakit, tapi bisa ronsen di desa-desa. Kita turun gandeng dokter spesialis besok. Jadi dokter spesialis, kemudian tim radiologi akan turun ke desa-desa untuk melakukan ronsen. Salah satu upaya untuk penemuan kasus TB lebih cepat ditemukan, lebih cepat diobati, pasti sembuhnya juga lebih.
8: Di sisi lain, Erni mengungkapkan, kasus TB juga masih menjadi tantangan besar. Dinkes Lombok Barat kini menggencarkan tracking atau pelacakan kasus dengan mendatangi desa-desa sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan penunjang.
0: Program cek kesehatan gratis di Lombok Tengah terus diperluas. Tak hanya mengandalkan layanan di puskesmas, pemeriksaan kini mulai menyasar posyandu di berbagai desa agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang jauh ke fasilitas kesehatan. Maya Oktarifa melaporkan.
9: Jadi ada screening individu, jadi mereka melakukan mengisi kuesioner, contoh.
10: Layanan cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Lombok Tengah terus diperluas. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi mulai didekatkan ke masyarakat melalui kegiatan posyandu di berbagai desa. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Nasrullah mengatakan, program CKG terus dievaluasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan. Evaluasi ini melibatkan seluruh kepala puskesmas untuk melihat perkembangan cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan layanan.
9: Jadi CKG itu kan semua sasaran, cuma skemanya kan ada CKG ya, ulang tahun itu untuk siapa yang ulang tahun hari itu dilakukan, diharapkan untuk melakukan cek kesehatan. Kemudian yang sekarang ini kan lebih banyak ke kegiatan cek kesehatan untuk anak sekolah, untuk remaja. Kemudian kalau untuk ibu hamil itu kan hanya apa namanya skema aja, nah, tapi semua jadi sasaran. Ada paket-paketnya, ya ada paket-paketnya dia. Kalau yang untuk, kalau dia yang sehat, jadi ada screening individu. Jadi mereka melakukan mengisi kuesioner, contoh isi kuesionernya bagaimana kondisi lingkungan rumahnya, apakah kemudian juga bagaimana, apakah dia perokok atau tidak, itu kan screening individu.
10: Adapun capaian CKG yang terlihat dalam aplikasi belum sepenuhnya menggambarkan pelayanan di lapangan. Salah satu kendalanya adalah proses penyimpunan data karena petugas masih menyesuaikan diri dengan sistem yang digunakan. Meski demikian, pelayanan CKG di puskesmas tetap dipastikan berjalan.
9: Rendahnya bukan, sebenarnya kita sudah melakukan CKG ya, cuma ini kan terkait dengan aplikasi ya, penginputan yang berbarengan ya. Ini yang membuat juga capaian di aplikasi juga susah terbaca. Tapi kalau layanan sudah kita lakukan, contoh layanan sudah dilakukan itu untuk CKG ibu hamil ya. Karena ibu hamil kita aja sekarang hampir di atas 1.000 lebih ya yang sudah kita lakukan.
10: Ya, berharap perluasan layanan melalui puskesmas dan posyandu dapat meningkatkan cakupan CKG sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Ya, juga berharap setiap masyarakat yang datang ke puskesmas dapat sekaligus menjadi sasaran pemeriksaan CKG sehingga berbagai risiko penyakit bisa diketahui dan ditangani sejak dini.
0: Pendengar, lingkungan yang kotor kerap kali menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyakit. Namun, kondisi lingkungan bukanlah satu-satunya penyebab seseorang terserang penyakit. Oleh karena itu, selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut tanggapan mereka.
11: Perkenalkan, nama saya Iwayan Pandu Sudana. Saya dari Lembar. Jadi menurut saya yang harus dilakukan masyarakat ya untuk menjaga, tetap menjaga lingkungan. Kan setiap penyakit itu memiliki penyebab yang beda-beda. Contoh kalau sesak napas itu bagaimana masyarakat itu mengurangi pembakaran yang pembakaran liar gitu, pembakaran sampah yang terjadi di mana-mana gitu. Terus juga kalau untuk yang cuaca ekstrim ini juga kayak disebabkan oleh globalisasi gitu. Nah, jadi bukan masyarakat aja, tapi penting juga para petinggi-petinggi gitu. Bagaimana cara mengatasi ini? Contoh mulai dari deforestasi itu ya, yang terjadi sekarang, pembakaran hutan liar gitu. Itu juga sangat mengganggu keberlanjutan hidup manusia gitu.
12: Nama saya Teguh Jaka Satya dari Lombok Tengah. Nah, sejauh ini yang saya lihat di rumah itu kebanyakan demam sama pilek, flu tiba-tiba gara-gara misalnya tadi panas. Kalau keluar rumah pakai jaket gitu, enggak, biar angin kan dingin, sama istirahat sama vitamin sebelum beraktivitas gitu. Menurut saya pribadi ya perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah, dari juga pendidikan seperti di guru di sekolah untuk anak-anak SMP atau SMA gitu. Dilakukan sosialisasi dari dinas kesehatan juga gitu.
13: Perkenalkan, nama saya Ilman Apriandi dari Lombok Timur, Mas Bage. Terkait kalau penyakit yang umum terjadi seperti yang sudah tadi itu, batuk, panas, itu sih yang paling umum, yang panas sama batuk itu, soalnya cuaca itu juga mempengaruhi suhu tubuh dan mempengaruhi hal-hal lainnya. Makanya perlunya kita antisipasi dengan minuman minuman vitamin, memakai jaket dan sebagainya kayak gitu.
0: Saudara, potensi penyakit lingkungan dapat meningkat di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Berbagai langkah antisipasi perlu dilakukan berbagai pihak untuk menekan munculnya penyakit berbasis lingkungan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahrozin, dalam wawancara bersama Yunia Herawati.
14: Pendengar, bersama saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Pak Kadis, dengan cuaca kondisi yang cukup ekstrim saat ini, seperti apa pantauan untuk masyarakat?
15: Ya, alhamdulillah sejauh ini khususnya masyarakat kita dari aspek kesehatan memang belum ada laporan dampak yang signifikan itu. Walaupun tentu kita harus waspada, harus tetap aware tentang terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang cukup ekstrim ya, cukup panas dan hujan juga beberapa waktu ini tidak pernah turun. Jadi itu sih, jadi tetap harus waspada walaupun peningkatan kasus yang ekstrim, yang signifikan.
14: Untuk pantauan penyakit saat ini apa saja ini, Pak Kades?
15: Untuk pantauan penyakit masih, saya kira masih seperti lainnya, ya memang penyakit-penyakit, kalau yang istilahnya penyakit-penyakit common cold, itu memang ada tetap banyak kita layani di puskesmas, dan itu memang juga ada keterkaitan dengan cuaca ya, dan dengan daya tahan tubuh kita gitu. Di samping tentu penyakit-penyakit lain seperti penyakit hipertensi, DM, penyakit yang lain itu juga tetap artinya cukup inilah, tapi angkanya masih relatif sama pada tahun-tahun sebelumnya angkanya gitu.
14: Penyakit yang digambarkan sedikit Pak Kadis untuk yang DBD ataupun ISPA atau seperti apa kondisi di lapangan Pak Kadis?
15: Ya, untuk penyakit ISPA seperti common cold yang saya katakan tadi memang tetap cukup tinggi ya, tetapi tapi masih dalam batas-batas yang terkontrol, artinya relatif sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya secara tren gitu. Kemudian untuk DBD juga alhamdulillah sejauh ini masih terkontrol walaupun tetap ada, dan kami dengan puskesmas ya, kami himbau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan lingkungan gitu ya, masuk ISPA, kemudian demam berdarah ya. Ada juga beberapa permintaan dari masyarakat untuk PSN ya, pembatasan sarang nyamuk, sekaligus juga jika mungkin kami juga melakukan fogging, jadi seperti itu yang
14: untuk mengantisipasi agar penyakit-penyakit pada musim kemarau yang ada panas dingin ini seperti apa yang harus dilakukan masyarakat?
15: Tentu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan ini caranya ya itu dengan pola hidup yang sehat, misalnya yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup, kemudian pola makan yang teratur gitu kan. Karena cuaca panas tentu rawan untuk mengalami dehidrasi, sehingga asupan air itu menjadi penting, menjadi air putih terutama, di agar kemudian cairan tubuh kita itu terjaga gitu. Dengan cairan tubuh yang terjaga, yang seimbang itu, maka kesehatan kita juga akan terjaga, daya tahan tubuh kita menjadi baik, sehingga penyakit-penyakit utama yang berbasis lingkungan juga bisa kita hindari. Itu yang paling penting, juga menjaga kebersihan ya, kebersihan diri dan lingkungan, agar kemudian daya tahan tubuh kita menjadi bagus sehingga kita bisa terhindar dari penyakit. Jadi seperti itu, Mbak Yunia.
14: Iya, untuk ada gejala-gejala penyakit musiman ini, apa yang harus dilakukan masyarakat pada awal sebelum ke pelayanan kesehatan Pak Kadis?
15: Ya tentu kalau ada gejala-gejala yang misalnya kalau ringan masih bisa diatasi di rumah, tentu dengan pendekatan-pendekatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi kalau misalnya berat dan membutuhkan layanan, ya kami himbau masyarakat untuk bisa mengakses layanan kesehatan yang ada di sekitar masyarakat, baik itu puskesmas ataupun layanan kesehatan yang lain yang kira-kira yang bisa diakses oleh masyarakat.
14: Iya.
15: Nah, jadi seperti itu sih.
14: Terakhir nih Pak Kades, himbauan kita kepada masyarakat dengan kondisi cuaca saat ini, apa yang perlu di stretching atau diingatkan kepada masyarakat saat ini?
15: Ya, dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim panas ini ya, tentu seperti saya katakan tadi, pertama jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, makan teratur, minum air putih yang cukup gitu. Kalau keluar rumah ya jangan sampai terlalu lama terpapar dengan panas ya yang cukup ekstrim ini, sehingga bisa menyebabkan dehidrasi atau penyakit karena dampak panas ya. Itu yang kita hindari, ya bisa pakai payung, bisa pakai topi gitu ya, supaya jangan terpapar secara langsung. Kemudian berikutnya menjaga pola hidup bersih dan sehat yang disampaikan tadi ya. Jadi jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, agar penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh cuaca maupun lingkungan itu bisa kita hindari, karena daya tahan tubuh kita yang baik tentu kalau kita jaga kesehatan dengan
14: Iya. Terima kasih banyak menyempatkan waktu bersama RRI, Pak Kadis. Sehat selalu.
15: Siap. Terima kasih banyak, Mbak Yunia. Sehat selalu juga. Nih.
0: Beralih ke berita lainnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus memutar otak guna meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Karena itu, Pemda Sumbawa mendorong semua sekolah dasar untuk mendaftar guna mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Randy Pratama melaporkan.
16: Di anggaran-anggaran pusat kayak program-program revitalisasi.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa mendorong seluruh sekolah dasar untuk aktif mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikbud Sumbawa, Muhammad Husnul Alwan mengatakan, sekolah tidak perlu hanya mengandalkan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Sekolah dapat memanfaatkan aplikasi yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan diri sebagai penerima program. Alwan meminta sekolah segera melengkapi persyaratan dan data yang dibutuhkan. Menurutnya, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah di Sumbawa cukup besar, sehingga pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan. Alwan mencontohkan SDN Kanar Kecamatan Labuan Badas yang kekurangan ruang kelas karena jumlah rombongan belajar melebihi ruang belajar yang tersedia. Dinas Dikbud akan berkoordinasi dengan Baperida untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
16: Fiskal kita terbatas, tapi kita tetap berupaya, mungkin ada juga di anggaran-anggaran pusat kayak program-program revitalisasi, misalnya saat ini yang kita lakukan, bahkan dua hari yang kemarin kami panggil semua sekolah untuk melakukan apa istilahnya memenuhi persyaratan-persyaratan di revitalisasi, karena di kementerian itu sudah menyediakan aplikasi untuk pengusulan sekolah-sekolah yang akan mendapatkan revitalisasi.
17: Sambil menunggu penanganan, sekolah dapat memanfaatkan ruang terbuka sebagai tempat belajar selama aman dan nyaman. Sementara kebutuhan meja dan kursi dapat dipenuhi bertahap melalui dana BOS sesuai ketentuan. Dinas Dikbud berharap sekolah proaktif memanfaatkan program revitalisasi sekolah agar keterbatasan anggaran daerah tidak menghambat pemenuhan fasilitas pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mengawal proses pemekaran 26 desa persiapan yang tersebar di 5 kecamatan. Tahapan administrasi kini memasuki proses verifikasi oleh pemerintah Provinsi NTB setelah seluruh dokumen persyaratan diserahkan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lombok Utara. Kepala Bidang Pendataan dan Administrasi Desa DPMD Lombok Utara, Marta Effendi, mengatakan dokumen persyaratan telah disampaikan kepada DPMPD Dukcapil Provinsi NTB pada 10 Agustus 2026. Saat ini, tim provinsi tengah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan.
18: Ya, tahun ini, tim ini nanti akan melanjutkan tahapan berikutnya. Yeah. Akan turun lapangan, ya, verifikasi faktual lapangan. Itu nanti yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan nanti kan, karena ini kan banyak ini kan, dan membutuhkan waktu.
0: Marta menambahkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan nantinya menjadi dasar bagi tim provinsi untuk menyusun laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, Gubernur NTB akan menerbitkan kode register bagi desa persiapan. Kode register menjadi salah satu tahapan penting sebelum desa persiapan mulai menjalankan pelayanan pemerintahan secara resmi. Setelah kode register diterbitkan, Bupati Lombok Utara akan mengangkat dan melantik penjabat kepala desa persiapan. Saudara, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai tahun ini menetapkan 31 Agustus sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Timur. Penetapan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat sejarah daerah sekaligus memastikan perjalanan pembentukan Lombok Timur tetap dikenal oleh generasi mendatang. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menegaskan pemerintah daerah mulai tahun ini akan memperingati 31 Agustus sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Timur. Penetapan tersebut mengacu pada peraturan daerah Perda serta sejumlah dokumen penting yang menjadi dasar sejarah pembentukan Kabupaten Lombok Timur. Yang menjelaskan untuk tahun pertama, peringatan hari lahir Kabupaten Lombok Timur akan dilaksanakan secara sederhana mengingat penetapan tersebut dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
19: Ya kita akan mengawali HUT ini dengan sederhana saja peringatannya gitu ya. Yang penting dia apa namanya kita gebiar dulu lah, tapi sederhana ya. Bahwa tahun ini karena anggaran kita juga terbatas, kita hanya melaksanakan dengan cukup sederhana, tapi tahun depan ya kita akan besar sedikit. Hari jadi Lombok Timur berdasarkan stadblat kita tetap adakan dengan cara sederhana ya, dan kita harus ada siraman-siraman rohani ya. Kemudian mungkin juga kita akan bagaimana menyampaikan program-program, karena kita akan buka diskusi besok dengan para hadirin yang di situ.
0: Bupati mengatakan peringatan tahun pertama hari lahir atau hari jadi Lombok Timur menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali sejarah Lombok Timur dan memperkenalkan momentum berdirinya daerah kepada masyarakat. Penetapan 31 Agustus sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Timur diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas, sejarah, dan rasa memiliki masyarakat terhadap daerah. Sekitar 8.000 anggota Ikatan Motor Indonesia ditargetkan hadir menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. IMI NTB menyiapkan sejumlah agenda termasuk jambore dan konvoy untuk menyambut para anggota IMI yang datang menyaksikan balapan. Muhammad Halwi melaporkan.
20: IMI Pusat mengundang 8.000 anggota IMI, bakers-bakers seluruh Indonesia.
21: MotoGP Mandalika 2026 dipastikan bakal semakin semarak dengan kehadiran sekitar 8.000 bakers dari berbagai daerah di Indonesia. Para bakers ini merupakan anggota Ikatan Motor Indonesia. Ketua IMI NTB Taufan Ardiansyah mengatakan, dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 bakers berasal dari NTB, dan 6.000 lainnya berasal dari berbagai daerah di luar NTB. Taufan mengatakan, mobilitas para bakers dari luar NTB masih dalam tahap pembahasan. Salah satu opsi yang didorong adalah menggunakan jalur laut dengan rute Surabaya-Lombok, khususnya bagi komunitas motor dari Pulau Jawa di luar Bali.
20: Anggota IMI, bakers-bakers seluruh Indonesia, kita pola pembagiannya insya Allah sekitar 2.000 kita akan plot untuk teman-teman bakers NTB, 6.000 dari bakers di luar NTB. Untuk pola mobilisasinya ini masih dalam tahap diskusi. Ketum kami, Ketum Moreno, berharap teman-teman khususnya Pulau Jawa, mereka menggunakan rute kapal Surabaya-Lombok. Tapi saat ini masih dalam tahap pembicaraan.
21: Sementara untuk akomodasi, IMI NTB menyiapkan dua skema. Penginapan di Mataram dan sekitarnya akan menjadi pilihan utama. Jika kapasitas tidak mencukupi, sebagian bikers akan diarahkan ke camping ground di kawasan Mandalika. Terpisah, Direktur ITDC Ahmad Fajar menyiapkan sejumlah alternatif akomodasi seperti glamping dan camping ground untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. ITDC juga membuka kemungkinan pemanfaatan transportasi laut sebagai alternatif bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan akomodasi.
22: Kita tambahin untuk akomodasi dan sebagainya, nanti ada glamping atau camping ground yang kita sediakan. Kemudian ada juga transportasi dari Surabaya, kita kerjasama dengan beberapa maskapai perkapalan. Dan bahkan kalau perlu mereka juga menginap apung di atas kapalnya selama kalau mereka tidak kebagian akomodasi. Jadi semua hal yang terkait dengan masalah-masalah tadi kita bicarakan dan berusaha kita solusikan.
21: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kehadiran sekitar 8.000 bikers IMI diharapkan tidak hanya menambah semarak balapan, tetapi juga mendorong pergerakan wisatawan dan ekonomi masyarakat NTB.
0: Pengurus Provinsi Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON 2028 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi Binpres HI NTB, Awan Darmawan mengatakan, evaluasi mencakup kepanitiaan, venue, akomodasi, transportasi hingga pelaksanaan pertandingan. Persiapan PON dinilai membutuhkan kesiapan lebih besar karena cabang olahraga Hapkido diperkirakan diikuti sekitar 30 provinsi. Karena itu pembagian dan jumlah personil kepanitiaan perlu dipersiapkan lebih matang. Kesiapan venue dan akomodasi juga menjadi perhatian, terutama jika pertandingan Hapkido digelar di Kabupaten Sumbawa Barat. Akses transportasi menuju lokasi pertandingan juga akan menjadi bagian dari persiapan.
1: Ya, jangan sampai nanti tamu-tamu kita yang datang ke sini malah justru melihat bahwasanya terkesan kalau provinsi NTB itu kurang persiapan untuk venue-nya. Nah, ini perlu kita koreksi dan evaluasi bersama. Dan itu juga yang dilakukan oleh peninjau yang sekaligus komisi pertandingan dari pusat kemarin yang ikut hadir di Taliwang untuk memantau dan menyaksikan pelaksanaan kegiatan Porpol kemarin.
0: Selain penyelenggaraan, HINTB mengevaluasi kesiapan atlet berdasarkan hasil Porprov 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk menentukan atlet yang berpeluang memperkuat NTB pada PON 2028. Awan Darmawan menegaskan atlet yang dipilih harus memiliki kemampuan terbaik dan peluang meraih medali. HINTB menargetkan atlet NTB tidak hanya tampil sebagai peserta, tetapi mampu bersaing untuk meraih medali, khususnya medali emas. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan. Sekitar 8.000 anggota Ikatan Motor Indonesia ditargetkan hadir menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Setelah tadi kami menghadirkan Warta Berita NTB pagi ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami temani Anda pendengar saat ini dalam opini publik dan klarifikasi. Nah, topik yang sangat hangat saat ini ya, di mana kita saat ini menghadapi fenomena El Nino yang tentunya sesuai dengan isi berita dari NTB pagi tadi ya, penyakit ispa, penyakit diare, ini menjadi dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Nah, pendengar, apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran nih untuk menghemat air? Seberapa siapkah kita menghadapi kondisi seperti ini? Nah, di sini kami mengajak Anda pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, respon, pendapat ataupun saran, kritik yang membangun boleh ya, di opini publik dan klarifikasi di 081-802-056000 atau di 0370-646-521. Cuaca ekstrim.

0: berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah ya. Dan ketika air mulai sulit didapatkan, jadi persoalannya tidak berhenti pada kebutuhan air untuk minum atau mandi ya. Ada persoalan kesehatan yang juga harus diwaspadai. Bayangkan saja pendengar, ketika masyarakat harus menghemat air, air yang biasanya digunakan untuk mencuci tangan, kemudian membersihkan lingkungan, mencuci peralatan makan, memasak hingga kebutuhan sanitasi, ini semuanya harus digunakan dengan sangat hati-hati. Di satu sisi kita dituntut juga untuk menghemat air, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengabaikan kebersihan. Nah, disinilah pendengar, persoalan ini menjadi semakin kompleks ya. Kekurangan air bersih dapat berdampak terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya ini bisa meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan, kemudian penyakit kulit, hingga berbagai penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan lingkungan. Dan pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi kondisi seperti ini? Apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menghemat air? Apakah sumber-sumber air yang ada sudah dikelola dengan baik ya? Bagaimana dengan masyarakat yang setiap hari harus mencari air bersih? Dan bagaimana dengan daerah-daerah yang mulai merasakan kekeringan? Silakan mendengar Pro 1 RRI Mataram, pagi ini kami ingin mendengar suara Anda ya. Tidak perlu memberikan pendapat yang panjang ya. Anda bisa berbagi pengalaman, bisa memberikan kritik yang membangun, ataupun saran ya, atau bahkan sekedar menceritakan kondisi lingkungan di sekitar Anda saat ini, dari yang kaitannya dengan kondisi saat ini ya, fenomena El Nino, musim kemarau. Apakah wilayah Anda mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih? Bagaimana masyarakat menghadapinya? Silakan bergabung bersama kami dalam opini publik dan klarifikasi. Sampaikan pendapat Anda secara objektif ya, dan tentunya kritik-kritik yang membangun, karena suara yang Anda sampaikan ini adalah bagian penting juga dalam melihat persoalan yang terjadi di lapangan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram dalam opini publik dan klarifikasi. Setelah ini kita akan membicarakan lebih jauh, ketika air bersih mulai terbatas, penyakit apa yang perlu kita waspadai. Tetaplah bersama kami di NTB pagi ini dalam acara opini publik dan klarifikasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih dalam opini publik dan klarifikasi. Pagi ini kita sedang membicarakan tentang dampak cuaca ekstrim dan intens penyakit lingkungan ya, khususnya berkaitan dengan musim kemarau yang panjang, kekeringan, kemudian keterbatasan air. Seperti dalam warta berita tadi ya, di mana penyakit diare dan ISPA ini dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi ya, akibat keterbatasan air bersih. Kemudian di Kabupaten Dompu tadi juga penyakit pernapasan akut ini selalu meningkat saat musim kemarau. Nah, ini menjadi antisipasi kita bersama, bagaimana mencegah ya, dengan melakukan mitigasi sejak dini. Ya pendengar, coba kita lihat persoalan ini dari kehidupan sehari-hari ya. Ketika air tersedia cukup, kita mungkin tidak terlalu memikirkan betapa berharganya satu ember air. Kita mandi, mencuci tangan, kemudian mencuci piring, membersihkan rumah, menyiram tanaman, mencuci kendaraan, semua dilakukan dengan relatif mudah. Tetapi ketika kemarau panjang datang dan sumber air

0: air mulai berkurang, barulah kita menyadari bahwa air bukan sekedar kebutuhan ya. Air adalah bagian penting dari kehidupan dan kesehatan. Di masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih, tentu ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Ada yang harus mengambil air dari tempat yang jauh, ada yang harus membeli air, ada pula yang harus berbagi sumber air dengan masyarakat lainnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita perlu memastikan ya bahwa air yang digunakan ini untuk kebutuhan konsumsi benar-benar aman, sebab ketika kualitas air tidak terjamin, resiko gangguan kesehatan ini juga dapat meningkat. Kemudian ada persoalan lain, sanitasi ketika air terbatas, bagaimana kita menjaga toilet tetap bersih, bagaimana mencuci tangan, bagaimana membersihkan peralatan makan ya, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Hal-hal sederhana ini sebenarnya sangat menentukan ya kesehatan masyarakat, karena penyakit lingkungan ini seringkali tidak datang secara tiba-tiba. Ya, dapat muncul dari kebiasaan kecil yang terus-menerus dilakukan. Lingkungan yang kotor, pengelolaan sampah yang tidak baik, air yang tercemar, sanitasi yang buruk, dan kebiasaan tidak menjaga kebersihan tangan, semua ini bisa menjadi pintu masuk berbagai masalah kesehatan. Karena itu pendengar, menghadapi kemarau panjang bukan hanya persoalan bagaimana mendapatkan air ya, tetapi juga bagaimana mengelola air yang ada ini dengan bijak, menjaga kebersihan dan mencegah penyakit. Baik pendengar, sekali lagi di sini opini Anda sangat penting. Kami ingin tahu kondisi sebenarnya di masyarakat, apakah pemerintah sudah cukup hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan air bersih? Apakah distribusi bantuan air bersih ini sudah tepat sasaran? Apakah sumber-sumber air yang ada ini perlu mendapatkan perhatian lebih, dan bagaimana peran masyarakat sendiri dalam menjaga sumber air dan lingkungan? Silakan, Anda bisa bergabung di opini publik dan klarifikasi di 081-8020-5600 atau di 0370-646-521. Nah, pendengar, kita lihat nih ada beberapa chat yang masuk ya di nomor kami. Assalamualaikum Pak Andi, saya Ahmad dari Pringgebaya. Kalau kondisi kemarau seperti sekarang, yang paling kami rasakan adalah air untuk pertanian semakin sulit. Ya, betul sekali ya. Bagi petani, air itu sangat menentukan. Kalau air tidak ada, tanaman tentu tidak bisa tumbuh dengan baik. Kami berharap ada perhatian untuk embung, sumur bor, maupun sumber air yang bisa dimanfaatkan petani. Kemudian ini dari 08-1002. Kalau dari kami sebagai ibu rumah tangga, yang paling terasa ketika air berkurang adalah aktivitas sehari-hari. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, semuanya ini membutuhkan air. Kalau air terbatas, kita harus benar-benar mengatur penggunaannya. Saya berharap masyarakat juga jangan boros air, katanya nih. Kadang kita tidak sadar air mengalir begitu saja ketika mencuci kendaraan atau membersihkan halaman. Kalau pemerintah mengingatkan masyarakat untuk menghemat air, menurut saya bagus. Tapi masyarakat juga harus diberikan solusi, terutama bagi wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih. Dari siapa tadi ini? Dari 08-1002. Ya, betul sekali ya. Hemat air ini bukan berarti mengurangi kebersihan, tetapi menggunakan air secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan pendengar, nanti di sesi kedua kami akan membahas dampak cuaca ekstrim dan intaian penyakit lingkungan bersama narasumber kami. Nanti ada dari akademisi dosen UNU Nusa Tenggara Barat, Dr. Muhammad Samsus Sabri, MPD, yang akan kita ajak berbicara tentang dampak cuaca ekstrim dan intaian penyakit lingkungan dalam opini publik dan klarifikasi di sesi kedua nanti setelah Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, pastikan nanti ya untuk menyimak opini publik dan klarifikasi di sesi kedua, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.